إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

tahu mengenai pendaftaran peperiksaan sijil perdagangan Brunei yakni SPB Jun 2026. Hari ini adalah hari tarikh yang terakhir ya bagi pendaftaran peperiksaan sijil perdagangan Brunei yang akan ditutup pada 10 pagi ini ya. Cara memperolehi borang pendaftaran bolehlah terus saja ke kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan Setempat, Blok C, Aras Bawah, Bangunan Kementerian Pendidikan Lama, Jalan Lapangan Terbang Lama Berakas. Ataupun bagi maklumat lebih lanjut boleh layari www.moe.gov.bn. Itu tadi info-info yang saya kongsikan ya. Dan kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi bagi edisinya hari ini 9 Mei 2026 ya. Eh, saya bacakan lagi yang menghantarkan di talian WhatsApp Harmoni 8333941 yang menghantarkan ini ada kata-kata di sini ya. Di pagi yang cerah lagi indah, kita masih lagi diberi kesempatan untuk menghirup kesegaran udara yang nyaman. Dari itu, cerahkanlah ladang hati jiwa kita dengan pohonan buah doa dan basahkan bibir dengan sebuah ladang senyuman. Kerana pohonan doa serta itu adalah suara iman dan memberi air wangi sebuah senyuman adalah ibadah ya. Dan semakin bertambahnya usia, semakin hati sensitif. Kerana Allah itu sedang mengajar kita, pautan hati dengan makhluk sentiasa menghampakan. Namun hati berpaut kepada Allah tidak akan pernah mengecewakan. Kiriman Cikgu Pangeran Haji Idris yang berada di Tungku Gadung. Seterusnya, saya bacakan lagi yang menghantarkan di sini, yang menyapa di sini, selamat bertugas DJ. Katanya cuaca alhamdulillah di Kampung Kiudang ketika ini dan masa ini tekanan air rendah dari subuh tadi di kawasan Kampung Kiudang dan sekitarnya baru. Ini sudah pun bertugas ya katanya sambil mendengarkan Harmoni FM, jaga diri dan keluarga. Semoga kita semua dalam perlindungan serta rahmat Allah. Moga sihat-sihat selalu semua daripada Zaleha Othman atau Ninik Leha yang berada di Kampung Kiudang. Selanjutnya, ucapan yang ingin dirakamkan. Teks dulu katanya sebelum membacakan. Yang ingin merakamkan ini, 4 digit terakhirnya 6429. 6429, moga bersedia dengan alat rakamnya. Selamat pagi DJ Nuha. Hai katanya. Hai, selamat pagi DJ. Dan sekali lagi saya kongsikan yang ingin merakamkan ini, 4 digit terakhirnya 6429. 6429 ya. Saya bacakan terus ucapannya. Selana Helwa Eda Milad, selamat ulang tahun kepada Umi Aqilah binti Haji Mahali ataupun Bini Ilmi. Ya Allah, mulakanlah dirinya, lapangkanlah hatinya, bahagiakan keluarganya, luaskan rezekinya seluas lautan yang kau ciptakan, mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doanya, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah tubuh badannya, jauhkan daripada segala penyakit, fitnah, prasangka keji, berkata-kata kasar dan mungkar, jauhkan dari segala musibah, serta terimalah amal ibadahnya, jayakanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupannya dunia akhirat, kerlak jadikan dia sebagai penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada keluarga Haji Abdullah, Kampung Perpindahan Lambak Kanan. Seterusnya lagi, Haji Jerry juga menyapa di sini, selamat pagi DJ dan selamat bertugas sayang selalu. Ya, selamat pagi. Dan lagi Haji Jamilah, Haji Abdul Rahman juga menyapa, selamat pagi dan selamat bertugas. Pagi ini baik-baik saja di kawasan Kampung Sinaut Tutong, alhamdulillah ya. Dan seterusnya lagi, Suryaniwati juga menyapa di sini, selamat pagi dan selamat menjalankan tugas. Semoga sihat selalu rangkaian Radio Harmoni FM kesukaannya, kesukaan ramai. Terima kasih. Semoga biskita ceria selalu menjadi juru hebah kesukaan ramai. Amin ya. Dan lagi di Meragang, cerah dan baik daripada Suryaniwati RPN Meragang. Seterusnya lagi, yang ingin merakamkan ucapannya, 1080. Moga bersedia dengan alat rakamnya ya. Yang ingin merakamkan ucapannya, silalah bersedia dengan alat perakam masing-masing ya. Sekali lagi saya kongsikan, 1080, silalah bersedia ya. Akan saya bacakan seketika nanti. Saya bacakan terus ucapannya. Sana Helwa, selamat ulang tahun, selamat dijadi kepada bapanya yang tercinta Ismail bin Imran. Dengan iringan doa, semoga Allah memuliakan hatinya, lapangkan hatinya, luaskan rezeki seluas lautan yang kau ciptakan ya Allah, mudahkanlah segala urusannya, kabulkanlah doa, panjangkanlah umurnya, sihatkan tubuh badannya, jauhkan daripada segala macam penyakit.

Mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.

Ya, kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi. Ucapan seterusnya ini ingin dirakamkan katanya. Assalamualaikum guys katanya. Waalaikumsalam. Yang ingin merakamkan ini 4 digit terakhirnya. Empat digit terakhirnya 3127. Empat digit terakhir pemilik nombor telefon yang ingin merakamkan ini 3127. Saya bacakan terus ucapan yang dikirimkan ini. Sana Helwa, selamat hari jadi khas buat sahabat Hajah Sa'adatul Nazaha binti Haji Saiful Ashura dengan iringan doa, ya Allah panjangkan umurnya, lapangkanlah hatinya, sihatkan tubuh badannya, luaskan rezeki seluas lautan yang kau ciptakan, terangkan, kuatkan hatinya, mudahkan segala urusan, kabulkan doa, dekatkan dia dengan kebaikan, jauhkan daripada kejahatan, daripada segala penyakit, fitnah, prasangka keji, berkata-kata kasar dan mungkar, daripada segala musibah, bahagiakan dia, sahabat-sahabatnya dan keluarga, serta terimalah amal ibadahnya, jayakanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupan dunia akhirat, kelak jadikan dia dan ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Semoga sukses dalam kerjaya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada G5 dan Japis KHEU. Ucapan happy birthday yang ke-32 tahun buat anak Siti Wafiqah Haji Ibrahim. Semoga hidup dengan rahmat dan reda Allah, dimurahkan rezeki yang halal, dipanjangkan umur dalam amal kebajikan ibadah, serta diberkati dan sehat tubuh badan, dijauhi segala penyakit. Amin, ya Allah. Ucapan daripada family yang berada di Kampung Biong Tutong. Tolong rakamkan DJ. Yang ingin merakamkan, silalah rakam dengan rakaman masing-masing ya. Alat perakam masing-masing. Yang ingin merakamkan ini mungkin ada kata silap, ejaan ataupun macam mana ya. Bagi yang ingin merakamkan ucapan, silalah bersedia dengan alat perakam masing-masing ya. Saya sendiri tidak dapat untuk merakamkannya. Ya, saya bacakan terus ucapan ini. Sana Helwa, selamat hari kelahiran buat mantan Inspektor Besara Haji Besar bin Haji Mahali.

Pegawai Perhubungan Pulsara. Ya Allah, panjangkanlah umurnya lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarga, luaskan lagi pintu rezekinya lagi halal dan berkat. Semoga tercapai apa yang diimpikan selama ini. Semoga Allah mempermudah segala urusan dunia akhirat, jauhkan daripada segala penyakit, bala dan musibah, serta terimalah amal ibadahnya ya Allah, kelak jadikan dia semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin. Allahumma amin. Ikhlas daripada sahabat 833 Zaini Muhammad Taib, AJK Pulsara. Bunga melati si bunga raya di dalam taman mekar sekuntum, moga hari ini sehat dan ceria. Selamat pagi, assalamualaikum. Daripada Pangeran Alai, juga mengongsikan matahari panas bersinar, katanya senyum selayu layan radio harmoni, jangan jauh di mata, dekat di hati. Selamat hari jadi kepada bapa Harun bin Ibrahim yang ke-70 tahun hari ini. Barakallahu fi umrik. Semoga Allah selalu memberikan rahmat di sepanjang kehidupan, termasuk kesihatan dan umur yang panjang. Semoga Allah menjaga daripada segala mara bahaya dan kejahatan. Semoga dipanjangkan umur, diberkati, disihatkan tubuh badan, zahir dan batin, terhindar dari segala penyakit. Semoga berbahagia di samping keluarga tersayang, diluaskan rezeki lagi halal dan berkat, dijauhkan daripada segala macam penyakit. Daripada bala dan musibah, jadikan bapa semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Semoga dimakbulkan segala doa, harapan, impian dalam kelebihan rezeki, harta yang tidak putus-putus bersama rahmat dan berkah mujur ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Iyun Lavender di Penanjong Tutong. Seterusnya lagi, selamat hari jadi ditujukan untuk babu tersayang Haji Habibah Haji Ibrahim di Bunut Jalan Haji Alus. Dengan iringan doa, semoga babu sentiasa di bawah rahmat Allah, diterima semua amal ibadah, dikurniakan kesihatan yang baik, umur yang panjang lagi berkat, rezeki yang tidak putus, kesampaian hajat dan happy selalu daripada anak-anak, cucu-cucu dan piut-piut. Selamat pagi buat Mama Nini Atok tersayang Hajah Rosni Majid, Mama Besar yang berada di Kampung Bukit Barun Layong Tutong. Dengan ucapan dan doa, semoga sihat-sihat selalu, senang-senang hati, dijauhi daripada penyakit berbahaya, dimakbulkan segala doa, dilindungi, dirahmati Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Harap-harap Mama mendengarkan sambil senyum-senyum. Kami sayang Mama daripada anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit. Sekian daripada kami. Kegemaran dan juga kegemaran mendengarkan Harmoni FM. Ya, terima kasih. Dan lagi selamat ulang tahun kepada anak Nurul Bashira atau Ninit yang ke-15 tahun dengan ucapan semoga sukses dalam pembelajaran, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan tubuh badan, sentiasa menghormati orang tua dan keluarga, dimakbulkan hajat dan impian, gembira bersama keluarga tersayang, sentiasa dalam rahmat, hidayah dan lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik-baik di hari yang baik dengan kasih sayang dari babah, mama, kakak Caca, adik Judin dan adik Bahirah di Kampung Pengkalan Batu. 8.35 minit pagi, kita berhibur lagi dengan irama dangdut ya. Memori Daun Pisang. Selamat pagi DJ dan selamat bertugas. Cuaca di Kampung Lumut baik-baik saja daripada Mariah yang berada di Kampung Lumut.

Kita sudah pun berada di penghujung rancangan ini ya. Bersama saya di sini, di hujung segmen ucapan tahniah dan selamat jadi. Ni di sini ada yang mengongsikan tadi dalam kira-kira 7.19 pagi tadi, ada satu kemalangan ya, menuju ke Kuala Belait, Tanjung Maya, U-turn Tanjung Maya menghala ke Kuala Belait ya. Drive safe everyone. Terima kasih yang mengongsikan ini, Abdul Azim ya. Hati-hati juga hendaknya yang memandu ketika ini. Mungkin sudah pun reda ya. Dan lagi ucapan yang kita terima di sini, ucapan hari jadi. Ucapan hari jadi kepada menantu mama, iaitu Siti Norfiruz binti Haji Zul Ashikin. Selamat hari lahir, semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki selalu. Semoga sentiasa dirahmati, berada dalam lindungan Allah, bahagia bersama orang-orang tersayang daripada mama, uncle dan kakak, serta adik ipar yang berada di Lumut. Salam sayang dari yang tinggal di Lumut ya. Seterusnya lagi, ni daripada memang kita kenal ni. Kita baca dulu. Selamat hari jadi ditujukan kepada isterinya yang tersayang, Nur Rafidah binti Asmali. Didoakan semoga panjang umur menjadi isteri yang solehah, diberikan kesihatan yang baik, sentiasa dalam perlindungan Allah. Semoga dipermudah melahirkan baby baru nanti sebagai hadiah terindah tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada suami yang selalu menyayangi, daripada Yazid. Ini DJ Yazid. Selamat hari jadi kepada isterinya ya, daripada Harmony FM juga ya. Dan lagi kita bacakan terus lagi di sini, happy birthday sana helwa buat anak buah tersayang sis Alai Siti Nur. Saya tambah rasanya tu. Sana helwa buat anak buah tersayang sis Alai Siti yang berada di Perumahan Lugu dengan iringan doa. Panjangkanlah ya Allah umurnya, lagi diberkati, sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah. Bahagiakan dirinya di samping keluarga, bukakan luaskan pintu-pintu rezeki, lagi halal dan berkat. Mudahkan segala urusannya dunia akhirat, jauhkan daripada penyakit, daripada bala dan musibah, serta terimalah amal ibadahnya. Jayakan lagi dengan cemerlang dalam kehidupan dunia akhirat, kelak jadikan dia dan semua keluarga sebagai penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada Perumahan Kampung Peramu, Haji Abidin, Hajah Merinda dan Sis Mimi Farizan. Sebentar lagi ucapan selamat hari jadi ditujukan kepada Asmat Haji Nasir daripada Adenan Family. Didoakan semoga Allah sentiasa memberikan rahman dan rahimnya, keberkatan hidup, sihat afiat, dilimpahkan rezeki, ketenangan serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Selamat ulang tahun sana helwa, happy birthday kepada Nur Hafizatul binti Muhammad Alias. Didoakan semoga dikurniakan nikmat keberkatan dalam umur, nikmat kesihatan, rezeki, nikmat iman, Islam, kemuliaan, nikmat kebahagiaan, kecemerlangan dunia akhirat. Semoga diberikan jodoh yang baik, nikmat keluarga yang sakinah mawaddah barakah warahmah. Semoga dipermudah segala urusan, sehat tubuh badan yang baik. Amin ya Rabbil Alamin. Semoga doa dan hajat dimakbulkan Allah daripada bungsu family di Kampung Bolkiah A. Seterusnya lagi, selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Semoga sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki, dipermudah segala urusan dunia akhirat, diterima segala amal ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada Kak Ros Lambak Kanan. Terima kasih Kak Ros doanya. Semoga doa juga, doa yang sama untuk yang mendengarkan ketika ini dan juga yang mengikuti TikTok Harmony ketika ini ya. Seterusnya lagi, sana helwa dan selamat hari jadi buat isteri tersayang Ani Onal yang ke-60 tahun. Semoga dipanjangkan umur, diluaskan pintu-pintu rezeki, diberikan kesihatan yang berkekalan. Amin, amin, amin. Ucapan daripada suami, anak-anak dan keluarga tersayang Kampung Menengah Temburung. Seterusnya sana helwa untuk Abidin, untuk Bidin bin Akub. Semoga sehat selalu dan dipermudah segala urusan dunia akhirat daripada RKN Family. Selamat hari lahir buat isteri tercinta Hajah Izan binti Haji Muhammad Yusuf. Hajah Izan binti Haji Muhammad Yusuf, semoga sentiasa diperpanjangkan umur, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, sentiasa dalam perlindungan Allah. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, kesabaran menjadi isteri serta ibu yang terbaik buat keluarga. Semoga kebahagiaan, keberkatan sentiasa mengiringi setiap langkah. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada suami tercinta dan anak-anak tersayang Naurah dan Amar. Selamat pagi Sabtu, selamat tugas, cheers selalu dan selamat pengantin baru dari Liau Kucik. Terima kasih Liau Kucik.

Sana Helwa, selamat jadi buat Nur Amirah Aqilah binti Muhammad Sani. Ya Allah, panjangkanlah umurnya lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah. Ceriakan ia di samping keluarga, orang sekelilingnya. Bukakan pintu, luaskan pintu-pintu rezeki lagi halal berkat. Dan mudahkan segala urusan dunia akhirat, jauhkan daripada segala penyakit bala musibah. Terimalah semua amal ibadahnya dan juga jayakanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Babu Nidah dan family di RPN Meragam. Ucapan ditujukan lagi kepada semua keluarganya, Haji Ismail bin Abu Bakar, Haji Salma, Anwar, Johar, Hamirul Azri, Ismaruddin, Nur Azlina, Nur Hayati, Haslinda, Jima, Haji Azdatul, juga kepada Umi Hamiza binti Jaludin dan juga kepada Nur Alia Batrisha binti Awang Dayut yang tinggal di Tanah Jambu. Dengan doa semoga panjang umur, murahkan rezeki, sihat tubuh badan di samping keluarga tersayang, rezeki yang luas ya. Amin ya Rabbal Alamin, jaga diri dan jaga kesihatan. Daripada Rizal, Saiful Rizal, 7383. Selamat jadi untuk cucu Muhammad Kashaf Irfan bin Kamirul Izzat. Semoga sihat tubuh badan, panjang umur, murah rezeki. Ucapan daripada Nenek Sarimah di Lupak Luas. Salam dari kebun Kampung Melilas Ulu Belait. Alhamdulillah ada hujan di kebun di malam. Pagi ini cuaca cerah ceria seperti Harmoni FM menghibur kami semua. Daripada Mami Cikgu Sendi, ya, terima kasih. Dan seterusnya mau dirakam DJ. Pemilik nombor telefon yang ingin merakamkan ini 0488. Moga bersedia ya dengan alat perakamnya. 0488. Saya bacakan terus ucapannya, selamat hari jadi buat nenek laki yang berada di Kampung Selayun, Haji Ahmad bin Hitam yang ke-94 tahun. Alhamdulillah, ya, cucu-cucu, cicit-cicit piut mendoakan semoga nini dipanjangkan usia, sihat selalu, dijauhi dari penyakit dan gembira di samping keluarga tercinta daripada cucu Lamunin, Anidah Haji Sunai atau Didi yang berada di Kampung Serusuk. Ucapan daripada, ni ucapan, ya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Sana Helwa yang ke-8 tahun buat anak kesayangan babah, mami dan abang-abang serta kakak-kakak. Kepada Nur Qalisha Alisha binti Haji Juni, semoga diberikan afiat berpanjangan, umur berkah, luas rezeki, diberikan kebahagiaan dunia akhirat, sentiasa dalam kasih sayang Allah, lindungan serta rahmat dan redha Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Baba Haji Muhammad Juni, Mami Norina Munil dan semua abang dan kakak-kakaknya yang berada di perumahan Katok A. Selamat pagi kepada keluarga, sahabat dan cousin yang mengenali Fandi. Didoakan semoga sihat selalu dan dimurahkan rezeki lagi diberkati daripada Fandi Kampung Mentiri. Seterusnya lagi ucapan yang kita terima di sini. Selamat hari jadi Sana Helwa buat Nur Amira Aqilah binti Muhammad Sani. Semoga panjang umurnya diberkati, sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarga, orang sekeliling, ceriakan ia di samping orang sekelilingnya, bukakan meluaskan pintu rezeki yang halal lagi berkat, mudahkan segala urusannya dunia akhirat, jauhkan daripada penyakit bala musibah, cemerlanglah semua amal ibadahnya, jayakanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupannya dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, ucapan ini datangnya daripada Muhammad Husaini Jafriyah dan Muhammad Aiden Ar-Rafail. Juga ikhlas daripada YAD HMJ dan HMJ Family. Juga daripada Babu Dindah dan Family di RPN Meragang. Juga daripada Mama Hajah Jus, Amar Ashraf dan Babu Mas serta Kakak Nurul dan Family. Kita sudah pun berada di penghujungnya. Terima kasih kepada semuanya yang mengikuti TikTok Harmoni FM terutamanya. Ada satu lagi daripada rakan TikTok kita. Selamat ulang tahun kepada Tuan Muhammad bin Haji Hassan yang berada di Kuala Belait daripada Ali. Ya, terima kasih kepada semuanya. Kita sudah pun berada di penghujungnya. 9 pagi kita akan beri laluan kepada berita perdana dan rakan setugas yang lain pula akan menyambung tugasan. Iaitu Hajah Fauziah sudah pun menunggu di sebelah saya dan di DJ Hajah Fauziah dan juga DJ Eddie juga sedang duduk di sana depan saya. Selamat tugas diucapkan sebentar saja lagi. Ya, kita berjumpa lagi. Saya tinggalkan dengan The Platters. Only You. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.

0: Edideh, kenapa tu sampah berjurit tanya? Padahal sudah cukup masukkan kantong plastik. Kuih ikat lagi. Ada tak binatang mengacaukan ini sampah-sampah ini? Kenapalah bisa tak kuputik balik sampah-sampah ini? Kalau indah, berjurit juga mengotorkan dan mencemarkan halaman jumlah ini.
1: Jadilah orang yang sentiasa menjaga kebersihan dengan kesedaran dan sikap bertanggungjawab.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nur Afiqah Kemariah Kemaruzaman dengan berita sukan. Jaringan Theo Hernandez pada masa kecederaan babak pertama membantu Al-Hilal bangkit menewaskan Al-Khulud 2-1 pada perlawanan akhir Piala Raja Saudi awal pagi tadi, sekaligus menghadiahkan trofi pertama bagi jurulatih Simon Inzaghi bersama kelab itu. Skuad bimbingan Inzaghi kini kembali memberi tumpuan kepada Liga Pro Saudi ketika mereka menduduki tangga kedua ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu Al-Nassr menjelang pertembungan kedua-dua pasukan minggu depan dengan Al-Hilal berbaki satu perlawanan. Real Madrid mengumumkan telah mendenda Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde masing-masing €500,000 selepas pertikaian tempat latihan yang menyebabkan mereka memerlukan rawatan hospital. Walau bagaimanapun, kelab itu tidak mengenakan sebarang sekatan sukan ke atas kedua-dua pemain itu. Valverde akan terlepas aksi El Clasico menentang Barcelona hujung minggu ini akibat kecederaan kepala yang dialaminya semasa pertengkaran itu. Kelab itu berkata dia akan berehat sehingga 2 minggu. Tenis. Novak Djokovic tersingkir awal daripada terbuka Itali, tewas pada pusingan kedua di tangan pemain kelayakan Dino Prismic. Ikon tenis Djokovic tewas ke atas pemain Kroasia dengan kemenangan 2-6, 6-2, 6-4 di gelanggang tengah di Rome. Terdahulu, Alexander Zverev mara ke pusingan ketiga selepas selesa berdepan rakan senegara dari Jerman Daniel Altmaier dalam straight set 7-5, 6-3. Juara 3 kali Iga Swiatek bertarung ke pusingan ketiga kejohanan wanita dengan kemenangan 6-1, 6-7, 5-7, 6-3 ke atas Katie McNally. Swiatek akan menentang pilihan ke-28 Amerika, Emma Navarro atau Elisabetta Cocciaretto dari Itali hujung minggu ini untuk tempat ke pusingan 6.

0: Laster Acher. Johan Zarco sekali lagi menyinar pada perlumbaan di tempat sendiri dengan mencatat masa terpantas dalam kelayakan ke Grand Prix MotoGP Perancis apabila juara dunia Marc Marquez menduduki tempat ke-13. Setahun selepas menang di Le Mans, Zarco bersinar di litar Bugatti dengan LCR Honda miliknya. Selepas menamatkan saingan di tempat ketiga terpantas dalam latihan bebas, pada sebelah pagi pemain berusia 35 tahun itu berjaya mendahului kelayakan dengan catatan pada masa 1:29.07. Hanya 0.10 saat di depan Fabio di Giannantonio dari Itali dengan Ducati VR46. Seorang lagi penumpang Itali, Francesco Bagnaia, ketinggalan 0.138 saat di belakang. Penumpang Spanyol Alex Marquez Ducati Gresini, John Mayer Honda dan George Martin Aprilia masing-masing menduduki tempat kelima, keempat dan keenam. Sekian berita sukan dari Radio Brunei, disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dunia jam 10 pagi nanti.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Ya, 9.05 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rakan setugas saya Nuha sebentar tadi. Ya, sebenarnya saya Jafaz yang menemani bersama rakan kita Eddie dari saat ini sehingga jam 12 tengah hari.

0: Ya, berlalu tadi sebentar lagu daripada Hati Kos Endang dengan lagu Rindu, membawa kita ke pukul 9.10 minit pagi.
1: Kita rindu aku kah?
0: Bolehlah, rindu.
1: Not too much.
0: Oh, rindu, biasalah kan. Kan kita ni seminggu sekali baru berjumpa.
1: Benar, nyengkuk. Berjumpa pun tadi hai-hai, bye-bye.
0: Yalah, itulah. Macam tu juga dengan pendengar. Pastinya rindu dengan rakan kita, Eddie.
1: Ya kah, habis kita rindu aku kah?
0: Seminggu, kadang-kadang dua kali.
1: Kadang-kadang boleh jadi tiga kali.
0: Kadang-kadang dia tidak timbul. Begitulah kehidupannya.
1: Bukan pasal apa. Banyak, alhamdulillah, banyak kerja luar.
0: Alhamdulillah, satu. Banyak betul jemputan-jemputan.
1: Banyak
0: ya?
1: Jemputan.
0: Alhamdulillah, itu namanya rezeki.
1: You know, I'm busy man.
0: Busy boy. Alhamdulillah, Ide. Jadi apa kabar hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah. Agaknya kalau tersirok-sirok sedikit itu, harap maaf lah.
0: Penyorang kesehatan on off lah.
1: Saya selima.
0: Okay, hari ni Edi, seperti hari biasa
1: Sabtu.
0: Hari
1: Hari Sabtu hari ini 21 Zulqa'idah 1447 Hijrah bersamaan dengan 9 Mei 2026
0: Masehi.
1: 9 Mei
0: sudah berlalu begitu cepat.
1: Wow.
0: Sudah masuk minggu kedua ya.
1: Benar, dah terasa.
0: Betul. Jadi Edi, ketani pun sudah mengetahui apa tu, jemaah haji kita sudah pun berlepas semuanya. Yep. Ya, keempat-empat penerbangan sudah pun selamat sampai ke kota Madinah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ni doakan semoga mereka terus sehat.
1: Betul.
0: Sepanjang mereka menunaikan ibadah haji
1: dan akan membawa pulang haji yang mabrur.
0: Amin.
1: Itu yang kita harapkan.
0: Amin. Betul.
1: Dan sama-sama kita doakan juga ya.
0: Dan mereka juga harap-harap dapat mendoakan kita semua, keluarga.
1: Betul.
0: Kawan-kawan dan juga pastinya negara dan raja yang kita cintai.
1: Betul sekali. Dan
0: alhamdulillah.
1: Apa sebetulnya topik ketanya hari ini?
0: Ketanya
1: seperti
0: open
1: biasa, tanya open saja. Santai hujung minggu.
0: Jadi, seperti biasa.

0: Chat, hantarkan kepada kami melalui tentang WhatsApp
1: 8333941 dan banyak sudah. Kejap, aku menyebut dulu.
0: Ada dalam 3 orang sudah masuk.
1: Ada dalam 2-3 orang.
0: Cuba, ini sudah ready dengan cuba. Pertama Sukarsih.
1: Ada? Sukarsih di atau sini katanya. Golongan kejap, aku basari dulu.
0: Bukan basari screen. Pakai mikroskop.
1: Pasal ya damit.
0: Okey.
1: Golongan orang yang mudah terpedaya dengan gelombang. Mana
0: masa?
1: Dia?
0: Dapat?
1: Hilang dia. Bas kejap. Okay. Sekejap suruh kasih. Tunggu. Okey. Dapat sudah kok. Golongan yang mudah terpedaya dengan gelombang masa ialah orang yang ingin dipuji dan disanjungi. Tatkala semua rakan dan teman di sekeliling memuji dan menyanjungi dengan kata-kata manis bergula. Di situlah kita lupa bahawa kita diambang
0: kehampaan
1: dan kemusnahan kerana kita berada di situasi seperti lalang di tiup angin.
0: Sukar saya ditutup.
1: Aku memahami ini.
0: Okey, kalau saya pahami di sini katanya, golongan orang yang mudah terpedaya dengan gelombang masa ni anulah ha? Mengikut peredaran zaman lah ni maksudnya. Orang yang suka dipuji, disanjung. Tetapi semua rakan, teman, semua ni memujinya. Kata-kata manis. Ketani sampai lupa diri. Ketani ni sebenarnya
1: siapa?
0: Siapa diri ketani? Ketani akan musnahkan diri kita sendiri. Kerana kita berada di situasi yang nyorang indah tagap bah.
1: Betul.
0: Macam lalang. Tiba-tiba ditiup angin hilang. Macam itu kali ya maksudnya.
1: Mungkin.
0: Sukar saya ditutong. Itu yang saya fahamkan lah.
1: Yang kami faham.
0: Jadi itulah situasi kita kehidupan manusia. Kadang-kadang kalau kita, kadang-kadang ketani indah mengacau orang pun ketani disakiti.
1: Lurus.
0: Itulah yang ketani heran sama sekali jadi tanda tanya.
1: Tiba-tiba, kenapa dia happennya benda ni? Kenapa jadi benda ni?
0: Itulah. Apapun kalau ketani rasa ketani tidak suka dengan seorang, ketani bolehlah. Orang ketani bercakap terus terang. Janganlah
1: kenapa?
0: Sesuatu yang menyakiti. Okey, ini dia daripada Kak Ros lambat kanan. Kak Ros ni bagus ni orangnya. Katanya selamat pagi, selamat bertugas di J2. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, diterima segala amalan yang dikerjakan. Semoga sentiasa bahagia bersama keluarga tersayang. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan keluarga Kak Ros yang semua yang mengenali Kak Ros dan pendengar harmoni, senyum-senyum selalu, happy selalu dan jaga kesihatan. Kan bagus. Bukan hanya ketani doakannya, dirinya dan juga semua peminat pendengar setia harmoni. Kan bagus.
1: Betul.
0: Walaupun yang dikenal siapa.
1: Ia mendoakan.
0: Mendoakan.
1: Tetap mendoakan. Tetap mendoakan. Sebenarnya kan doa yang tanpa orang
0: tahu.
1: Tawa ni insyaAllah yang akan sampai.
0: Lebih baik. Lebih baik daripada orang tu mengetahui. Aku doakan kau tadi.
1: Daripada macam tu. Tadinya aku doanya. Nanya dapat jokonya. Tidak payah.
0: Tidak payah beritahu.
1: Tidak payah.
0: Dalam tersembunyi.
1: Kenang daku dalam doamu.
0: Lurus, cantik. Itu yang paling cantik sekali. Ini ada yang menghantar. Katanya Indah sempat merakam tadinya. Minta share sini rakam. Dia dapat tu.
1: Tapi, itulah. Aku masih suka dengan perkataan rakan kita ni Alif.
0: Apanya?
1: Katanya, kalau kita menghantar ucapan dari jadi itu, kalau kita akan merakam sedia tak?
0: Lurus. Jangan terjauh-jauh.
1: Pasal itu di luar tugas kami untuk merakamkan, habis kita di luar tugaskan.
0: Lagipun ia waktu untuk menghantarkan ucapan 6-9 pagi.
1: Betul.
0: Jadi waktu cuma itu tah ketani bersedia. Kalau tani sudah menghantar dalam 2-3 minit itu sedia tak?
1: Kalau nya sudah kita lihat blue tick.
0: Dekat sudah tu.
1: Dekat sudah tu. Indah lepas satu, lepasnya. Indah lepasnya lepas satu.
0: Apapun kami mohon maaf, bukan Indah dapat menunaikan. Tapi segmen ucapan kita sudah pun berakhir.
1: Serba nunkah di sini katanya semoga hari Sabtu 9 Mei 2026 ini Allah limpahkan kita rahmat kepada ketani semua. Semoga segala urusan ketani dipermudahkan. Semoga rezeki ketani dilimpahkan, dilancarkan dan setiap
0: langkah
1: ketani dan setiap usaha ketani pun membuahkan keberhasilan.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sarbanun K. Ini pun bagus kan. Jadi doa untuk semua.
1: Betul.
0: Siapa pun kita, tidak kenalkah, kenalkah. Tapi doa doa yang kebaikan.
1: Betul. Tidak?
0: Terima kasih Sarbanun K dan juga keluarga mendoakan kita semua.
1: Betul.
0: Ya, keluarga yang kita pasti ini Hari Keluarga Kebangsaan. Keluarga merupakan memainkan peranan yang penting ya dalam kehidupan seharian kita.
1: Betul.
0: Itulah dengan tema sambutan Hari Keluarga Kebangsaan, iaitu keluargaku
1: harapan. Keluargaku
0: harapanku. Itulah kerana keluarga orang yang paling dekat dengan kita.
1: Betul. Itulah di mana-mana pun kita ni tetap mencari keluarga.
0: Dan di kiri di kanan.
1: Di kanan di kiri, di belakang.
0: Depan belakang. Itulah namanya keluarga.
1: Betul.
0: Okey, macam mana kalau tadi berhibur dulu?
1: Boleh. Jadi teruskan hantarkan apakah cerita-cerita yang habis kita mau kami colotehkan
0: sepanjang mingguan ni. Kemarin kah hari Jumaat ataupun besok apa akan terjadi? Mungkin ada jemputan.
1: Benar.
0: Selalunya tadi cerita tu dia jemputan ku mingguan ni ada 5 contoh.
1: Banyak tu. Jemputan ku banyak pulang ni. Bukan jemputan ku. Jemputan orang manggil aku. Jemputan ku belum lagi lah.
0: Belum lagi, belum siap. Baik.
1: Masih merangkak.
0: Saya lagi dah menyusun-nyusun. Okey, kita beribur ini.
1: Jangan macam-macam boleh.
0: Jangan main-main. Jangan main-main ini. Okey, kita beribur 9.18 minit pagi. Dengarkan semua lagu dari Safura. Ini tajuknya pun tadi rindu je lagu ku.
1: Mengapa rindu kita ni?
0: Mengapa kian?
1: Mengapa dirindu?
0: Mengapa? Itu ada tu lagunya, Mengapa Dirindu.
1: Mengapa Dirindu, karang tak tahu.
0: Okey, bak. Tadi dengarkan Safura. Rinduku semakin
1: berat.
0: Kuat.
1: Kuatkah? Kuat. Sama je tu. Barat kuat sama.
0: Kurang lebih. Okey, dengarkan.

0: Terima kasih kepada Audang yang terus setia bersama kami di Harmoni FM. Berlalu kita berhibur tadi lagu Untukmu Sayang. Assalamualaikum DJ Japau dan juga DJ Edi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat hari keluarga untuk semua keluarga yang berada di kawasan Babate, Kulapis. Katanya hangat hantap jamu dari Sipul.
1: Sipul, harmoni sentiasa di hati.
0: Terima kasih.
1: Okay, ada lagi ni, Rinduku Semakin Kuat, Sepura, lawa lagu Aninya. Banyak. I like the song. Terima Ani kasih, Deleng. Itu dah kiriman daripada Mariam Haji Jafar. Okay, kita berdangdut dulu.

Tips kesihatan semasa bercuti di luar negara. Jangan pergi ke tempat atau kawasan yang sesak, terutama di mana terdapat penyakit dilaporkan merebak. Pastikan makanan dan minuman yang diambil adalah bersih dan selamat. Senantiasa mengambil kebersihan diri. Simpan ubat yang perlu dalam beg tangan. Jika mengambil ubat yang ditetapkan, bawa preskripsi ubat dan surat doktor bersama auda. Disarankan untuk mendapat dan membeli insuran perubatan atau insuran pelancongan yang bersesuaian dari pihak-pihak pembekal insuran tempatan yang diiktiraf sebelum melancong ke luar negara bagi tujuan perlindungan semasa berada di luar negara. Sebarang pertanyaan, hubungi 123.

0: atau layari laman sesawang www.moh.gov.bn.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Television Brunei.

0: Okay, I masuk dulu. Doakan keselamatan ayah. Bulan depan I datang jumpa you lagi, okay?
1: Okay, sayang. You hati-hati. You jangan lupa bagi barang yang I kirim tu pada Alex bila you sampai nanti.
0: Beres. Apa saja untuk you, sayang. Semua I akan lakukan.
1: Sebab itulah I sayangkan you.
2: Maaf kita, barang ini kita punya.
0: Kenapa tuah?
2: Bis kita, kami syaki membawa barang tegahan.
0: Ah? Apa? Astagfirullahalazim. Saya cuma membawakan puan.
2: Sila ikut pegawai kami untuk urusan selanjutnya. Silakan puan.
3: Berwaspadalah daripada menjadi mangsa kepada sedikit penipuan pengedar dadah. Hindari dari membawa barang kiriman orang yang tidak diketahui. Dadah, pemusnah masa depan.
4: Harmony FM.

0: Ya, 9.34 minit pagi waktu negara kita, Brunei Darussalam, Edi.
1: Terima kasih kepada orang terus dia bersama kami di Harmonia FM. Terima kasih memilih Harmonia FM. Ada juga tadi pagi daripada Cikgu Sandy, katanya dia mendengarkan kita ni melalui kabun. Kabunnya di
0: bukan melalui
1: Manilas.
0: Kabun, ia berada di kabun. Indah kan melalui kabun, rumput-rumput itu boleh sound. Salah
1: eh, mana tahu kan teknologi.
0: Teknologi.
1: Kan.
0: Kan. Hmm. Okey, dia ada menghantarkan ni daripada Tuan Haji Muhammad, groom stylist. Ya, kalau orang kan kahwin, ia ni musai. Macam pengangun laki lah. Tuan Haji Muhammad, baik kita perkenalan. Groom stylist, baik kita say hi.
1: Tuan Haji, selamat pagi Tuan Haji.
0: Maafkan saya, Bu Guru.
1: Bila kita free, Tuan Haji.
0: Jumat Minggu. Okey, katanya Assalamualaikum DJ.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kasih membawa harmoni, kita ada, kita kongsi. Maksudnya apa tu? Adakah lagu? Tadi saya cek ada lagu ni, Nek. Kasih membawa harmoni.
1: Kasih membawa harmoni.
0: Kita ada, kita kongsi. Ataupun kata-kata. Terima kasih katanya. Love you too. Okey, terima kasih Tuan Haji.
1: Assalamualaikum, Jah. Minta maaf.
0: Salam.
1: Kan makan soto.
0: Ya
1: sekejap.
0: Allah, ya Tuhanku. Sekejap jahnya daripada Saina. Wow. Di mana kita makanan ni? Ya Allah. Alhamdulillah. Semoga Saina bahagia taknya makan soto tu. Senyum-senyum kalau makan soto tu. Dah boleh merong-marong tu makan soto tu.
1: Benar. Ya mesti kita rasanya. Makan hayati. Dengan senyuman.
0: Senyuman.
1: Hayati. Walaupun kita tidak kenal siapa Hayati.
0: Senyum. Kita toleh kiri senyum. Toleh kanan senyum.
1: Kita tanyakan je, nama kita siapa je?
0: Tapi kalau dah nyaman, diam. Diam.
1: Kalau nyaman, ulang.
0: Ulang lagi. Datanglah lagi.
1: Artinya kalau kita balik-balik, muka kita nampaknya...
0: Artinya nyaman?
1: Nampak
0: confirm.
1: Tu. Confirm? Apa kan nyaman tu?
0: Confirm galak rasanya.
1: Nyaman.
0: Pada apa ni dia?
1: Tak, pasal aku... Pasal sutut ni... Hilang tadi tak kapan ku cakapkan.
0: Lurus, aku pun lupa aku segala-galanya.
1: Cuma tu ceritanya.
0: Soto membawa akibat. tajuknya. Okey, Hasni, ada?
1: Assalamualaikum. Katanya DJ berdua. Semoga keluarga katanya dan umat Islam di negara Brunei Darussalam dalam keadaan sehat-sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sentiasa, amin. Bukan saja... keluarga Ketani di negara Brunei Darussalam, malah di luar negeri,
0: jiran itulah, kita
1: jiran Ketani
0: dan juga semua yang melanda negara seluruh seluruh dunia. Semoga aman damai.
1: Itulah. Aku pun hilang sudah pasal sutu lah ni.
0: Sentiasa dalam lindungan rahmat Allah. Amin.
1: Amin.
0: Ya, dijauhkan segala mara bahaya. Semoga amalan kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Lurus tu, seperti kata ustaz minggu lepas hari Khamis, katanya di dunia Ketani selalu membuat masalah dan sebagainya. Tapi ada orang menolong Tani. Tapi di akhirat nanti ataupun di dalam alam kubur, siapa tak akan menolong Ketani?
1: Benar.
0: Jadi jangan tertani mengacau orang, jangan menyakiti antara satu dengan yang lain.
1: Okay.

0: Nadia.
1: Nadia katanya kebaikan itu berawal dari sesuatu yang sederhana. Minta maaf, berterima kasih dan berterima kasih baca dari awal dulu.
0: Ada dua nih, ya. Dua batuk.
1: Oh,
0: ada break.
1: Okay.
0: Satu kebaikan. Bah.
1: Kebaikan itu berawal dari sesuatu yang sederhana. Meminta maaf dan berterima kasih.
0: Stop. Habis. Next one.
1: Okay. Biasakan hatimu untuk lebih rendah hati dari orang lain dan pandai bersyukur dalam setiap keadaan. Dua buting ni Nadia.
0: Terima kasih. Satu paper pulang ni ada dua taris lah.
1: Maksud.
0: Kiriman Nadia di
1: Batu Merah.
0: Okay. Ini foto masih lagi berputar. Okay, Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dilimpahi rezeki, diampunkan segala dosa, serta mendapat rahmat, keberkatan dan keredaan daripada Allah juga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi kata. Ani tak bisa ini dik. Pagi-pagi kita ni membagi salam, memberi doa antara satu dengan lain.
1: Betul.
0: Seperti kata Idi tadi, dia kenal pun dapat.
1: Tak kenal tidak apa. Jadi doa tu
0: sampai. Walaupun tak kenal maka tak cinta. Tapi doanya tu ya Allahu Akbar.
1: Tapi
0: namanya si Murah ni.
1: Murah hatinya, masya-Allah.
0: Murah.
1: Bercakap pasal doa ni, saya tertarik dengan satu doa ni. Kalau saya salah luruskan, okey. Ya berbunyi macam ni. Allahummaghfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa min ahyahim minhum wal amwat.
0: Selalu digunakan ya. Kalau hari Jumaat, hari sembahyang Jumaat ada ni.
1: Kita ni mendoakan untuk diri kita ni dan seterusnya untuk umat Islam yang lain.
0: Satu sama yang lain.
1: So okay. Complete lah.
0: Complete semua.
1: Ini katanya di sini assalamualaikum DJ Japau dan juga DJ Edi. Japau Edi katanya cuaca di Kiudang panasnya mok. Menyapu kawasan rumah. Mencabut rumput dalam pasu bunga.
0: Siapakah dia?
1: Hasni. Rajin Hasni.
0: Dia buat kuih hari ni. Hasni.
1: Biasa sebelum, kita ni buat kuih ni.
0: Sebelumnya buat kuih kelibat. Bermula dengan rumput-rumput dulu.
1: Cabutnya dulu rumput.
0: Di luar rumah. Pastu
1: baru ya ke dapur.
0: Miatu
1: ceritanya.
0: Miatu. Okey. Leha.
1: Mana Leha?
0: Leha Katok B.
1: Leha.
0: Selamat pagi Leha. Katanya, apa khabar di berdua? Alhamdulillah kami sehat.
1: Kami
0: Leha
1: sehat,
0: juga mudah-mudahan Leha sehat.
1: Ini lagi di sini katanya, ini gambar kejap.
0: Gambar main mata.
1: Oh, main dia.
0: Mata.
1: Main mata. Assalamualaikum di berdua.
0: Salam.
1: Apa tu?
0: Kata-kata untuk sang Rajuna ataupun suami.
1: Okey. Sekejap lah. Okay. Aku buka dulu.
0: Namanya untuk... si Buana.
1: Okay.
0: Buana lambatkan. Oh Buana, di mana kau berada?
1: Bukan.
0: Atau bulan.
1: Jangan katanya jangan membanding-bandingkan istrimu dengan wanita yang lain.
0: Benar.
1: Sebab kalau istrimu sudah mula
0: berdandan.
1: Sang buaya mati pun hidup kembali.
0: Wow. Benarkah?
1: Wow, itu cantik tu.
0: Ijab ke?
1: Masya
0: bukan
1: Allah.
0: Lagi cantik tu dia. Tercantik. Terlalu cantik.
1: Allah. Itulah. Kadang-kadang kita ni berumah tangga. Hidup berumah tangga penuh dengan cobaan. Kadang-kadang lelaki, kalau lelaki, ia terlihat bini-bini cantik. Jadi berbolak-balik lah. Tapi jangan kita lupa tanggungjawab kita, arah bini kita terutama.
0: Ya. Benar nih deh, kalau tadi saya hidup berumah tangganya, jangan sekali-kali tadi membandingkan. Bukan hanya dari soal kecantikan.
1: Benar.
0: Soalan masakan punya sensitif tuh deh. Celonya kalau memuji itu secara untuk membina istrinya bolehlah.
1: Aku mandaskan tanganku dulu.
0: Contohnya sianu atunya orang sebelah tu retunya sedekah ayam gorengnya. Nyaman ayam gorengnya. Tapi kalau caranya tuh untuk mendidik istrinya boleh. Menjadi motivasi untuk bininya, apa ditambahnya tuh bang? Apa diberi? Apa ada rasanya tuh bang? Ada kari bang contoh.
1: Nyaman tanya.
0: Nyaman ke bapak? Bisa tuh alai mencoba tambah kari kili bang yang baru nyaman. Atau boleh. Tapi kalau ndak mau bo. Lain senatunya.
1: Lain nyamannya lain.
0: Nyamannya. Ayam gorengnya. Aku pun baru tuh pernah tuh jangan tuh ja. Omilah.
1: Apa kita cari?
0: Jangan tu Mila.
1: Benar. Pesan pada hati. Dikongsikan di sini.
0: Manakan?
1: Tu.
0: Siapa tu namanya?
1: Siapa namanya ni?
0: Bapak cik tak? Kenapa aku mencari?
1: Pesan pada hati. Tak semua orang suka kita. Tak

0: Semua orang ikhlas pada kita. Tak semua orang jujur dengan kita. Manusia sentiasa berubah. Dan manusia sentiasa berubah. Begitulah. Begitulah pesan pada hatinya, katanya.
1: Siapa?
0: Daripada mana ni? Ujungnya Liha.
1: Oh, Liha. Kan belajar membuat kuih baulu ni, DJ. Baru kan membuat tapungnya dulu.
0: Baulu.
1: Baulu ni macam calak ni, dek.
0: Ya kah?
1: Calaknya macam tembaga.
0: Okay.
1: Basi. Bisa itu. Ada dalam 10 kali. Ada gambar ikan.
0: Berbentuk lah. Berbentuk. Kira macam macam apa tu acuannya.
1: Acuan. Berbentuk.
0: Berbentuk.
1: Berbentuk. Ada bentuk.
0: Bentuk kupu-kupu. Ikan, kupu-kupu.
1: Oh, kupu-kupu. Ada semua ada tu. Okay. Ana, Asna.
0: Asna. Asnahnya di sini. Majak. Kajak,
1: Assalamualaikum. Ya. Bermula dengan assalam.
0: Assalamualaikum. Jawab Widi.
1: Ya.
0: Semoga diberikan kesehatan berpanjangan selalu. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Cuaca di RPN Tanah Jambu, alhamdulillah panas.
1: DJ berdua. Oh, alhamdulillah. Tangkatan diharapkan panas.
0: Oi,
1: tapi saya ada baca tadi, ramalan di sebelah petang hujan. Jadi sediakan payung sebelum hujan.
0: Yep.
1: Kalau ada yang appointment di sebelah petang atau babata habis kita payung, jadikan payung itu tungkat. Senang kan? Jadi kalau hujan siapa yang buka terus?
0: Baik. Bersedia.
1: Sedianya lagi blusirnya ya. Ngapa Kak Ros nampak kanan? Aduh deh, basah takunya. Ndak bawa payung. Nah, Kak Ros. Nah. Dah aku sudah tukar Ros.
0: Kak Ros.
1: Baik tak bawa. Bawa. Bawa. Bawa.
0: Kerendahan hati. Ya, Kak Ros di sini. Kerendahan hati adalah ketika kita menyedari bahawa segala sesuatu yang kita miliki adalah kurnia dari Allah.
1: Benar. Sebaik-baik tempat bercerita adalah bercerita kepada Allah. Betul. Kerana Allah tidak akan menceritakan ceritamu kepada orang lain. Tidak. Allah akan menutup aib kita. Itu penting. Okey, macam mana kalau kita berhibur? Lagu ni di era tahun 62.
0: 62?
1: Cuba teka apa lagunya. Adakah 62. Dia? Cuba teka. Cuba. Kalau Eddie memang apa, betul-betul seorang penyanyi, adakah A, dia P. Ramlee? Ataupun B, dia Seloma?
0: P. Ramlee.
1: Ataupun R. Azmi?
0: P. Ramlee.
1: Salah. Tidak tepat. Jawapannya ialah Bila Larut Malam.
0: Saloma.
1: Saloma.
0: Okey.
1: Okey, kita dengarkan bersama.
0: Harmony FM.

0: Terima kasih kepada orang yang terus di bersama kami di Harmonia FM itu untuk jururawat kita yang bernama Mila.
1: Cantik kau Mila.
0: Cantik tak? Mana cantik lagi ni?
1: Nina. Kak Ros. Payung basyai.
0: Parung. Payung pasarnya anu macam ditamuk kan di bawahnya untuk bersama ketaninya berjalan.
1: Kan tadi dia disuruh bawa payung. Takut hujan di sebelah petang.
0: Tak Ros eh.
1: Jangan tak Kak Ros barat sih kita bawa basinya tu. Kami ini pengen belusenya.
0: Benar.
1: Okay, kita berjoget.

0: Ya, bersama dengan Pangeran Haji Yusri bin Pangeran Haji Yahya, dengan lagu Keluargaku Harapanku. Ya, dalam kehidupan kita tiada yang lebih bermakna daripada keluarga. Di sinilah segala impian bermula, tempat kasih disemai, tempat harapan bertunas. Ya, tema hari Keluarga Kebangsaan Keluargaku Harapanku mengingatkan kita bahawa keluargalah sumber kekuatan, tempat kita belajar erti kasih sayang, tanggungjawab, hormat dan pengorbanan. Ya, setiap senyuman, setiap doa dan juga setiap sokongan daripada keluarga membawa kita melangkah lebih jauh, mencapai cita-cita dan mengharungi cabaran kehidupan. Ya, justru marilah kita terus menyayangi keluarga kita, memperkukuhkan hubungan dan menghargai setiap saat bersama mereka, kerana keluargalah harapan masa depan kita. Selamat menyambut Hari Keluarga Kebangsaan, Keluargaku Harapanku.
1: Harmoni FM.

0: Ya, 10.16 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Eddie,
1: kembali lagi kita ni bersama. Eddie masih di sini bersama dengan Haja Fauziah. Terus bersama
0: dalam sesegar
1: sesegar harmoni hingga 12 pagi. Tengah hari nanti.
0: Ya, ada kiriman ni Eddie daripada Haja Syuk. Apa katanya?
1: Mana? Kejap. Nih. Tunggu. Stagal.
0: Pasal lagu Jamilah.
1: Pasal Jamilah tadi.
0: Jamilah.
1: Katanya,
0: cantik
1: kata Haja Syuknya. Di atas leha kan?
0: Di atas leha.
1: Katanya terima kasihnya.
0: Bukan.
1: Yang di atas sekali tadi.
0: Ya, awal sudah tu dibuka.
1: Okay,
0: saya baca okay. Macam mana?
1: Silakan.
0: Okay, thank you memainkan lagu Jamilah katanya. Terhibur kami mendengar daripada Haja Syuk. Dan selamat ada jururawat semua 12 hari bulan Mei nanti. Oh, rupanya.
1: Kan?
0: Tanpa kita sedari dia.
1: Tanpa aku sedar.
0: Aku tersebut jururawat.
1: Aduh, hai.
0: Okay, ini 16.19. Cuba ini.
1: Anina, Assalamualaikum DJ. DJ Puan Najahnya.
0: Betul.
1: Okay. Katanya, selamat pagi dan selamat bertugas. Adakah hidup ini melelahkan? Adakah?
0: Tidak.
1: Adakah hidup ini melelahkan?
0: Hidup adalah anugerah terindah daripada Allah, kan?
1: Tidak juga menyusahkan.
0: Betul.
1: Okay, aku baca lagi sekali lah.
0: Sekali lagi. Gustan.
1: Pasal tak apa ni orang tergantung ayat.
0: Ya mana minta jawapan.
1: Okay.
0: Ya bertanya.
1: Aku saja bertanya kita.
0: Jawab dah sendiri.
1: Okay. Adakah hidup ini melelahkan?
0: Ya.
1: Tidak juga menyusahkan. Tapi tidak semua kelelahan itu sia-sia bagi orang yang tahu menghargainya. Jika dilalui dengan keredaan Allah, percayalah Allah. Walau sekecil apapun usahamu, dengan keikhlasan hati akan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah Ta'ala. Katanya
0: kiriman daripada
1: Markus
0: 1619. Macam mana investigation 1619. Okay, bunyi. Tuhan Eddie katanya, Tuhan memberi kita satu lidah akan tetapi memberi kita dua telinga agar kita dua kali lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kiriman Bebeh Sunshine tutup.
1: Bebeh Sunshine. Jo,
0: satu lidah, dua telinga. Untuk kita ni banyak mendengar daripada bercakap.
1: Yes.
0: Ya, itu dia.
1: Nah, kemudian, tu Maya.
0: Apa ni si Mai?
1: Bapak Yong sedang aminya.
0: Payung besar payungnya benar eh. Ini baru payung tamu.
1: Ini payung anu ke araskan bawa.
0: Si Mai minjam. Anu ni, apa ni, mengail...
1: Udang gala.
0: Si Mai, hujan kan Mai?
1: Hujan kan?
0: Panas keliba.
1: Panas.
0: Mai, jangan lupa Mai, sekilo untuk aku, 2 kilo untuk Eda.
1: Wow, kita menambahkan aku.
0: Eksen pula untuk aku, di belakang 3 kilo. Atau dalam manis tu dia. Jangan kurang manis dia. Apa? Kurangkan manis dalam minuman. Tambahkan manis dalam cerita-cerita.
1: Bukan. Manis ke? Apanya Kak Rosa?
0: Sudah tadi, gambar-gambar. Nina. Minta lagu.
1: Si
0: Ongku sulung. Okay. Ongku sungguh. Apa kabar Ongku sungguh? Adakah dia bersungguh-sungguh? Atau sebaliknya?
1: Nina. Zaliha.
0: Bah.
1: Dirasa?

0: Apa yang tu?
1: Salih Ahmed.
0: Mahu tenang.
1: Okey, mahu tenang di tempat kerja. Jangan
0: berpuak-puak.
1: Semua orang
0: kita kawan.
1: Semua orang kita kawan. Orang lain tegur,
0: kita jawab.
1: Kita diam.
0: Kita jawab.
1: Orang
0: lain tegur, kita diam.
1: Salah.
0: Oi, salah.
1: Toh. Lagi sekali kita.
0: One more time.
1: Salah kita. Okey.
0: Maaf.
1: Mahu tenang di tempat kerja. Jangan berpuak-puak. Orang
0: semua orang.
1: Bisa-bisa bercakapan ni, bang.
0: Ingat tadi satu lidah.
1: Okey.
0: Dua telinga. Sekali lagi.
1: Okey. Alright. Katanya mahu tenang di tempat kerja, jangan berpuak-puak semua orang dengan semua orang lah tak?
0: Kita kawan.
1: Okey, dengan semua orang kita kawan. Orang lain tegur, kita jawab. Kita diam.
0: Orang diam.
1: Kita pun diam. Tidak perlu banyak drama. Cukup masuk balik.
0: Cukup masa balik.
1: Gaji tetap masuk setiap bulan.
0: Betul. Yeay, itu dia AD Sili Tonggal. Cuaca panas di Kudang daripada Zaliha Osman, Nenek Leha Kampung Kudang. Oh, sudah jadi nenek Leha. Assalamualaikum dia berdua.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam ceria di hujung minggu. Hari ini juadahku simple. Ada ayam masak kari. Ikan putih goreng. Sayur kulit sikoi. Atau pandai kau tu dek? Kulit sikoi.
1: Tak.
0: Benar tak dia ni menangis sayur ba. Alhamdulillah rezeki
1: menangis.
0: Allah mantap. Menangis konon. Tukar nyaman si kuih. Dia nak popol.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Hajapau. Sama ID katanya. Semoga ketanyi dalam rahmat, dalam perlindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Ya Allah, gitu. Ya Mujib.
1: Amin.
0: Ana Alpin Meragang katanya, alhamdulillah cuaca baik. Semoga kita ni semua diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki. Amin daripada Ana Alpin Meragang.
1: Nya si main yang dah hujan, tapi panas saja.
0: Oh, padan tu yang pakai payung besar ni. Jadi cukup lah untuk ke dia, bapaknya, mamanya, lakinya, siapa lagi? Jirannya, siapa lagi di bawahnya ni? Penuh tu kepala, mudahan penuh isinya. Amin.
1: Ya mudahan nampit juga kami.
0: Okay. Badanmu boleh lelah. Badanmu boleh lelah, matamu boleh basah, tapi hatimu jangan lemah, jiwamu jangan kalah, jangan pernah menyerah, kembali bangkit, kembali gagah, semuanya akan kembali
1: indah. Itu daripada siapa?
0: Buana.
1: Buana
0: lambat kanan.
1: Terima kasih Buana.
0: Nah, Diana Purple, apanya si Diana?
1: Diana Purple.
0: Hidup?
1: Kejap. Hidup. Yang di atas sana kah? Yang di atas.
0: Sekejap
1: Diana. Izinkan ku membuka. Izinkan aku membaca. Okey. Perbaiki hubungan dengan Allah. Perbanyakkan berzikir. Rajin sedekah. Bergaul dengan orang yang soleh. Dan yang utama, solat wajib awal waktu. Dan berjemaah.
0: Okay, itu dia. Dan kita ada menerima gambar daripada rakan kita Narudin. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam Narud. Narud sedang bergambar bersama dengan, saya kurang pasti siapa dengannya. Ya sedang sound ada menghantar bunyi apakah ini dikirimnya. Nampak kemas. Orang kata ni cikar. Cikar tahu
1: dia. Maklum. Orang kan menyebalah.
0: Orang jadi ketua kampung.
1: Orang kan menyebalah.
0: Ketenangan itu mahal katanya. Mencari ketenangan. Betul. Diana Popol. Benar tu Diana.
1: Diana. Lurus tu. Diana menggamit kenangan zaman.
0: Diana kan tu?
1: Atau Tiara? Oh salah kah? Ada tak? Hanya nama Diana.
0: Ada kan lagu Diana?
1: Tapi dia tahu nama, apa nama lagunya?
0: Diana. Penyanyi gurun pasir
1: tanah. Atu ani tu
0: Zakia.
1: Kita ni sudah teh banyak lagu salam dari kita.
0: Saya ada satu kata-kata semangat ni untuk semua, bukan hanya untuk saya tapi untuk Edi. Sekali
1: apanya?
0: Kita dalam kehidupan tadi memang banyak kan
1: pencerobak.
0: Jadi hidup ani sebetulnya bukan pertandingan, Edi. Hidup kita adalah sebuah perjalanan. Bukan sebuah pertandingan. Maka kita tidak perlu membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Kerana setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeza. Jadi jangan tadi samakan. Si Anu ani kenapa dapat? Kau kenapa tidak dapat? Jangan.
1: Benar. Saya teringat dengan perkataan ini, aku teringat dengan satu lagu.

0: Senang.
1: Terkenang dengan satu lagu.
0: Apa dia lagunya?
1: Dia punya chorusnya bukan chorusnya tu. Ia ada menyebut dalam lagu itu, seminit sudah berlalu, ada lagi lagu.
0: Oh, seminit.
1: Tahu kita tak lagu itu? Zaman berzaman, nanana. Ekspedisi.
0: Ada. Oh.
1: Titian perjalanan.
0: Titian perjalanan.
1: Yes.
0: Titian ini.
1: Bukan.
0: Adalah
1: atuk,
0: yang
1: bukan, itu perjalanan ini. Yang kan kita ni, makin kita disuruh menekan banyak lagu, makin salah.
0: Makin menyakiti.
1: Makin menyakiti.
0: Itu tak kadang-kadang orang menyakiti hati satu dengan yang lain. Kenapa kita ni mesti menyakiti hati orang lain kan?
1: Tidak perlu.
0: Yang tadi kacau.
1: Kalau orang dah ngacau kita.
0: Dah suka, tutup.
1: Bilang.
0: Bilang.

0: Ini tu dia lagu yang cukup popular di era tahun
1: 70-an.
0: Lagu lama ni dia.
1: Lagu daripada kumpulan Tikios.
0: Tikios. Ini diperbarui lah. Tikos lah. Bukan tikus eh.
1: Ani?
0: Tikios.
1: Tikios. Sudahnya aku Tikios.
0: Tikios ni lah. Kak Ros katanya lagu favorite ni Kak Ros. Tapi sebenarnya yang Kak Ros suka tu lagu daripada Salwa.
1: Yang original.
0: Original lah.
1: Original
0: lah ni kena
1: lakukan
0: oleh Tikos.
1: Assalamualaikum DJ katanya. Selamat bertugas. Cuaca sangat panas. Orang yang berbudi akan dipandang mulia. Manakala martabat bangsa dinilai dari segi bahasa dan tutur kata. Kiriman Rosnani.
0: Rosni.
1: Ni Rosni Tutung.
0: Oh ya,
1: Rosni.
0: Ada lagi terkaji tu. Rosni.
1: Rosni Tutung.
0: Rosni Tutung. Okey, ni ada gambar lautan. Assalam DJ, semoga geng-geng Simai mendapat sapit biru yang banyak. Amin.
1: Wow.
0: Daripada Jingo Bom. Jingo Bom. Jangan lupa, kami di darat sedang menanti.
1: Kami dengan di sini membacakan kita indahkan dahada.
0: Dengan penuh doa dan harapan. Doa dan harapan semoga geng Simai iaitu Jingo Bom beroleh segala sapit biru ke apakah, kalau masak jadi sapit merah lagi nyaman.
1: Pokoknya
0: sapit.
1: Pokoknya sapit, pokoknya kami ampit. Assalamualaikum DJ.
0: Baibu nah, jangan biskita, jangan ambil panuh.
1: Jangan ambil habis.
0: Jangan ambil habis. Itu cuma DJ, hiburan kita ni ujung minggu.
1: Benar. DJ.
0: Ya, saya DJ.
1: DJ berdua. Assalamualaikum katanya. Semoga sehat walafiat, ceria selalu. Di samping menjalankan tugas. Amin, amin ya rabbal alamin. Cuaca dipanas. Terpulang. Cuaca panas. Sambil mendengar harmoni katanya.
0: Mengguring
1: nasi.
0: Wah.
1: Kan
0: berbatak
1: keraja. Bisa ya.
0: Sekejap lagi kan mengantar barang. Semoga dipermudahkan segala urusan, diberikan kekuatan. Amin. Selamat berjumpa minggu. Lurus tu dia.
1: Bisa ya.
0: Oh, yang ngantar barang kan. Jadi kalau hanya lapar, ngap dalam kereta.
1: Bisa ya.
0: Bisa.
1: Tapi hanya orang. Hanya orang lah. Kalau macam yang baru kahwin. Contohnya lelaki lah, yang lelaki. Kalau ia dulunya teme seorang, ia selalu makan teme bujang, ia selalu makan sama kawan-kawannya.
0: Sama kawan.
1: Tiba-tiba makan berdua. Lepas tu pagi-pagi kena bataik. Batakan.
0: Itulah tugas orang isteri.
1: Siapa?
0: Kalau sudah bersuami, dah lagi kan dapat bangun akhir. Menyediakan persiapan untuk suami dan sebagainya. Tapi kalau sudah tani bertahun-tahun berumah tangga, indah salah kalau suami yang menyediakan pula. Siapa awal bangun, dia tak menyediakan. Jadi indah berabot. Miatu.
1: Miatu.
0: Miatu.

0: Tanya, apanya?
1: Assalamualaikum DJ.
0: Aha.
1: Waalaikumsalam. Cuaca di Rimba panas, hari ini aku masak kurma. Ikan bakulan masak kari. Masak kurma tu apa? Pasal dia koma
0: ayam
1: kan?
0: Ya,
1: hari ini aku masak kurma, dah tu koma, ikan bakulan masak kari. Nah,
0: ikan
1: kan ikan bakulan tu masak kari kan? Sayur pucuk ubi dan kan memais lauk temanong sama rumahan yang damit-damit. Oh, wajahnya ni di Rimba nyaman tu. Pandai makan pais, edik.
0: Pais.
1: Pais ni macam macam lok goreng.
0: Aha.
1: Tapi lok goreng kering ah. Kalau pais ni basah-basah bah, ada kunyit apa tu, semua sama sebenarnya bahannya. Apa tu?
0: Belum pernah aku mencuba, tapi mungkin pandai.
1: Asam jawa, kunyit apa tu semua ada tu.
0: Asam jawa.
1: Agaknya kalau lok goreng digoreng ah. Ini macam pais ni macam ada yang bertunuk, ada yang diampaikannya atas-atas apa tu? Periuk-periuk.
0: Oh.
1: Tudung periuk, ditunuh direct. Basah-basah sikit lah. Kalau ikan goreng, garing.
0: Begitu.
1: Begitulah ceritanya. Cuba deh, cuba.
0: InsyaAllah. One day. Satu hari nanti. Assalamualaikum. Aku kan bercerita pulang ni katanya tajuk. Targetku kan menjual 1,000 kontainer soto untuk raya tahun ini. Alhamdulillah. Sampai target, lebih target pulang. Syukur, alhamdulillah.
1: Syukur, sampai hajatnya, alhamdulillah. Nah. Itulah namanya rezeki kan.
0: Betul.
1: Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.
0: Tapi yang penting katanya jangan mudah putus asa.
1: Benar.
0: Jangan mudah, apa ni orang, memang ada perniagaan, ada
1: up and
0: turun,
1: down,
0: ada naik.
1: Lagi satu, jangan takut ataupun jangan marah apabila kita dikritik.
0: Yes.
1: Ni kalau kadang-kadang ada orang komen macamnya tawar sutu kita, contoh. Jadi kita ni jangan ambil hati, jangan marah. Jadi kita ni perbaiki. Oh, rupanya dia tu lupa aku menyimpan nano garamnya ataupun kurang aku merasa, contoh.
0: Teguran itu untuk memperbaiki.
1: Jangan marah. Orang menegur itu kerana untuk kebaikan.
0: Betul.
1: Contoh,
0: ada yang membina kata ni.
1: Lain dah yang menghina tu. Apa yang?
0: Itu lain lah.
1: Menghina sama menegur dah sama?
0: Dah sama.
1: Dah sama. Okay. Minat lagu si Usman Nises. Mana kan si Usman? Lagu tadi ni.
0: Lagu anu tadi tu hasrat tu.
1: Si Usman minatnya. Okey, sama-sama Usman.
0: Terkejut kui.
1: Okey, bunga durian mami di kebun tah tiap-tiap minggu melaut kebun yang nun jauh di pendalaman 2-3 jam berjalan. Mun dari lawat banar tu banyak orang makan tu. Bukan pelang orang, tu nah binatang-binatang anu dalam hutan tu suka tu jorang.
0: Iya kah?
1: Dede, makanannya je tu segala monyet, segala apa.
0: Monyet.
1: Okey,
0: ni nah. Si ikan ampapnya.
1: Karang patang yang buat kuihnya. Ikan ampapnya namanya tu nya. Paisa tu sama dengan ikan ampapnya.
0: Oh.
1: Miatuk ujanya. Okay, ngam tu DJ, aku sokong 100% tu. Hidup ini bukan selama-lamanya. Hidup ini hanya sementara. Ngam leha, jangan lagi diubah. Titipan Allah bagi kita yang masih bernafas.
0: Betul.
1: Ingat Allah, ingat astagfirullah tu tah penawar hidup kita ni sehari-hari. Benar tu, jangan tetani menyakiti antara satu dengan yang
0: dengan lain. Yang lain.
1: Apalah salah dosa kita ni kan, sampai kita ni menyakiti. Kalau anda suka diam, bawa jalan lain. Sekiranya si Idi rumahnya di depan ni ya, katanya dia sukakan si Idi. Jangan lalu sana.
0: Lalu belakang,
1: contoh.
0: Belakang rumahku ada jalan.
1: Ada, contoh.
0: Contoh.
1: Okey, Nina.
0: Assalamualaikum, DJ.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdua, apa kabar katanya? Alhamdulillah.
1: Semoga dalam, ya banyak shot lah.
0: Oh, semoga dalam perlindungan Allah, sihat walafiat.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Namanya di sini, yang tajuknya udang. Jual udang kali deh. Namanya si udang.
0: Udang.
1: Nah, yang masak kurmanya, pais ku bungkus sama daun pisang, ku panggang atas.
0: Di atas api pelahan.
1: Api yang pelahan, atas api banyak SPI. Dulu-dulu pais sama daun pucuk. Yang kita tunuh sapi kesiannya, janannya.
0: Nunggu raya korban bilang tu ya, sapi itu. Ini katanya, laukah katanya, tes liur pelangku. Dijajah pau Kak Ros.
1: Kak Ros nyaman tu nya pais loanya, tais pulang aing leo ko nya. Ni ajah poneh nya, pais daging uratnya pun nyaman jatuhnya. Oh, nyaman tu. Dulu kawan ku dek mulah
0: anak
1: Allah irham DJ Leila. Ya rajin tu memais. Nyaman.
0: Ya.
1: Oh, di berdinya semua pandai memais.
0: Masya-Allah.
1: Nyaman dek kalau bulan puasa dah tu ya Allahu Akbar. Memang goda-goda.
0: Menggoda.
1: Ya, memais taruhnya rah aluminium di atas satu taruhnya dulu daun.
0: Pastu
1: dilipatnya dalam aluminium foil. Ni nah, ID di Ajah Pau atau sudah?
0: Itu sudah. Assalamualaikum DJ berdua. Apa khabar? Senang. Katanya DJ berdua. Sehat, semoga sehat selalu. Cuaca antara panas. Cuaca ini panas. Antara di luar daripada kabun. Mana tu?
1: Menjuluk mangga.
0: Menjuluk mangga.
1: Bakulirangga.
0: Bakulirangga DJ.
1: Payah kamu juga. Tahu kulirangga ide? Samut.
0: Samut padas. Samut padas satu. Indah lupa juga
1: tahniah buat anak. Zemain yang mengambil kereta baru belum patah ni. Daripada Mama Hadi Kampung Sungai Asam. Terima kasih. Hati-hati Mama Dua. Kereta baru tu lagi. Ada lagunya tu.
0: Itu nak.
1: Kereta baru. Ni nak, Sahri.
0: DJ-nya.
1: Kantanya, cawan resepi puding custard Mama Janet tadi basar ke sadang Allah Akbar.
0: Pak sedang mendengar tu.
1: Melagau Mama Janet ni sehari.
0: Oh, ya Mama.
1: Dia ada di sininya. Di rumahnya ya. Sedang berkabun kali. Bagi makan ayam. Okey, kiriman Cikgu Pranaji Idris. Di pagi yang cerah lagi indah, kita masih lagi diberi kesempatan untuk menghidup.
0: Bukan yang bawah. Itu yang di bawah.
1: Mana kan?
0: Bawah. Ni bawah. Ni.
1: Tunggu. Itu pukul 6. Untuk menilai budi hati diri seorang itu bukanlah ia diukur pada usianya serta banyak hartanya. Banyak akan tetapi jangan disebut ladang itu dek. Akan tetapi diukur pada ilmu, bukan bicara yang baik serta jujur. Sehebat manapun kehidupan diri kita, janganlah bersikap sombong, bagaikan diri serta mempersendakan akan kehidupan orang lain. Semoga Allah tidak akan melihat rupa paras keran. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat rupa paras kita, tetapi Allah hanya akan melihat isi hati kita. Renungkan. Kiriman Cikgu Pranaji Idris di
0: Tungku Gado. Jangan dibaca ladang itu.
1: Mana? Syamsiah.
0: Nyaman ni katanya, nyaman ni benarnya. Kalau pais makan lagi sama nasi hangat, harmoni sentiasa di hati sama kami.
1: Oh, nyaman tu Syamsiah benar. Edinya, Assalamualaikum. Edi, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Mainkan lagu Jamilah, batah anda mendengar. Jamilah ani, cuaca hangat hantap, kaling leher kunyit di kabun, bujang lapor. Tadi kami mainkan sudah.
0: Itu jururawat. Jamilah je. Ya mo yang mana?
1: Jamilah juga.
0: Dua tu Jamilah tu kan?
1: Sama juga Jamilah. Kalau semua Jamilah hari ini habis
0: Tabatok
1: ni.
0: Tabatok Jamilah.
1: Dia lagi ada stimah siapa ni? Jamilah tegaknya.
0: Hai pengira jidamit jin salam untuk
1: Waalaikumsalam. Senang hatinya nya bila kamu sudah bertugas mendengar radio ya ni amahnya balik. Okey, apa khabar penaja damit? Semoga sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan sambil saya tahu ya goyang-goyang kaki ni mendengarkan radio. Kalau ada muzik, mesti goyang-goyang kaki tu otomatik banyak ketenangannya. Kalau mendengar lagu tu nda kaki kepala goyang-goyang.
0: Nda kepala nda kaki tangan.
1: Kalau orang mendrive tangan tu deh. Kalau orang mendriba
0: menggandang steering.
1: Jari-jarinya tu gerak-gerak tu contohnya.
0: Steering dia nunya.
1: Steering itu tu kadang-kadang senyum-senyum tadi melihat.
0: Bukan apa tu. Kalau
1: selamat apa tu?
0: Jurang macam mata tu. Anu yang driver-driver tu. Jurang mengelakkan daripada mengantuk.
1: Benar. Senang hatinya tu, Ba.
0: Senang hatinya.
1: Dimainkan lagu happy, kan?
0: Benar.
1: Tu. Ini Suzy. Apa cerita Suzy?
0: Nah, Suzy terpulang. Suzy, katanya DJ Pau, DJ D. Salam seria terpulang.
1: Semangat
0: katanya. Mana kan? Ani.
1: Pasal dia lompat-lompat. Dia menghantar lagi. Jadi lompat-lompat.
0: Lompat-lompat.
1: Sekali lagi, dia. Okay, Assalamualaikum.
0: Okay. Assalamualaikum, DJ berdua.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah, nah, dia antaranya lagi. Makin melompat lagi.
0: Salam ceria. Bis kita ceria selalu seperti cuaca hari ini. Pastu apa lagi tu? Pagi ini si Abi masak makan tengah hari.
1: Yang buat kuih, ada udara ni. Saya nampak ni kuihnya macam apam. Apa ni namanya? Yang merah-merah ni berdaya, yang merah-merah ni bah.
0: Apa? Yang mana?
1: Sagu.
0: Eh, nyaman tu.
1: Nyaman. Pandai kau lah.
0: Nyaman. Pandai kau.
1: Bagus sih dia ni. Ada yang pandai, ada yang dia pandai. Gatasnya sagu nak kalus kan.
0: Nyaman tu.
1: Nyaman kah?
0: Nyaman.
1: Okey, masak pucuk ubi indah bertumis, umban saja, masak ekspres daun ubi kayu, santan, lauk masin ikan putih, bawang putih merah, serbuk perasa, nyaman sama nasi panas-panas. Memang nyaman tu. Siapa ni? Dia nama aku cek namanya dulu dia. Kan cek namanya siapa
0: pemenangan
1: yang sedang masak pucuk ubi.
0: Siapa itu?
1: Datang menggodaku. Dia namanya dek. Cepat kita bagi nama, Gelur. Tahu kami.
0: Aduh, siapa kita ini kan? Siapa itu?
1: Ya, kakak Penajah Damit yang menganggap Edi Ismail sebagai cucu. Oh, sama tu ya pun indah pandai makan belacan sama dengan Edi. Oh, Edi.
0: Sama kah? Kita ni geng. Mama Janet sudah timbul.
1: Alah Mama Janet.
0: Yang Mama Janet ni. Untuk Sari tadi yang bertanya, katanya. Mana dia?
1: Cawan puding atuk.
0: Cawan
1: ikut lihat.
0: color masing-masingnya. Mana lagi bisa yang kontainer putih?
1: Ada yang macam-macam saiznya.
0: Nah kan?
1: Yang bisanya yang sedang dalam

0: Made beside Didang sama Indah Babasir. Kan Mama Jinita ni orangnya santai.
1: Yang ko nak.
0: Bagus ya Mama Jinita ni. Kalau masakan ikut liur banyak. Benar tu Mama Jinit. Kalau liur basar rasa liur tu, basarkan kontainernya. Suketannya Mama Jinita. Kan.
1: Yang ko.
0: Kalau anda ramai di rumah tu, damingkan.
1: Damingkan. Jangan terbanyak-banyak membajir.
0: Net. Pakai kontainer stotonya. Net. Lurus tu net.
1: Membajir.
0: Dia lagi diubah tu net. Kan.
1: Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam. Mana dia? Sambil mendengar radio harmoni, sambil makan nasi kat.
0: Kanan buyat. Sambil makan buyat. Bercacah sambal nasi katok bercicap. Buat sendiri campur lemon nipis, boleh cuba tu nyaman.
1: Ketinggalan
0: buyat tu. Daripada Asim di KB. Wah, makan buyat kita Sam. Mak. Mama Jinit kan makan buyat juga dengar. Dah. Tani langgar Mama
1: makan
0: Jenet.
1: Makan tengah muih.
0: Tani langgar ya.
1: Hati buaya. Ambuyat.
0: Ya tak, yang sutu ni. Tadi sudah ditanyanya. Yang kalau sutu itu, yang khusong. Yang anda berarti buaya berapa? Yang ku RM3. Kalau berarti buaya berapa? RM3 setengah. Memang utaknya.
1: Dia utak-utakku dah sutu. Sutu.
0: Kesiannya Sutu
1: memanggil lah.
0: Aku bukan kena menular. Masalahnya mingguan ni aku sudah makan sutu. Jadi ditegah. Dilarang. Dilarang keras
1: sudah. Minum airnya.
0: Minum air. Ada anu penjaga kuat tu nam nyuroba. Anu security kuat tu nam nyuro. Adangnya makan sutunya. Ya toku. Kadang-kadang takut ke juga.
1: Eh, kadang-kadang beli garam mati.
0: Tapi apa boleh buat demi untuk
1: kesehatan. Jangan memajal ja.
0: Jangan ikut cakap doktor.
1: Apanya doktor ja?
0: Ya, dah sudah tu.
1: Assalamualaikum Cucu berdua. Cucu panas hari ini. Baru ku memasak.
0: Baru ku masuk.
1: Baru ku masuk je tu. Okey, dari bagas ku meracun.
0: Jangan masak rumput eh.
1: Meracun rumput.
0: Rumput.
1: Macun dah pulang. Meracun rumput. Ni santai aku dulu sambil mendengar radio harmoni perlahan.
0: Pilihan di hati.
1: Pilihan di hati. Pendengaran aku perlahan di hati.
0: Dia punya spelling lah. Pilihan.
1: Lurus ke tak? Spellingnya perlahan ke nya?
0: Sebenarnya pilihan dia punya sebutan P-E-L-I-H-A-N.
1: Pilihan.
0: Pilihan di hati. Sebenarnya pilihan P-I kan? Bah, teruskan.
1: Ya, katanya. Ya, ngam tu DJ-nya.
0: Aku
1: mana dia?
0: Kuku ni pai. Kuku pai satu nyaman tu.
1: DJ ya, tu yang kuku baca kuku. 2-3 kali tu.
0: Walaupun Indah makan Indah bersayur, kalau lagi pai satu panas-panas berlemak-lemak, Indah lagi nampak telinga tu.
1: Memang.
0: Nore ini HR. Rimba.
1: Memang. Kalau kita nak makan tapan ceramin, memang kita nampak telinga kita.
0: Tapi yang ku takut kuku di paisnya. DJ-nya kuku pais. KKU bah kuku di paisnya. Cuma nak makan tu.
1: Allah Rabbi.
0: Wah, nyaman dia ni. Si Bristo lah. Anu tenggiri digorengnya.
1: Simple tapi padu.
0: Oh, ini belacan bertimun. Begitu selior. Kenapa aku nyamuk? Lagi, Indah nampak telinganya.
1: Balik simple ya? Tapi padu. Perk. Indah nampak telinga. Apa ni? Tenggiri.
0: Aram. Tenggiri aram arah. Apa tu? Bristol. Digoreng sama timun. Cicah. Sambal, tomat, sayur rabung sedang masak. Boleh bertambah piring ni makan. Daripada sila. Sila apa kan tu sila? Tenggiri aram ada ni. Tenggiri. Apa kan tu? Bristol.
1: Berfikir 2-3 kali aku kan. Itu sakit otak aku ya. Sudah tu melambai.
0: Ya, pai satu nyaman tu ya.
1: Ada lagi di atas tu.
0: Sudah tu. Sudah.
1: Ni Narudinnya. Ni Narudina.
0: Narud. Apanya? Belum dia beli layarnya.
1: Assalamualaikumnya. Akunya pasal ambuyat ane. Esok berlaku ku makan ambuyat ujah basia di.
0: Bila jauh kami kamu lagak kau dan besok. Aduh, Narud. Apa? Narudin sedunia.
1: Udin sedunia.
0: Aminah. Baik tadi bawa makan si Dianinya, karang aja po. Tersasul saja ke dia banyak. Damam kunya baru 3 hari sirok baido. Nah, teslior mendengar hati buya siap pun.
1: Sama kita. Aku ni pun
0: daripada Kayani BB 26. Kayani.
1: Aku seslim.
0: Bawa toleh kita

0: Baik, demam kita tu. Oh. Kalau kita bawa si Edia ni makanan, no, makan soto.
1: Assalamualaikum. Hmm. Apa ni? Lauk apa ni?
0: Ikan puput. Ikan puput aja peti maji dan apa ikan puput tadi kan? Ikan puput.
1: Awal.
0: Tapi gambarnya macam bukan jenis, bukan rumahan lah, tapi masuk ke jenis rumahan macam tu bah, damit lah. Tahi mana suku yang
1: aram-aram ni anunya
0: beparam.
1: Beparam.
0: Oh, tenggiri beparam. Oh, tenggiri goreng betul. Di, oh, di paramnya awal, dah tu digoringnya.
1: Awalnya lok tenggiri tu diparam sama garam kali tu DJ katanya.
0: Parap semalam. Oh, jadi aram. Diparam. Parap semalam, param lah. Parap semalam isyot, param juga.
1: Nah, sambung. Param pam pam.
0: Param pam pam. Canna namanya, canna.
1: Aduh.
0: Macam bekas sama. Oh, benar tu canna.
1: Oh, Masya Allah.
0: Oh, Nina ni. Ajah Nani melihatkan ketani gambar lauk. Lauk yang kan dipais nyaman. Mun makan nambu ya, panas-panas lagi tu. Habis kita ni terbenar. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Allahu Akbar.
1: Ingat ku lagu Siano, Putri.
0: Apanya?
1: Macam apanya? Ambu ya tingin
0: semanggu agung.
1: Bukan.
0: Apa tak?
1: Salah bah kita ni.
0: Ngacau. Apa?
1: Ngacau. Nggak mau. Aku mau ni baca yang ani. Assalamualaikum.
0: Ani jangan kau baca deh. Please deh jangan kau baca.
1: Assalamualaikum DJ.
0: Aku nak tahu ni kalau kau balik.
1: Sebab minggu.
0: Menu hari ni makan soto nah. Kan yang kau jangan dibaca. Alhamdulillah Kak Long Kampung Bukit Barun Tutong. Jangan dibaca ni.
1: Kak Long.
0: Ani baru tahu.
1: Bukit Barun sama Lugun tu jauh.
0: Ani baru tahu batibuyah. Ini batibuyah confirm. Ada telur rabus, ada daging, ada batibuyah, ada sos cili tutup
1: yang disabut. Kambang bulu kondang soto ni.
0: Nah, ini tak kan.
1: Soto.
0: Padahal aku mana ada mulakan tadi.
1: Sutu,
0: sendirinya yang menyambut. Yang bertanya dari tadi off air tanyanya. Kalau arti yang aku beritahu tadi. Kalau biasa RM3. Kalau batibuyah berapa? Nah, nya Mama Jinit jangan banyak ketawanya. Kebukuan karangnya. Jangan banyak ketawa. Benar tu.
1: Jangan paus. Dia pulang tangan.
0: Ada orang dah suka banyak ketawa di. Bercacingnya. Bercacing. Jangan banyak ketawa.
1: Indah. Parut kuat. Ya ketawa ni awet muda kita. Sebab tu kalau kita melihat muakuannya.
0: Sentiasa muda.
1: Ada orang bercakapnya. Lurus kini umur muani 24-nya.
0: Rupanya 18. 17. Oh, iya tu kan.
1: Kan.
0: Tak, itu kalau orang positif. Kalau orang negatif lain kan.
1: Seperti ya.
0: Iya tahu. Jadi ketawa ni.
1: Janganlah.
0: Ketawa ni ketawa ada 1/3. Betul. Ya 3 kan, 3/3. Ketawa 1/3 saja. Pasal tu yang lebihnya tu tinggal lila menangis ko.
1: Menangis ko.
0: Meneriak ka lurus Mami Jenet.
1: Meneriak ko.
0: Cuba Mami Jenet komen sedikit.
1: Ani, assalamualaikum DJ. DJ berdua. Ketawa ku bah mendengar biskita ni bercolot teh ni.
0: Kan ada yang suka nak ketawa.
1: Kan.
0: Ya ni, Kampung Mulut. Terima kasih ya ni support kami.
1: Nina terhibur ku nya. Terhibur ku mendengar biskita berdua ni.
0: Ini pun support si Rosni. Rosni RR pun support. Yani, terima kasih Rosni. Semua baik-baik ni.
1: Kan.
0: Semoga kita ni semua sehat. Sentiasa mendoakan kebahagiaan orang lebih baik daripada menyakiti hati orang ngam.
1: Ngam.
0: Orang terhibur ku dengar biskita on air daripada dia lamunin panas santap. Oh benar tu dia.
1: Dia
0: pun bagus, positif.
1: Kan.
0: Itulah kadang-kadang orang positif menerima idi ketawa. Tapi ada yang negatif. Itu dia.
1: Mengapa kau ketawa-ketawa ini?
0: Kezuka kah? Kezuka.
1: Terkejut aku.
0: Kejutan. Okey, ini saya bacakan.
1: Mana?
0: Daripada Mr. Hardillah Yaakob. Katanya, salam berhujung minggu. Plan karang lepas maghrib kan bawa peranak membalik barang-barang alat tulisan. Peralatan persiapan anak-anak menghadapi peperiksaan.
1: Setengah
0: tahun. Sekolah agama bermula 12 hari bulan Mei hingga 20 hari bulan esok. Indah berjalan pasalkan memantau dan menyuruh dorang ulang kaji di rumah. Good luck to student menghadapi peperiksaan setengah tahun. Sekolah agama minggu depan. Ya, good luck untuk semua anak-anak.
1: Bukan saja peperiksaan setengah tahun. Jadi difahamkan juga. Ada apa anak-anak buah Heidi, kawan-kawan yang menduduki peperiksaan Mei-Jun. O-level. Dan juga sebagainya. Jadi itulah ketani sentiasa selaku ibu bapa ataupun penjaga. Ketani sentiasa pantau anak-anak ketani. Jangan dulu disuruh durang ini bermain gadget dulu. Boleh tapi bis kita bagi jamnya. Contoh sejam saja untuk hari ini.
0: Oh, lepaskan stres dan dia dapat lampau di
1: fully. Jangan kita paksa fully paksa belajar.
0: Benar tu. Lurus tu jangan gini ubah.
1: Benar. Okay?
0: Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini di.
1: Boleh saja jadi bapa.
0: Boleh, alhamdulillah.
1: Amin.
0: Boleh sudah. Kan jadi anak apa? Uncle kan?
1: Uncle.
0: Anak buah
1: uncle,
0: ada kan?
1: Yes.
0: Anak buah.
1: Ada sedia orang panggil aku bapa. Hey.
0: Silap-silap hari bulan sudah ada cucu. Nyawa cucu kemenakan. Ini salah dek. Dada yang impossible.
1: Sudah yang kuat ada sedia orang panggil aku baba.
0: Ada orang lagu ini, jangan tersilap. Jadi kita kembali ni.
1: Janganlah.
0: Janganlah begitu. Kita kembali selepas ini ya.
1: Harmonia FM.
0: Iya. Yeah.

0: Nikmati penginapan percuma selama satu malam di The Empire Brunei apabila Auda menempah tiket kelas perniagaan bersama Royal Brunei Airlines. Tempah sekarang dan pulang dengan menikmati rehat yang layak Auda nikmati di The Empire Brunei dengan mengisi borang di laman sesawang kami. Layari flyrb.com untuk maklumat lanjut. Tertakluk pada derma dan syarat.
1: Ikhlas dari hati.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
3: Badia Hotel menawarkan penginapan yang cukup selesa dengan harga bermula $68, sambil Auda boleh santai di kolam renang dengan wifi percuma dan menikmati sajian istimewa di Washuko Japanese Restaurant serta di Bristol Deli Cafe. Selain itu, Badia Hotel juga menyediakan servis menjemput para tetamu secara percuma dari lapangan terbang terus ke tempat penginapan. Juga bagi biskita yang merancang ingin mengadakan majlis bertahlil, sambutan hari jadi, berbedak maupun majlis perkahwinan, Badia Hotel menyediakan pakej bermula dengan harga serendah $9.90 seorang, termasuk pelamin, hiasan, PA system, bilik percuma untuk bakal pengantin dan banyak lagi tawaran hebat di Bahtera Hall, tingkat 2, Badia Hotel. Untuk sebarang pertanyaan, hubungi 2222888 atau WhatsApp 719-7599, juga melalui email reservation@badiahotel.com. Ikuti Facebook, Instagram dan TikTok at Badia Hotel Brunei. Badia Hotel, your comfort, our priority.
4: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Katan Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitan Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Terima kasih rakan-rakan saya Haja Fauziah dan juga Eddy. Dan kini bersama saya insyaAllah bersama Adi. InsyaAllah hingga pukul 3 petang ini nanti dalam Mesra Harmoni.

lengkap sebagai omnivor. Ia memakan pelbagai jenis serangga, invertebrata kecil dan juga buah-buahan. Cara burung ini memburu juga cukup menarik. Ia akan bertenggek diam di dahan pokok yang terdedah seolah-olah sedang memerhati keadaan sekeliling. Apabila mangsa lalu, ia akan terbang dengan pantas, menangkap serangga di udara dan kembali semula ke tempat asalnya. Keunikan burung ini terletak pada sifatnya sebagai spesies migrasi yang melakukan perjalanan jauh antara Asia Utara dan Asia Tenggara setiap tahun. Semasa musim mengawan pula, burung jantan akan memberi makanan kepada burung betina sambil mengeluarkan bunyi panggilan yang ringkas tetapi merdu. Dari segi pemuliharaan, burung sambar kusam biasa tidak disenaraikan di Konvensyen Perdagangan Antara Bangsa Spesies Terancam Flora dan Fauna Liar CITES dan disenarai Merah Kesatuan Antarabangsa untuk Pemuliharaan Alam IUCN sebagai kurang membimbangkan, yakni least concern. Ia bermaksud populasinya masih stabil dalam ekosistem kita ni. Walaupun kecil, burung ini memainkan peranan penting dalam ekosistem dengan membantu mengawal populasi serangga serta menyokong keseimbangan alam semula jadi. Dari segi pemuliharaan, burung ini tidak disenaraikan di bawah CITES dan dikategorikan sebagai kurang membimbangkan di bawah senarai merah IUCN yang menunjukkan populasinya masih stabil. Kepentingan melindungi burung sambar kusam biasa bukan sahaja terhad kepada alam sekitar, malah turut memberi manfaat kepada ekonomi dan sektor ekopelancongan negara. Sebagai pengawal perosak semula jadi, burung ini membantu mengurangkan populasi serangga terbang serta perosak pertanian. Ini secara tidak langsung menyokong keseimbangan ekosistem di hutan, taman dan kawasan ladang. Menariknya, kehadiran burung ini juga menjadi petunjuk kepada tahap kesihatan sesuatu kawasan. Jika burung ini ditemui di sesuatu persekitaran, ini menunjukkan kawasan tersebut mempunyai habitat yang hijau serta kaya dengan sumber makanan semula jadi. Selain itu, burung ini juga berpotensi menarik minat pelancong dan pencinta alam melalui aktiviti seperti pemerhatian burung, pendidikan alam sekitar dan penyelidikan. Pada masa yang sama, ia membuka peluang kepada komuniti setempat untuk terlibat sebagai pemandu ekopelancongan. Secara keseluruhannya, pemeliharaan spesies ini bukan sahaja memastikan kelangsungan hidupan liar, malah turut menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara serta kesejahteraan generasi akan datang. Kami berharap perkongsian ini telah menarik minat bis kita untuk mengenali burung sambar kusam biasa. Bukan sahaja unik dan menarik, malah memainkan peranan penting dalam ekosistem kita ni. Sila ikuti setiap keluaran kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita Ni dalam edisi seterusnya, di mana kami akan membawa bis kita mengenali pelbagai lagi spesies hidupan liar negara kita ni yang mengagumkan dan penuh keunikan. Marilah kita ni bersama-sama menghargai dan memelihara hidupan liar negara kita ni. Bagi melihat foto-foto spesies hidupan liar kita ni yang telah dipaparkan dan maklumat lanjut berkenaan spesies tersebut, sila layari dan ikuti akaun Instagram Jabatan Perhutanan forestry.brunei. Skrip dan maklumat disediakan oleh Seksyen Pengurusan Bahagian Hidupan Liar Jabatan Perhutanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni.

Ya, terima kasih sudah bersama Miketi Saran Harmon FM. Pertemuan kita hari ini Sabtu 21 Zulkaidah 1447 Hijrah, 9 hari bulan Mei 2026. Masih bersama dalam Mesra Harmoni, insyaAllah bersama saya Adi hingga pukul 3 petang ini nanti ya. Dan Alhamdulillah, sebagaimana dikhabarkan oleh rakan kita yang bertugas di Tanah Suci, pelapor Halehwal Jemaah Haji, bahawa Jemaah Haji negara kita kesemuanya kini sudah pun berada di Kota Madinah Al-Munawwarah dan melaksanakan aktiviti-aktiviti selain daripada memperbanyakkan waktu sembahyang berjemaah di Masjid An-Nabawi. Mereka juga menyertai beberapa program-program yang telah pun disusun oleh syarikat pengendali pakej haji masing-masing ya. Jadi semogalah Jemaah Haji negara kita khususnya dan seluruh Jemaah Haji dari serata dunia amnya sihat afiat sempurna segala pekerjaan mereka sepanjang berada di Tanah Suci, dan semogalah doa terkabul, apa yang diimpikan akan terkabul juga, dan begitulah juga hasrat kita, haji kita untuk menunaikan fardu haji maupun umrah akan terlaksana juga, amin ya rabbal alamin ya. Waktu sekarang pukul 12.35 minit tengah hari, tentu ramai yang dalam perjalanan pada ketika ini pulang daripada bertugas, dalam perjalanan semata mengambil ataupun menghantar anak-anak daripada bersekolah. Semogalah perjalanan Auda sentiasa dalam keberkatan dan rahmat, dan selamat sampai ke destinasi masing-masing. Tingkatkan kewaspadaan ya, berhati-hati selalu.

0: Nah, pada malam nanti pasukan Brunei DPM akan mengadakan perlawanan terakhir di gelanggang sendiri bertemu dengan Sabah FC ya, pukul 8:15 malam bertempat di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Brakas.
1: Mutiara Hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, mutiara hati pada hari ini, kekal dalam masa kini. Orang yang merasa takut, orang yang merasa cemas atas masa depannya, boleh jadi kerana ia belum mampu untuk reda dan berserah diri pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 112, barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Cubalah redakan hati dan biarkanlah Allah yang menunjukkan jalan bagi hidup kita. Iringi dengan melakukan banyak kebaikan pada sesama manusia seperti misalnya bersedekah, membayar hutang dan lain-lainnya. Rasakan perlahan-lahan kegusaran hilang dari dalam hati dan ketenangan akan datang mengisi. Demikian mutiara hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pada pukul 1 petang, berita perdana akan disiarkan dan pada pukul 1.30 petang pula kita akan mengikuti rancangan Bicara Keluarga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pengukuhan rizab kecemasan membina jaringan keselamatan yang lebih kukuh bagi ASEAN. Kebawah Duliang Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Republik Filipina selepas menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan. Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kemarin berangkat menghadiri Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48, sesi plenari Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan sesi retret Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Berangkat mengiringi Kebawah Duliang Maha Mulia ialah Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba Kebawah Duliang Maha Mulia di Mekten Expo Sibu dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos, Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 yang juga dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dimulakan dengan lagu tema ASEAN The ASEAN Way, diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Presiden Filipina selaku pengerusi ASEAN tahun ini. Tuan Yang Terutama mengalu-alukan kehadiran para pemimpin dan delegasi bagi menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu City. Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berangkat bersama para pemimpin ASEAN bagi menghadiri sesi plenari Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Perbincangan tertumpu kepada keselamatan dan kedaitahanan tenaga serantau, keselamatan makanan serta keselamatan rakyat ASEAN. Semasa sesi tersebut, Kebawah Duliang Maha Mulia menyambut baik tema pengerusian Filipina, iaitu Navigating Our Future Together, yang amat bertepatan memandangkan persekitaran global yang semakin kompleks yang dihadapi oleh ASEAN. Dalam tempoh 2 dekad yang lalu, ASEAN telah menghadapi pelbagai krisis serantau dan antarabangsa, termasuk kejutan kewangan, pandemi dan bencana alam. Pengalaman-pengalaman tersebut telah membuktikan bahawa ASEAN adalah paling kukuh apabila ia kekal bersatu, praktikal dan berteraskan rakyat. Menyentuh mengenai krisis di rantau teluk, Kebawah Duliang Maha Mulia menekankan bahawa ini merupakan peringatan selanjutnya bahawa cabaran-cabaran ASEAN saling berkait rapat dengan pasaran tenaga yang tidak menentu, harga yang semakin meningkat, tekanan ke atas pengeluaran makanan, peningkatan kos logistik serta ketidaktentuan perdagangan dan pelaburan semuanya memberi kesan langsung kepada rakyat di rantau ini. Baginda seterusnya mengalu-alukan pemeteraian visi komuniti ASEAN 2045 sebagai panduan jangka panjang yang jelas ke arah ASEAN yang berdaya tahan, inovatif, dinamik dan berteraskan rakyat. Bagi merealisasikan visi ini, kerjasama praktikal yang mengukuhkan daya tahan dalam bidang-bidang paling penting adalah diperlukan. Mengenai kerjasama tenaga, Kebawah Duliang Maha Mulia menyatakan sokongan terhadap usaha-usaha berterusan untuk melaksanakan ASEAN Petroleum Security Agreement, memperluaskan ASEAN Power Grid dan memajukan Trans-ASEAN Gas Pipeline serta menggalakkan penerokaan langkah-langkah keselamatan tenaga bersama rakan-rakan dialog dengan mengambil pengajaran daripada mekanisme

0: Asuran tahu yang berjaya. Justeru ASEAN perlu menangani rangkaian hubungan tenaga dan makanan bagi memastikan keselamatan makanan, memandangkan kenaikan harga bahan bakar memberi kesan kepada pengeluaran, pengangkutan, baja dan kos makanan di seluruh rantau ini. Pengukuhan rezerv kecemasan seperti ASEAN Plus Re-Emergency Rice Reserve APSA, penambahbaikan perkongsian makluman, peningkatan produktiviti dan pemerkasaan kerjasama teknologi seterusnya dapat membina jaringan keselamatan lebih kukuh bagi rakyat rantau ini. Akhir sekali, ke bawah Dulia Maha mula bertitah bahawa dalam keadaan krisis, ASEAN tidak boleh sesekali melupakan keluarga ASEAN dan dalam hal ini mengakui manfaat peningkatan bantuan konsular di negara-negara ketiga melalui perancangan kontingensi bersama dan protokol tindak balas pantas dalam usaha ASEAN mengemudi masa depannya bersama-sama. Daya tahan rantau ini akhirnya akan dinilai berdasarkan perbezaan praktikal yang dibawanya kepada kehidupan rakyatnya, sama ada melalui tenaga yang stabil, bekalan makanan yang selamat atau komuniti yang lebih selamat. Pada penghujung sesi plenary, tiga dokumen diluluskan, iaitu Cebu Protocol to amend the Charter of the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation dan ASEAN Leaders Declaration on the Response to the Middle East Crisis. Pada sesi retreat yang berlangsung di Shangri-La Mekton, ke bawah Dulia Maha Mulia bersama para pemimpin ASEAN bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa termasuk kapasiti ASEAN dalam menangani serta mengurangkan impak yang timbul daripada ketegangan geopolitik. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraihkan kehadiran Ketua-Ketua Negara dan Kerajaan ASEAN serta tetamu khas yang menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, selaku pengerusi ASEAN dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Mekton Expo, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Filipina dan isteri. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Selesai majlis santap malam gala, ke bawah Dulia Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Cebu City Republik Filipina selepas menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan. Berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Usas Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Hadir di Pangkalan Udara Bijen Benito Ibuen bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ke hadapan majlis ke bawah Dulia Maha Mulia ialah The Honorable Rexlan T. Gachalian, Secretary of Social Welfare and Development dan para pegawai daripada Republik Filipina. Juga hadir Puan Yang Terutama Megawati binti Datuk Paduka Haji Manan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina serta para pegawai dan kaki tangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Manila. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: ASEAN perlu kekal dinamik dan memanfaatkan krisis ketika ini untuk menilai dan memberi keutamaan kepada inisiatif berimpak yang akan memastikan kemampanan dan kesiagaan ASEAN dalam menghadapi sebarang krisis masa depan. Ini termasuk mengesahkan semula komitmen untuk meningkatkan aliran perdagangan intra-ASEAN, mengurangkan sekatan perdagangan, memudahkan perdagangan melalui pendigitalan dan memastikan integrasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam rantaian bekalan serantau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Ekonomi Kedua menekankan perkara tersebut semasa menghadiri mesyuarat Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN ke-27

0: Sibu Republik Filipina. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah juga mengalu-alukan kemajuan rundingan perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN dan mengesahkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk memastikan kemasukan awal perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang dipertingkatkan. Semasa mesyuarat, para menteri ekonomi berpeluang bertukar-tukar pandangan mengenai usaha kolektif ASEAN dalam memperkukuh agenda integrasi ekonomi rantau ini. Jemaah menteri juga bersetuju bahawa komitmen berterusan oleh semua negara anggota ASEAN adalah penting, terutamanya ketika rantau ini berdepan gangguan rantai bekalan disebabkan oleh krisis Timur Tengah. Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Dalam melaksanakan ibadah haji, bakal jemaah haji negara terus diingatkan untuk sentiasa mematuhi segala peraturan dan panduan yang telah ditetapkan. Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junin, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, menggariskan perkara tersebut dalam usaha negara memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang berada di Madinah Al-Munawarah dan juga di Makkah Al-Mukarramah nanti.
1: Kita mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan ketika berada di dalam Masjid An-Nabawi Al-Sharif di Madinah Al-Munawarah ataupun di Masjid di Masjidil Haram di Makkah. InsyaAllah negara Brunei Darussalam akan kekal berterusan mencapai kecemerlangan yang ketani ingin mencapainya nanti insyaAllah.
0: Bakal jemaah haji negara turut berpeluang menunaikan sembahyang Jumaat pertama di Masjid Nabawi. Khutbah di Masjid Nabawi antara lain menggariskan mengenai keamanan sebagai asas kepada ibadat dan kemaslahatan serta manfaatnya kepada masyarakat. Sementara itu, baru-baru ini Darussalam Services Sdn Bhd mengagihkan kad nusuk kepada bakal jemaah yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Kad nusuk merupakan dokumen penting yang perlu sentiasa dibawa oleh bakal jemaah haji semasa musim haji tahun ini. Bakal jemaah haji terus diingatkan supaya menjaga kad berkenaan dengan baik bagi memastikan segala urusan sepanjang berada di Tanah Suci berjalan lancar dan teratur. Pendaftaran bagi peperiksaan Brunei Cambridge GC peringkat O, AS, A dan IGCSE bagi bulan Oktober-November tahun 2026 kini dibuka sehingga 22 Jun 2026. Borang pendaftaran dan keterangan lanjut boleh diperoleh di kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan Setempat Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat. Borang pendaftaran dan senarai mata pelajaran yang ditawarkan boleh dimuat turun melalui laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan. Borang pendaftaran dan dokumen yang lengkap serta pembayaran hendaklah dikembalikan dan dihantar ke Jabatan Peperiksaan tidak lewat hari Isnin 22 Jun 2026. Beralih ke sukan, pasukan Brunei DPMMFC meneruskan saingan Liga Super Malaysia malam ini bertemu Sabah FC. Berlangsung di Stadium Negara Hassan Bolkiah Berakas, perlawanan akan bermula pukul 8.15 malam nanti. Saingan bola sepak Liga Perdana Inggeris berlangsung malam ini dengan 5 perlawanan. Liverpool menentang Chelsea, Brighton and Hove Albion menerima kunjungan Wolverhampton Wanderers, Fulham bertemu AFC Bournemouth, Sunderland mengalu-alukan Manchester United, sementara Manchester City melani Brentford.

Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Julia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pengukuhan rizab kecemasan membina jaringan keselamatan lebih kukuh bagi ASEAN. Ke bawah Julia Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Republik Filipina selepas menghadiri sedang kemuncak ASEAN ke-48 dan sedang kemuncak berkaitan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Hazimah Haji Jalil dan Mama Alif Yur Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 3 petang.

Dalam kehidupan kita, tiada yang lebih bermakna daripada keluarga. Di sinilah segala impian bermula, tempat kasih disemai, tempat harapan bertunas. Tema Hari Keluarga Kebangsaan, Keluargaku Harapanku, mengingatkan kita bahawa keluargalah sumber kekuatan, tempat kita belajar erti kasih sayang, tanggungjawab, hormat dan pengorbanan. Setiap senyuman, setiap doa dan setiap sokongan daripada keluarga membawa kita melangkah lebih jauh, mencapai cita-cita dan mengharungi cabaran hidup. Justru, marilah kita terus menyayangi keluarga kita, memperkukuhkan hubungan dan menghargai setiap saat bersama mereka. Kerana keluargalah harapan masa depan kita. Selamat menyambut Hari Keluarga Kebangsaan, Keluargaku, Harapanku.

Pada pada pukul 1.30 petang kita ada bicara keluarga bersama kaunselor motivator yang mulia Cikgu Haji Liu Sri bin Haji Al-Ghafur pukul 1.30 petang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israhli saduri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa barbis kita? Mudah-mudahan kata ini semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu yang kata ini mau dan sentiasa dalam keadaan sehat. Di negara Burjo Salam yang penuh kata ini kasihi dan sayangi. Dan pasti pada masa ini banyak orang bercakap mengenai cuaca. Allahu Akbar. Panasnya. Bukan dah panas. Benar. Masa ni panas. Allahu Akbar. Pun bapak dari parking kereta berjalan kopis beliran pada hatunya. Panas benar. Sampai ke tahap 38 degree-nya. Alhamdulillah. Melalui kaca TV, radio. Banyaknya memberikan tips-tips mengenai dengan gimana kata ni supaya berhati-hati semasa cuaca yang panas ni. Dan ada juga sudah lihat kena viral pakaian-pakaian yang sesuai untuk anak-anak sekolah semasa bersekolah. Alhamdulillah keperhatian setiap kementerian telah pun diadakan. Bila kata ni mikirkan cuaca panas ni, memanglah terkenang semasa dulu. Dulu waktu kata ni, Allahu Akbar. Ada orang cakap juga, dulu cikgunya, dia berapa panas pun ibu naya ni. Dulu-dululah. Dia pulang kata ni, terasa tu. Tapi, iyalah. Walaupun, panasan ni ada juga hikmahnya. Cuma sekali orang yang menjemur, menjemur lok masin, menjemur kain, menjemur lalap, dia tu ni, Allah. Empayakan saya anda lama. Jemur bubuk ke apakah. Garanti. Lekas kering. Okay. Banyak itu tu. Yang kadang-kadang jadi cabaran. Orang yang bertanam tanaman. Segala sayur, bunga apa itu ini. Padi pun ini juga. Di tangan ini. Melangak di panasnya. Jadi inilah. Yang kata ni fikirkan walaupun keadaan macam mana, yang penting kata ni perlu berhati-hati sebab cuaca tu boleh mendatangkan mudarat anak kata ni. Tapi ialah kawan-kawan ni kalau berjumpa-jumpa tu dulu kata ni yo dah kira panasan ni main bola lakatnya. Atang studi tu. Main bola tu sampai melat larat cerita tu dulu kalau main bola ni siapa anunya, anu tu nya, dua tim kan ya, ada satu tim atunya berbaju, satu tim dah berbaju, dulu tu punya style. Jadi bila sudah rehat, anda lain tu mencari pipe untuk minum air. Itulah kenangan-kenangan yang kata ni buat dulu ni kata ni dulu tu kabal kata ni tu. Kita anak-anak kalangan ni, banyakkan orang ni, dari kepanasan main bulan ni sebab orang main futsal kebanyakan di dalam dewan. Jadi pengalaman-pengalaman tadi yang dulu tu pastilah macam-macam tu. Dan ada orang berpeputih dulu tu. Pernah sekali kita ni lah yang suka bermain ni. Main bola, main raga. Badminton ni jarang pulang ni dulu-dulu jarang ada ni. Mana ni dah terdapat riket. Riket tu mahal ni bukannya sebarang-barangan tu. Dulu main bola ni terdapat tu. Kadang-kadang stupor pun dah ada tu. Boot satu bang. Stupor bang. Dah ada terdapat bang. Kalau sebenarnya ada syuting namanya stupor tu. Stupor lebuan. Habar ini di lebuan yang berjual. Habar ya tu. Kalau siapa terdapat tu. Nyaman sudah itu. Ya Allah ya Tuhanku. Gembira sudah tu. Apa tadi kalau stukin panjang tu. Kalau terdapat stukin tu. Kira hebat tu. Dan lagi kalau ada tim. Terdapat baju tim. Wah, jersey sama. Atau lagi kalau terdapat lagi hebat tu. Jadi bola pun macam-macam punya brand. Kebanyakannya bola biasalah.
dia terdapat bulan yang terlampau ada apa, ada jenama ni. Dia terbalik. Ha, tapi dulu-dulu tu bagus juga. Ha. Kalau akan beli bulan ni, berkongsi-kongsi. Asal saya terdapat

0: bulan. Tapi yang penting juga dulu-dulu tu di bermain bola ni, nah, dengan cuaca panas di mana saja, depan rumah, halaman orang, padang sekolah, asal saya lapang selesai. Itulah yang kalangan-kalangan kata ni. Semasa kata ni muda-muda dulu masa damit-damit. Jadi inilah perkara-perkara yang tadi dalam cuaca panas ni. Masih kata ni bila jumpa kawan-kawan, ingat siapa yang kata ni buat semasa keadaan panas ni juga. Macam tu. Jadi yang penting saya ingatkan tadi juga ialah pastikan ni anak-anak kata ni baru ni, pastikan berbata air. Dulu janganlah masa babah kita ni, kita dulu asal rehat cari pipe. Sebenarnya okey juga. Anda juga anulah basar juga kami masa ni. Hidup juga lakatnya orang walaupun minum air. Aing pipe atau minum jula kata, ayalah dulu atau tidak tahu lah apa ceritanya. Mungkin belum terdapat banyak informasi mengenai dengan kesihatan, cuma tahu soal-soalnya. Tapi yang penting alhamdulillah sihat. Sebab main bola tu sihat juga tu. Ada banyaknya kata ni kan keluar-luar ni. Tapi ialah kata ni kalau dibayang-bayangkan sekarang ni, kalau kata ni rawon lah, rawon dari Muara sampai ke Kuala Belait. Macam petang-petang tu. Dari tadi banyak melihat kanak-kanak ni kuai dibai di siring rumah tu. Main bola kah, main raga badminton kah, main lusir-lusir kah, main tambi kah, apa kan namanya. Main tepuk sip. Tepuk sip. Hindar lagi kita lagi nampak. Cuma kita cuba hari Minggu melintas sampai kocong. Semua orang dalam rumah. Dari banyak ada kadang-kadang tu pun indah bermain tu, duduk-duduk dengan apa gamenya, dengan mobilenya di luar pulang ya, tapi indah tu. Jadi Anita, sebenarnya yang perlu kita ni buat pada ibu bapa, yang saya beritahu lagi sen tadi, bila kata ni dulu indah terdapat stupor tu, artinya kalau main bola tu kaki ayam lah, macam tu. Jadi bila kata ni berkaki ayam ni juga ada juga bagusnya ni. Ketahanan diri tu. Tahan dulu tu. Walaupun tekan apa. Dia kata ni dulu rumput mini supan. Mini supan. Kalau diangkau tertutup tu ya. Dia kata kalangan jarang lagi melihat lah. Mini supan ni. Itulah, kalau terlantak di batis tu durinya tu. Tapi dulu tu okey juga dicabut kayaknya. On je lakat. Jadi anilah ha. Bila kata ni mengenang kembali zaman-zaman kata ni muda dulu, zaman-zaman teringat kanak-kanak dulu, memang ada bezanya zamanan ni ya. Zamanan ni memanglah dengan dasar apa kemodenan, dengan banyak permainan-permainan yang berbeza, mungkin itulah anda dapat tadi bezakan zaman tadi dulu sama zaman sekarang ni. Okey, baiklah, rehat dulu sekejap, bawa minum sepanasan ni ya Allah ya Tuhanku, bawa minum air sejuk, okey, bare ice, jangan terlampau minum bagis saja. Okay, let's kajap. InsyaAllah tadi sambung lagi lepas ni.
1: Bicara keluar.

0: Bicara keluarga.
1: Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi menyebut main bola ini Mas ya. Terkadang disebabnya hari-hari panas ini ingat Pak. Terkadang kata ini masa ini main bola dulu-dulu waktu. Nah, jarang katanya ini sama sekali dulu Jumat hari 6 atau tu. Masa zaman dulu ada tu sekolah. Sekolah daripada hari Minggu sampai hari 4. Dulu-dulu pernah tu. Hari Minggu sampai hari Kamis. Jumat sama Sabtu cuti sekolah. Jadi main bola ni daripada satu daripada perkara yang dalam hukum dunia wajib Pak, wajib. Jarang kata nenek dah main bola Pak. Kalau ingat-ingat kawan, tak ada Pak dalam main bola. Mesti tak ada. Mesti ada bola. Mesti bermain tu bola tu tu. Asal laki-laki, dah lain tu. Mesti main bola tu tu. Jarang ada laki-laki yang di rumah indah bermain bola. Yang seronok ni. Jadi main bola tu, saya beritahu tadi kan, ada timnya, ada macam-macam lah main bola ni. Kadang-kadang ada, jarang je dulu tu main padang damitan ya. Selalunya padang pasar tu lah. Jarang orang, jarang lah padang damitan ni. Apalagi kalau tanya ada tim, tu syok tu. Yang sedihnya kalau orang tu, tim tu ada je pilihan-pilihan tu, pemilihan. Kita kalau orang akan pilih, rawan hati tu. Ataupun jadi simpanan. Atau kali akhir-akhir sekali kena bawa juga tapi tukang bancuh oren. Dulu oren kalau ada oren namanya oren sunbelly itu nyaman tersudah tu ya Allah. Ni bari baiz tu kalau masa rehat setelah 40 minit satu minum tu. Tu yang seronok tu. Okey. Jadi ini bah saya beritahu tadi kan zaman-zaman dulu tu memang seronok lah. Tapi memanglah sekarang ni secara lebih profesional anak kita cucu kita ada coach tentulah ada jurulatih melatih anak kita melatih undang-undang melatih peraturan semua macam tu. Zaman kami tu dulu tidak ada kan latihan ni main-main sendiri-sendiri. Kita semangat atau kadang-kadang lebih daripada apa yang apa terjadi pada masa ni. Okay, metu juga kalau zaman-zaman dulu tu. Sekarang ini ada juga tapi indah lah. Saya rasakan semeriah dulu tu lah. Ingat ni dulu tu. Kalau dulu ada persatuan-persatuan. Sampai sekarang ini ada pulang lakar. Tapi sekarang ini macam ni lah kalau ada pertandingan persatuan-persatuan tu. Yang datang ni anak buahnya, adik-beradinya. Indah kadang-kadang orang kampung pun ada juga berapa apa kan ingau sekarang ni. Jadi akhir-akhirnya kemeriahan menonton bola ni indah lagi seseronok dululah. Dulu-dulu mespanduk apa betul. Allah. Bertulis itu ni pakai anu tu pakai buluh tu. Sama kain putih ditulis tebakan tu pakai tangan. Macam nama kampung nama ia punya tim. Semangat dulu tu. Kalau diingat-ingat lah. Sekarang ni ada je orang melihat lah kalau persatuan-persatuan tu. Ataupun anak buahnya kan je lah. Tapi kalau benar-benar kan orang kata ni penyokong-penyokong tu tegar lah tu. Ada juga tapi inilah sebanyak dulu tu. Kalau dulu tu ya Allah. Kata ni melihat zaman-zaman dulu tu. Ini supaya kata ni mengingati balik lah. Zaman tadi dulu tu kalau pertandingan persatuan semua tadi di kampung ada tu. Supaya menyewa bas apa tu. Kalau ia sekiranya tadi dari Muara melawan di Kuala Belait. Dulu tu kan ni banyak kereta disewa tah bas tu. Dengan spanduk-spanduknya supaya kata ni memberi sokongan. Ramai dulu tu. Jadi ada tenor tu lah. Ada tesmat tu lebih daripada yang karangan ni lah. Karangan ni yang tak lihat kalau main bola pun yang saya beritahu tadi indah ramai lah. Dan dulu-dulu tu hebat-hebat. Pemain-pemainan ni ada yang punya apa ayam tempatan-tempatan lah. Ada yang jago-jago satu tahu orang tu kalau dia turun ke dia tu. Semua orang ijabnya. Ada yang mainnya. Ada yang idulahnya. Kalau yang ni main basket ni ya. Jadi kita ni pun sekampung itu merasakan kita ni punya kong itu. Tidak amis tu. Ha, kalau kita punya persatuan kampung kita ni main, kita ni mesti beramai-ramai datang tu. Daerah lain, daerah manakah sama je tu. Ha, jadi sekarang ni kuranglah berlaku barang macam tu. Sama juga kalau ada pertandingan-pertandingan sekolah, main-main bola. Jadi untuk penyokong itu memang kurang sekarang ini. Sebab ialah mungkin keadaan-keadaan permainan-permainan lain lagi ada. Jadi kekurangan daripada orang-orang yang suka bermain bola. Jadi itulah sekitar ini dia. Tapi oleh mana pun, bila kita mengenang kembali, okay, zaman-zaman silang atau dah jauh lah tahun baru juga tahu dalam 26 27 tahun dulu. Tadi ingat. Jadi sebenarnya bola di Brunei ni hebat sebenarnya. Kata ni sudah tahulah. Di antaranya yang pernah tim negara Brunei Salam membawa Piala Malaysia ke membawa ke Brunei menjadi juara pada tahun 1999 zaman itu. Oh, subhanallah. Zaman itu katanya terlampau apa? Taksub sangat. Kalau orang ingat dulu sini. Ada orang ingat ni. Jadi apa? Apa nama itu?

0: di penyokong zaman itu. Ha, sekarang ini ada juga. Ha, kalau tadi melihat di PMM pun semangat sudah sekarang ini juga. Orang melihat ramai dan masa tu tempurnya itu bajunya kuning tu. Ingat tak tu? Ha? Jarang orang kalau melihat misi baju kuning tu. Tidak banyak orang ada baju kuning, misi kuning. Ha? Asal ke stadium atau semua orang baju kuning. Sampai kadang-kadang hanya habis pak. Kadang-kadang ada lagi main itu mencap sendiri. Ada yang apa namanya kata ni di dye-nya tu baju atau asal kuning. Bali anu t-shirt biasa saja di dye kuning sebab kesemangatan atau semangat kita ni untuk menyokong tim negara Brunei Darussalam itu pasti tahun 1999 tak ingat tu. Sehingga kalau ke luar negeri kita ni ikut juga. Ada package-nya tu. Atau yang syok tu. Ada orang ingat tu. Jadi anilah kemeriahan, kehebatan tim bola kata ni dulu tu memang hebat. Tapi alhamdulillah sekarang ni pun kalau kita ni melihat di PMM sendiri kalau home ground memang sekarang ni makin ramai sampai 8 ke 10 ribu. Itulah kemeriahan tu nampak. Lagi tu baju-baju merah tu selalunya. Okay. Jadi kalau tadi lihat dulu-dulu tu, apal lagi tu. Apal dengan nama-nama pemain. Kalau dulu-dulu tu. Allahu Akbar. Kalau turun Syanwa ni semua orang nyaman hati tu. Adalah nama-namanya. Orang lama-lama tahu tu. Okay. Jadi sehingga ingat tu semasa bela akhir. Bela Malaysia. Okay. Apa namanya? Pertandingan akhir. Tahun 1999. Tani berjaya membawa berlawan dengan Sarawak tu bawa ke Brunei piala tu, subhanallah. Ani, jadi artinya di Brunei ni ndak kira jangan cakap Brunei ni apa negerinya damit. Tani sudah pernah menempah dan tani pernah membuktikan sejarah kata ni ada bahawa Brunei menang tahun 1999 tu dengan Piala Malaysia tu. Jadi artinya Brunei ni ada, bukannya artinya it's not about population damit, tapi pasti ada orang potensi pemain-pemain yang hebat tu. Okay, baiklah. Tani rehat lagi, bawa minum lagi, panas rasanya. InsyaAllah tani sambung lagi lepas ini.
1: Bicara keluarga.

0: Bicara keluarga.
1: Alhamdulillah. Okay. Jadi saya mengimbas balikannya ialah melihat kegemilangan bola sepak di negara Brunei Darussalam. Zaman dulu sebelum lagi Piala Malaysia ada lagi Borneo Cup tu. Wah, Borneo Cup tu syok tu. Padang bola di Taman Umar Ali Saipudin tu. Tu sudah tu ada lagi pindah dia tu. Di Kumang Pasang. Dulu ada padang sana tu. Pernah juga main sana tu. Padang Kumang Pasang tu. Atau padang JKR. Ada juga pernah main sana tu. Dia punya apa tu? Grandstandnya pakai papan tu. Belakangnya kena taruhan tu. Guni. Supaya orang dah masuk. Dulu-dululah. Seronok dulu tu. Jadinya... Apa yang kan kata dia ni, dan satu lagi juga kebanggaan kata ni, sejarah menempah sejarah kata ni ialah HBT, Arsenal Bruckeyah Terapi. Kata ni pernah juga menjulang piala tu. Jadi berlawan dengan Indonesia. Masih ingat tu, Allahu Akbar. Ataupun kejayaan cuma jadi. Kata ni melihat bahawa apa sebenarnya bola ni. Kata ni sudah pernah menjohani, mendapat kecemerlangan dan berjaya menjadi juara beberapa kali. Borneo Cup memang pernah, Piala Malaysia dan Arsenal Bolkiah punya terapi. Jadi artinya bukan kata Ninda terdapat orang yang hebat, ada. Jadi memang saya percaya apapun permainan ini, apa yang kita lihat ialah banyak ni yang perlu memberi sokongan. Satu memanglah dari segi kementerian itu perlu menyokong. Yang kedua lagi ialah daripada ibu bapa dan juga sekolah persatuan bola sepak, itu yang perlu ada apa namanya kata ni sama-sama sama-sama. Dan kadang-kadang memanglah kalau di sekolah memang anak-anak kita pun masa ni ada juga suka main bola juga, tapi kadang-kadang banyak juga di dilarang-larang oleh Indong. Nantinya apa tekukan main bulanya. Dan juga kalau lepas apa-apa tu. Saya rasakan ini adalah satu statement yang kurang tepat lah. Kurang tepat. Sebenarnya main bula ni perlu dengan disiplin. Kalau yang kurang disiplin, ia akan tidak berjaya lah dalam pertandingan bola. Dan juga yang pentingnya ada lagi apa main bula ni ialah perpasukan. Ini penting. Bukan yang main seorang-seorang ni. Berpasukan. Jadi ini orang mesti belajar. Semangat. Okay? Berpasukan itu penting. Dan banyak latihan. Okay? Jadi. Tadi anda boleh juga. Ibu bapa janganlah menepikan bahawa main bulan ni. Tidak ada di ujungnya ni. InsyaAllah ada. Pasti ada. Dan juga kata ni ada juga pemain-pemain kata ni yang pernah kena import player. Kena udar, kena Bali. Ada pernah. Jadinya artinya kata ni punya pemain-pemain di bulan ni memang tidak kurang hebatnya lah. Tunggunya ialah we need to sokongan. Sokongan dari mana-mana pihak. Sama-sama kata ni. Supaya kita melihat

0: bola tu di Brunei adalah satu permainan yang boleh berjaya dan beri kecemerlangan bukan saja kepada negara, kepada pemain-pemain secara individu juga. Dan ia telah terbukti, saya beritahu. Terbukti sudah, dua kali sudah katanya terbukti bahwa Brunei ini mempunyai pemain yang berpotensi, orang yang boleh melakukan yang terbaik. Jadi inilah diharapkan kepada ibu bapa, bukan saja bola sepak, apapun, apapun permainan, apapun sekiranya juara-juara, kejayaan ke anu, perlu pertandingan-pertandingan. Jadi ibu bapa, janganlah, janganlah kadang-kadang bercakap, kadang-kadang bandar pulang, lulus pulang di kita tu, pendidikan itu adalah sangat penting. Atau keutamaan, mesti pandai belajar. And the lain ni akan main bulan dengan kerajaannya. Kalau dulu-dulu kata ni, pandai hilang ni. Dulu-dululah. Kalau main bulan kan, indong melarang, tau-tau lanyap. Tapi tunggulah balik ke rumah. Atau kena referee, kena penalti tu. Tapi dah jojar lah. Main bulan je lah kat zaman dululah. Kalau larang-larang pun pandai-pandai hilang. Macam tu. Kena empat pun kena apa? Kena marahi, tapi main je lah. Itulah namanya jiwa kan main bola tu. Jadi ini kepada ibu bapa yang dikasihi. Jadi perlulah mana-mana anak kita tu punya minat. Bukan saja bola, badminton kah, berenang kah, apa saja yang kan diminatinya tu, kata ni beri sokongan. Sebab ni kata ni masih lagi ketandusan atlet-atlet yang perlu diketengahkan. Dan saya percaya anak bis kita, di antaranya yang mempunyai potensi. Waktu yang kata limau tu, jangan disimpan, jangan ya ditaruh saja. Sekali kami lagi dalam apa namanya Paralympic Council Brunei Darussalam yang memerlukan atlet-atlet OKU untuk menyerlah, untuk sama-sama menjadi wakil negara untuk keluar negara. Pertandingan-pertandingan SEA Games, ASEAN, Olympic, banyak. Jadi, ini yang juga diantara ingin saya sentuh, habis kita, bahawa tolong, jika kita punya anak yang istimewa, anak-anak yang special, okay, walau apa keadaannya, mungkin dia kurang penglihatan, kurang pendengaran, punya anggota yang kecederaan atau kurang daripada segi anggota, diorang mempunyai potensial yang lain. Diorang pasti mempunyai sesuatu. Namanya pun di Brunei OKU, orang kelainan upaya. Jangan ditahan, jangan disimpan di rumah, jangan in the expose. Diorang ini adalah orang yang biasa macam kata ni. Melahan, diorang ini lebih hebat daripada kata ni kadang-kadangnya. Inilah, jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian mengenai bola, atlet-atlet yang perlu masih lagi keperluan habis kita. Kami berharaplah supaya habis kita menunjukkan, membawa anak habis kita jika ada pertandingan-pertandingan ataupun ada apa trial-trial test untuk anak-anak habis kita. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian saya habis kita supaya kita akan lebih memahami. Apatah lagi orang-orang yang OKU, orang kelainan upaya, jangan di apa di rumah-rumah saja, tapi pasti dorang ini ada kelebihannya. Untuk mendapat kelebihan, untuk melihat kelebihannya tu, perlulah ya diberi peluang. Dan beri peluang untuk dorang ini menyerlahkan dirinya. Ini penting. Dan yang pastinya mereka akan dibawa ke luar negara, pertandingan-pertandingan dengan negara-negara lain. Ini perlu. Okay? Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian pada hari ini akan melihat diri kita ini sama-sama memberi kesedaran, memberi keutamaan kepada anak-anak kita ini yang mungkin kita ini ucap tidak ada potensi, ayah ini tidak pemandai, ini tidak ada rapat apa-apa ini. Mana kita tahu? Kita kan tahu sebab biar kita simpan di rumah. Inilah perlu kepada mengekspos anak-anak kita ini. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian hari ini akan dapat kita sama-sama memikirkan di manakah akhirnya anak-anak kita ini. Sebab anak-anak kita satu hari perlu berdikari dan tidak memerlukan apa-apa bantuan dari kita ini. Sebab mereka ini perlu hidup dan teruskan hidup untuk masa depan mereka. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bicara keluarga.

0: Kenapa lain usul jalannya ke hitam tuannya? Dia tinggal lingguk. Indah pernah macam mana. Eh, cuba aku berhenti sekejap kesiringannya.
1: Pastikan habis kita berhenti di tempat yang selamat.
0: Nah, sudah nyangkuk pancit. Eh, dari aku bercakap. Baik, tak kutukar dulu telefon. Adih, indah dia coba XPR tayar kuani.
1: Pastikan juga, tayar simpanan abis kita masih dapat digunakan.

Ya, terima kasih kepada audi yang bersama mengikuti saran Harmony FM. Selamat berhujung minggu kita ucapkan, dan ada yang bekerja hari ini, ada yang tidak bekerja, dan ataupun yang mengikut tugas mengikut giliran waktu ataupun shift masing-masing. Semogalah apapun yang audi lakukan akan tentulah memberikan manfaat, berikan yang terbaik untuk agensi tempat awak bekerja, dan semoga akan terus sukses dalam karya yang awak ceburi, ya. Dan ada pesanan tadi tentang aspek keselamatan di jalan raya, dan saya kebetulan saya ada pendengar tadi yang mengirimkan WhatsApp, ya. Ada berlaku kemalangan pada pagi tadi di kawasan Gadung antara pemandu kenderaan dan juga penunggang motosikal. Jadi sangat mengerikan juga, ya. Bukanlah kecederaan yang menyebabkan korban jiwa, kan, tetapi satu kemalangan yang memang membahayakan. Jadi adalah wajar untuk kita sentiasa berhati-hati, berwaspada, sentiasa memastikan keselamatan adalah merupakan tanggungjawab kita bersama, ya. Dan di samping itu juga banyak-banyak berdoa, bertawakal, insyaAllah. Semogalah setiap perjalanan kita diringi dengan perlindungan Allah, diringi dengan keberkatan, dan sentiasa dalam rahmat Allah jua. Amin ya rabbal alamin. Pastikan kenderaan, lampu isyarat, tayar, brek kenderaan, semoga semuanya selamat untuk digunakan, ya. Kenderaan itu selamat untuk digunakan. Waktu sekarang pukul 2:15 petang.

Auda sempena sambutan ulang tahun ke-66 Jabatan Bomba dan Penyelamat Brunei Darussalam marilah sama-sama menyertai kempen derma darah dan menjadi wira kepada mereka yang memerlukan, ya. Jadi kempen derma darah diteruskan lagi pada sebelah petang ini hingga pukul 3.30 petang. Sebetulnya sudah pun bermula sebelah pagi tadi, 9 pagi hingga 11 pagi. Disambung kembali 1.30 petang hingga 3.30 petang. Dan ianya diadakan di Dewan Serbaguna Jabatan Bomba dan Penyelamat, Lapangan Terbang Lama Berakas, ya. Jadi bagi orang yang berhasrat untuk menderma darah, boleh menyertai kempen derma darah yang disambung kembali pada sebelah petang ini bertempat di Dewan Serbaguna Jabatan Bomba dan Penyelamat, Lapangan Terbang Lama Berakas. Sekarang pukul 2.25 minit petang. Terima kasih kepada mengikuti siaran Harapan FM pada petang ini. Ini Sabtu 21 Zulkaidah 1447 Hijrah, 9 Mei 2026 Masihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wati.

Aku tinggalkan engkau sayang, cinta yang wujudnya tiada kerana untuk satu kerana, cinta yang hanya dikenal oleh insan yang berani mengayuhkan perahunya di tengah-tengah lautan hidup yang berarus deras. Tapi kesucian dirinya tetap tiada hanyut ternoda.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auda.
2: Harmoni FM.

Ada sampai di sini kita bersama pertemuan hari ini. InsyaAllah jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Selamat berhujung minggu, selamat beristirahat. Semoga sihat afiat, semoga semua dalam keberkatan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau saya ambil kesempatan ini sedikit ya untuk berkongsi kembara berjalan kaki jelajah 4 daerah di negara Brunei Darussalam, terdiri daripada 5 orang wakil dari negara kita dan 4 orang wakil dari Sabah dan tim Masbuk, yang telah bermula pada 19 Mei yang lalu di 0 km Bandar Seri Begawan sejauh 400 km. Tahniah buat semua yang terlibat sepanjang perjalanan, dan kemas kini hari ke-21 meneruskan perjalanan dari bawah jambatan Sultan Haji Umar Saifuddin hingga perumahan Tanah Jambu sejauh 25 km. Waktu ini mereka berada di Jalan Muara Kampung Kapok menuju pusing keliling Muara. Bersama-sama kita merayakan acara penamat kembara berjalan kaki esok 10 Mei. Mereka akan menamatkan perjalanan di Jam Besar Bandar Seri Begawan pada acara Bandar Kuceria. Daripada Brunei TikTokers, kumpulan berjalan kaki Brunei dan Sabah.

Al-Qamarzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kemarin berangkat menghadiri Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48, sesi plenari Sidang Kemuncak.

Mandalorian Scan, yet to Cebu Protocol to amend the Charter of the Association of Southeast Asian Nation, ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation, then ASEAN Leaders Declaration on the Response to the Middle East Crisis. Pada sesi retreat yang berlangsung di Shangri-La Mekten, Kebawah Dulia Mahamli bersama para pemimpin ASEAN bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, termasuk kapasiti ASEAN dalam menangani serta mengurangkan impak yang timbul daripada ketegangan geopolitik. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraihkan kehadiran Ketua-Ketua Negara dan Kerajaan ASEAN serta tetamu khas yang menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos. Berangkat mengiringi Kebawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paru Kesuri Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Mekten Expo, Kebawah Dulia Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Filipina dan isteri. Majlis disorikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Selesai Majlis Santap Malam Gala, Kebawah Dulia Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Cebu City, Republik Filipina selepas menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan. Berangkat mengiringi Kebawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paru Keseri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Usas Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Hadir di Pangkalan Udara Bijen Benito Ibrahim bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Maha Mulia ialah The Honorable Rexland T. Gechalian, Secretary of Social Welfare and Development dan para pegawai daripada Republik Filipina. Juga hadir Puan Yang Terutama Megawati binti Datu Paduka Haji Manan, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina serta para pegawai dan kakitangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Manila. ASEAN perlu kekal dinamik dan memanfaatkan krisis ketika ini untuk menilai dan memberi keutamaan kepada inisiatif berimpak yang akan memastikan kemampanan dan kesiagaan ASEAN dalam menghadapi sebarang krisis masa depan. Ini termasuk mengesahkan semula komitmen untuk meningkatkan aliran perdagangan intra-ASEAN, mengurangkan sekatan perdagangan, memudahkan perdagangan melalui pendigitalan dan memastikan integrasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam rantaian bekalan serantau. Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, menekankan perkara tersebut semasa menghadiri mesyuarat Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN ke-27 di Cebu, Republik Filipina. Semasa mesyuarat, para menteri ekonomi berpeluang bertukar-tukar pandangan mengenai usaha kolektif ASEAN dalam memperkukuh agenda integrasi ekonomi rantau ini. Jemaah menteri juga bersetuju bahawa komitmen berterusan oleh semua negara anggota ASEAN adalah penting, terutamanya ketika rantau ini berdepan gangguan rantaian bekalan disebabkan oleh krisis Timur Tengah. Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Dalam melaksanakan ibadah haji, bakal jemaah haji negara terus diingatkan untuk sentiasa mematuhi segala peraturan dan panduan yang telah ditetapkan. Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, menggariskan perkara tersebut dalam usaha negara memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang berada di Madinah Al-Munawarah dan juga di Makkah Al-Mukarramah nanti. Bakal jemaah haji negara turut berpeluang menunaikan sembahyang Jumaat pertama di Masjid Nabawi. Khutbah di Masjid Nabawi antara lain menggariskan mengenai keamanan sebagai asas kepada ibadat dan kemaslahatan serta manfaatnya kepada masyarakat. Sementara itu, baru-baru ini Darussalam Services Dunia Berhad mengagihkan kad nusuk kepada bakal jemaah yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Kad nusuk merupakan dokumen penting yang perlu sentiasa dibawa oleh bakal jemaah haji semasa musim haji tahun ini. Bakal jemaah haji terus diingatkan supaya menjaga kad berkenaan dengan baik
bagi memastikan

0: Pastikan segala urusan sepanjang berada di Tanah Suci berjalan lancar dan teratur. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Hazimah Haji Jalil dan Muhammad Alif, Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana pada pukul 5.30 menit petang nanti.

Harman FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan. Nah, hari ini hari Sabtu ya, 21 Zulkaidah 1447 Hijrah, 9 Mei 2026 Masehi. Apa kabar semuanya? Harapan saya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, terima kasih, saya Jadi, dan saya akan kembali bersama Biskita ya.

Ora, terima kasih masih bersama kami di Harmon FM. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat. Petang ini kita ada dunia bola sepak pada pukul 4.30 minit petang macam biasa ya. Dan di sebelah malam nanti perlawanan Liga Super Malaysia Brunei DPM MFC menentang Sabah FC yang berlangsung di Stadium Negara Hassan Abu Qadir Berakasan.

0: Happy.
1: Eh, happy soalnya ni. Apa ada eh?
0: Mestilah happy. Mun kena bagi voucher oleh orang yang kuuruskan permohonannya ah.
1: Eh, mana boleh tu? Ketanya ni penjawat awam bah. Salah tu kalau menerima barang dari orang yang berurusan sama ketani.
0: Apa pulang salah? Ia membagi pasal ada ekstra sama rasanya kan berterima kasih.

0: pihak aku, ia tak yang membagi atuk.
1: Eh, apa saja kena bagi atuk? Pembaikan voucher, hadiah kaya, Miss punya sedekah. Mon namanya ia berurusan rasmi sama ketani. Ini dapat tu eh, rasuah sudah namanya tu.
0: Tapi permohonannya atuk memang memenuhi syarat sama lengkap. Lagipun, bukan ke dia aku yang meluluskan permohonannya atuk. Indahkan atuk kesalahan rasuah.
1: Eh, mesti jiburin ani, walaupun kau ada kuasa meluluskan permohonannya tu, mun namanya kau masih ada sangkut paut dengan permohonannya tu, macam mana bah? Kau yang memproseskan masih tetap salah tu, berkaitan masih tu dengan kerjamu. Ndija.
0: Awah, benar jua. Nah, kawan ni, ingau ta jua tiku pasal menerima hadiah ni. Baik je kau mengingati, indah paidah-paidah kena penjara pulang ku karang gara-gara menerima hadiah ni.
2: Nauzubillah min zalik.
0: Baik tak aku beritahu ketua Tanih pasal pemberian hadiah ni.
3: Di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131, memberi atau menerima suapan dalam apa jua bentuk sebagai dorongan atau ganjaran untuk memproses permohonan atau apa saja berkaitan dengan tugasan rasmi adalah kesalahan rasuah. Jika sabit kesalahan, denda RM30,000 dan 7 tahun penjara. Juga menjadi kesalahan di bawah Bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 bagi mana-mana penjawat awam jika menerima hadiah daripada individu yang pernah, sedang atau akan mempunyai kaitan dengan tugas rasminya. Jika sabit kesalahan, denda dan penjara tidak lebih 7 tahun. Cegah dan hindari rasuah.

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Oke, berlalu sudah. Edwin dengan Memori Luka. Sebelum itu tadi lagu daripada Ellie Katz, Nota Terakhir. 3.54 menit petang. Dunia bola sepak pada pukul 4.30 menit petang. Liga Super Malaysia pada pukul 8.15 medan malam. Ulasan secara langsung dari Stadium Negara Hasan Abdul Kadir Berakas bersama dengan rakan-rakan pengulas kita nanti insyaAllah. Disiarkan secara langsung di Harmony FM. Runa DP MMFC menentang pasukan

Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: dalam di bawah tekanan yang tinggi, walaupun pengurus pasukan USM ini bukan juga calang-calang pasukan, tapi pemain-pemain yang ada tidak begitu sensasi ya. Saya kira untuk rekod sebagai klub elit, walaupun tidak pernah memenangi Liga Perdana sejak 1961 dan belum pernah tercicir dalam sejarah sejak 1977 ketika masih dalam Division 1 tahun untuk Division 2, saya kira Spurs akan akan kekal lah kerana pemain-pemain sedar kalau mereka tercicir potong gaji separuh. Kalau 200 pound seminggu jadi 100 pound.
1: Lagipun image mana ya, Tuan?
0: Image, nilai harga di pasaran, appearance cost.
1: Habis terbabitnya, semua cut off.
0: Yang sakit jiwa mereka, itu yang paling
1: tua. Itu yang cuba dielakkan lah, Tuan.
0: Saya kira
1: Spurs.
0: Boleh kekal ya.
1: Okey. Beli Aston Villa akhir sekali, Tan.
0: Kita lupakan apa skornya. Yang penting Aston Villa dalam minggu lepas itu mereka membuat 8 pertukaran untuk persediaan bagi menghadapi Nottingham Forest dalam game kedua semifinal Liga Eropah. Dan percutuan itu berbaloi. Mereka menang 4-0 dan Watkins menjaringkan gol dan kapten pasukan 2 gol terakhir begitu cantik dan akan bertemu dengan Craig Barker, pasukan ketujuh dalam Liga Perdana Bundesliga.
1: Bundesliga, ya.
0: Yeah. Inilah final yang ke-6 bagi Emery dan 4 kali juara, 3 kali bersama Sevilla. Dan satu kali bersama Villarreal lah. Jadi bukan calang-calang pengurus pasukan. Dan Aston Villa walaupun kesebelasan utama itu bukan seperti yang ada di Liverpool, MU, MC ya. Tapi atas keperhatian pengurus pasukan dan masterpiece yang dibuatnya menjadikan mereka pasukan yang gagah dalam Liga Eropah. Dan buat kali pertama dalam sejarah, tiga pasukan England marah ketiga kejuaraan Eropah musim ini. Liga Juara-Juara Arsenal, Liga Eropah Aston Villa dan persidangan Crystal Palace. Jadi satu pencapaian tertinggi bagi kelab-kelab Liga Perdana. Kita ikuti saja bila final akan berlalu. Tapi Burnley tidak akan dapat membuat hitungan walaupun karena mereka pun sudah tercicir dan Aston Villa pun ingin kekal di tangga yang ke-5 seandainya mereka tidak akan berjaya nanti dalam piala dan mungkin dapat memintas Liverpool. Tapi tak mungkin dapat memintas Manchester United dan sudah 6 mata tinggal. Tak mungkin. Jadi kemenangan selesa bagi Aston Villa mungkin dengan 2-0 atau 3-0
1: Okay. Aston Villa boleh memintas Liverpool ya tuan. Apapun Liverpool dah boleh kalah ni lawan Chelsea.
0: Tapi Liverpool dah boleh kalah. Tapi perbezaan gol berpihak kepada Liverpool.
1: Liverpool ya betul.
0: Aston Villa 4. Jadi mau tidak mau Liverpool mesti menang.
1: Mesti menang.
0: Aston Villa menang. Dan ketiga bersama MU marah ke Liga
1: Juara. Okay. Terima kasih. Semakin menarik nih tuan. Sampai penghujung musim semakin menarik. Dan yang paling menarik sekali macam yang apa seperti yang tuan katakan tadi, Arsenal dan Manchester City itu kalau boleh biar tiap perbezaan jaringan itu yang membezakan lah siapa juara.
0: Iya, itu yang lebih menarik ya.
1: Iya. Yeah. Okey tuan, sekali lagi insyaAllah kita jumpa lagi minggu yang datang. Jaga diri baik-baik. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita jumpa kembali nanti.
1: InsyaAllah. Dan baik, tadi kita bersama dengan Yang Mulia Majid Alias, seorang penganalisis sukan bola sepak Liga Perdana Inggris khususnya. Perlawanan-perlawanan yang cukup menarik yang perlu kita berikan perhatian yang akan bermula pada pukul 7:30 malam nanti.

Liverpool menentang pasukan Chelsea. Pasukan mana yang akan memenangi akan kita ketahui nanti. Mendekat saja katanya Sunderland 2 MU 1, Liverpool 3 Chelsea 1. Everton akan bertandang ke Crystal Palace, menang katanya, menewaskan Crystal Palace jaringan 1-2 ataupun 0-2 katanya. Dari Jusby, MU pasti menang malam ini katanya. Masing-masing dengan pasukan masing-masing ya. Arsenal menang katanya 3-1. Hamid di KB harap katanya malam ini MU menang, Liverpool tewas, DPM MFC menang, menewaskan pasukan lawan katanya Sabah FC ya. Jadi udah pastikan jangan lepaskan peluang untuk mengikuti perlawanan Liga Super Malaysia akan berlangsung malam ini di Stadium Negara Hasanabul Kedah Berakas, Brunei DPM MFC menentang pasukan Sabah FC. Bermula 8.15 minit malam ya. Harmon FM juga akan menyiarkan secara langsung insyaAllah. Jadi sampai di sini ruangan ataupun pertemuan kita dalam rancangan dunia bola sepak. Kita jumpa lagi pada minggu yang mendatang.

Baruni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga, dan sukan Auda. Harmony.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pengukuhan rizab kecemasan membina jaringan keselamatan lebih kukuh bagi ASEAN. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Republik Filipina selepas menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan sidang kemuncak berkaitan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wahdaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kemarin berangkat menghadiri Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48, sesi plenari Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan sesi retreat Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Mekten Expo Sibu dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos, Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 yang juga dihadiri oleh para pemimpin ASEAN, dimulakan dengan lagu tema ASEAN, The ASEAN Way, diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Presiden Filipina selaku pengerusi ASEAN tahun ini. Tuan Yang Terutama mengalu-alukan kehadiran para pemimpin dan delegasi bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu City. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berangkat bersama para pemimpin ASEAN bagi menghadiri sesi plenari sidang kemuncak ASEAN ke-48. Perbincangan tertumpu kepada keselamatan dan kedai tahanan tenaga serantau, keselamatan makanan serta keselamatan rakyat ASEAN. Semasa sesi tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyambut baik tema pengerusian Filipina iaitu Navigating Our Future Together yang amat bertepatan memandangkan persekitaran global yang semakin kompleks yang dihadapi oleh ASEAN. Dalam tempoh 2 dekad yang lalu, ASEAN telah menghadapi pelbagai krisis serantau dan antarabangsa termasuk kejutan kewangan, pandemi dan bencana alam. Pengalaman-pengalaman tersebut telah membuktikan bahawa ASEAN adalah paling kukuh apabila ia kekal bersatu, praktikal dan berteraskan rakyat. Menyentuh mengenai krisis di rantau teluk, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menekankan bahawa ini merupakan peringatan selanjutnya bahawa cabaran-cabaran ASEAN saling berkait rapat dengan pasaran tenaga yang tidak menentu, harga yang semakin meningkat, tekanan ke atas pengeluaran makanan, peningkatan kos logistik serta ketidaktentuan perdagangan dan pelaburan, semuanya memberi kesan langsung kepada rakyat di rantau ini. Baginda seterusnya mengalu-alukan pemecahan visi komuniti ASEAN 2045 sebagai panduan jangka panjang yang jelas ke arah ASEAN yang berdaya tahan, inovatif, dinamik dan berteraskan rakyat. Bagi merealisasikan visi ini, kerjasama praktikal yang mengukuhkan daya tahan dalam bidang-bidang paling penting adalah diperlukan. Mengenai kerjasama tenaga, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyatakan sokongan terhadap usaha-usaha berterusan untuk melaksanakan ASEAN Petroleum Security Agreement, memperluaskan ASEAN Power Grid dan memajukan Trans-ASEAN Gas Pipeline serta menggalakkan penerokaan langkah-langkah keselamatan tenaga bersama rakan-rakan dialog dengan mengambil pengajaran daripada mekanisme serantau yang berjaya. Justeru, ASEAN perlu menangani rangkaian hubungan tenaga dan makanan bagi memastikan keselamatan makanan, memandangkan kenaikan harga bahan bakar memberi kesan kepada pengeluaran, pengangkutan, baja dan kos makanan di seluruh rantau ini. Pengukuhan rizab kecemasan seperti ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve APTA, penambahbaikan perkongsian maklumat,
peningkatan produktiviti dan pemerkasan kerjasama teknologi seterusnya dapat membina jaringan keselamatan lebih kukuh bagi rakyat rantau ini. Akhir sekali, Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah bahawa dalam keadaan krisis, ASEAN tidak boleh sesekali melupakan keluarga ASEAN dan dalam hal ini mengakui manfaat peningkatan bantuan konsular di negara-negara ketiga melalui perancangan kontingensi bersama dan protokol tindak balas pantas dalam usaha ASEAN mengemudi masa depannya bersama-sama. Daya tahan rantau ini akhirnya akan dinilai berdasarkan perbezaan praktikal yang dibawanya kepada kehidupan rakyatnya, sama ada melalui tenaga yang stabil, bekalan makanan yang selamat atau komuniti yang lebih selamat. Pada penghujung sesi plenary, tiga dokumen diluluskan, iaitu Cebu Protocol to amend the Charter of the Association of Southeast Asian Nation, ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation dan ASEAN Leaders Declaration on the Response to the Middle East Crisis. Pada sesi retreat yang berlangsung di Shangri-La Mekton, Kebawah Dulia Maha Mulia bersama para pemimpin ASEAN bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, termasuk kapasiti ASEAN dalam menangani serta mengurangkan impak yang timbul daripada ketegangan geopolitik. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraihkan kehadiran ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN serta tetamu khas yang menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos, berangkat mengiringi Kebawah Dulia Maha Mulia Ialah Dulia Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Mekton Expo, Kebawah Dulia Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Filipina dan isteri.

0: Majelis diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Selesai majlis santap malam gala, Kebawah Dulia Mahamlia berangkat bertolak meninggalkan Cebu City Republik Filipina selepas menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan. Berangkat mengiringi Kebawah Dulia Mahamulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Sentia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan, hadir di Pangkalan Udara Bijen Benito Ibrin bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Mahamulia ialah The Honourable Rexland T. Gachalian, Secretary of Social Welfare and Development dan para pegawai daripada Republik Filipina. Juga hadir Puan Yang Terutama Megawati binti Datuk Paduka Haji Manan, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina serta para pegawai dan kakitangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Manila. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Dalam melaksanakan ibadah haji, bakal jemaah haji negara terus diingatkan untuk sentiasa mematuhi segala peraturan dan panduan yang telah ditetapkan. Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, menggariskan perkara tersebut dalam usaha negara memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang berada di Madinah Al-Munawarah dan juga di Makkah Al-Mukarramah nanti.
2: Kita mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan ketika berada di dalam Masjid An-Nabawi Al-Sharif di Madinah Al-Munawarah ataupun di Masjid di Masjidil Haram di Makkah. InsyaAllah negara Brunei Darussalam akan kekal berterusan mencapai kecemerlangan yang ketani ingin mencapainya nanti insyaAllah.
0: Bakal jemaah haji negara turut berpeluang menunaikan sembahyang Jumaat pertama di Masjid Nabawi. Khutbah di Masjid Nabawi antara lain menggariskan mengenai keamanan sebagai asas kepada ibadat dan kemaslahatan serta manfaatnya kepada masyarakat. Sementara itu, baru-baru ini Darussalam Services Tunan Berhad mengagihkan kad nusuk kepada bakal jemaah yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Kad nusuk merupakan dokumen penting yang perlu sentiasa dibawa oleh bakal jemaah haji semasa musim haji tahun ini. Bakal jemaah haji turut diingatkan supaya menjaga kad berkenaan dengan baik bagi memastikan segala urusan sepanjang berada di Tanah Suci berjalan lancar dan teratur. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA sekali lagi melakar kegemilangan di persada global apabila berjaya melonjak ke kedudukan 147 dunia dalam ranking Universiti Dunia bagi Inovasi WURI 2026. Kejayaan itu sekaligus menempatkannya dalam kelompok 500 universiti paling inovatif di dunia. Keputusan tersebut diumumkan baru-baru ini pada acara persidangan tahunan HLU ke-6 dan ranking global WURI 2026 di sebuah universiti terkemuka di Taiwan. Pencapaian tersebut membuktikan bahawa sebuah universiti Islam tulen dari negara Brunei Darussalam mampu berdiri sebaris dengan universiti-universiti terkemuka dunia dalam aspek inovasi, aplikasi industri dan transformasi pendidikan masa hadapan. IBTE Business Campus Community Fun Fest 2026 diadakan bagi memberi pendedahan praktika dalam bidang keusahawanan, memperkukuh kemahiran kerja berpasukan dan kepimpinan serta memberi inspirasi kepada peserta untuk menceburi bidang perniagaan. Acara berlangsung selama 2 hari di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Dianjurkan oleh Sekolah Perniagaan IBTE, acara dikendalikan oleh para pelajar daripada jurusan H&T dalam perniagaan. Ramai-ramai dialu-alukan hadir dan menyokong inisiatif berkenaan yang turut mengetengahkan bakat serta peniaga tempatan. Ke arah memastikan Akta Pekerjaan Penggal 278 dipatuhi oleh para majikan, bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Buruh telah menjalankan operasi usai di kawasan Kampung Jerudong. Hasil pemeriksaan ke atas kegiatan berkaitan perusahaan penginapan

0: mendapati 5 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan terhadap beberapa pekerja tempatan dan asing. Antara kesalahan tersebut ialah pekerja tidak disediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis dan majikan gagal memberikan cuti hari kelepasan awam yang diwartakan. Siasatan lanjut akan dijalankan dan jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda tidak lebih daripada $1,000 Brunei bagi tiap-tiap kesalahan. Jika gagal membayar denda, majikan akan dihadapkan ke mahkamah. Sukan Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca Negara Brunei Darussalam mengadakan Sukan Ria Kaca Cawangan Tutung kali ke-9 sempena ulang tahun penubuhan Persatuan Berkenaan ke-40. Acara berlangsung petang tadi di Pusat Kaca Cawangan Tutung, Kampung Pancur Dulit. 60 kanak-kanak daripada beberapa cawangan kaca menyertai Sukan Ria Berkenaan yang antara lain bertujuan mencukil bakat bagi mewakili negara dalam sukan orang kelainan upaya di peringkat nasional dan surantau. Pasukan Brunei DPMMFC meneruskan saingan Liga Super Malaysia malam ini bertemu Sabah FC. Berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas, perlawanan akan bermula pukul 8.15 malam. 5 perlawanan bola sepak Liga Perdana Inggeris dijadual berlangsung malam ini. Liverpool menentang Chelsea, Brighton and Hove Albion menerima kunjungan Wolverhampton Wanderers, Fulham bertemu AFC Bournemouth, Sunderland mengalalukan Manchester United dan Manchester City melayani Brentford. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Julia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pengukuhan rizab kecemasan membina jaringan keselamatan lebih kukuh bagi ASEAN. Kebawah Julia Mahamulia berangkat bertolak meninggalkan Republik Filipina selepas menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan sidang kemuncak berkaitan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Khairuddin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bagaimana caranya menyemai cinta suci di antara suami dan isteri? Buanglah sikap ego. Sebenarnya ada sesetengah lelaki ataupun suami yang merasakan perlunya keegoan dalam diri mereka. Tetapi sebenarnya apabila ego melebihi rasional dalam diri, masalah tiada penyelesaiannya. Sebenarnya kasihanilah pada pasangan biskita masing-masing, iaitu isteri biskita. Kikislah sikap ego tidak bertempat agar hubungan cinta dapat disemai. Untuk isteri pula, jika suami sudah dapat mengikis keegoannya, janganlah juga terlalu emosi dan mengikut kata hati. Nyaka tani menyamal dan bertampat, indah juga dapat menyelesaikan apapun masalah. Jadinya untuk para suami dan isteri, tingkatkanlah toleransi biskita. Nyaka tani bertolak ansur biskitani dalam melayari kehidupan berumah tangga yang memang sentiasa harus menempuhi ombak dan badai. Tetapi selagi cinta itu masih ada, insyaAllah segalanya akan selesai, dan tempuhilah segala-galanya bersama-sama agar cinta suci sentiasa tersemai.

Kepada anda yang dalam perjalanan, pastikan lampu kenderaan anda berfungsi dengan baik. Hati-hati hendaknya dan didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah azan fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.26 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 6.27 minit petang, dan sementara itu bagi daerah Belait pula iaitu pada pukul 6.29 minit petang.

Demikian anda telah dengarkan azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang akan berakhir pada pukul 7.39 minit malam. Didoakan semoga apa jua amalan yang dilakukan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Taala jua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, antara pengisian yang dapat diazid bawakan kepada Auda menerusi ruangan Simfoni Harmoni pada malam ini, yaitu pada pukul 6.45 minit petang, bacaan Surah Yasin, doa peliharakan Sultan dan doa terselamat daripada segala jenis penyakit. InsyaAllah juga laporan haji dari Tanah Suci bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam tahun 1447 Hijrah bersamaan 2026 edisi laporan hari ini. 9 Mei 2026 akan dapat Auda ikuti sekitar pukul 7.15 minit malam nanti. Manakala azan Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.39 minit malam. Juga Harmoni FM akan bawakan kepada Auda siaran langsung perlawanan Liga Super Malaysia di antara Brunei DPMM FC menentang Sabah FC daripada Stadium Negara Hasan Al-Bolkiah Berakas kira-kira pada pukul 8.15 minit malam nanti. Terakhir sekali, untuk pengisian rancangan untuk malam ini, iaitu segmen Sembang-Sembang Malam Minggu akan bersama Auda. Yazid akan kembali selepas ini. Teruskan bersama Harmoni FM.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi untuk mengikuti laporan dari Tanah Suci bersama saya, Muhammad Akmal Arifin, yang bakal mengongsikan perkembangan terkini dan semasa bagi musim haji tahun ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam bagi musim haji tahun ini berada dalam keadaan selamat dan baik di bumi penuh keberkatan Madinah Al-Munawarah. Selawat dan salam kata junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum keluarga, para sahabat serta pengikut baginda yang setia hingga ke akhir zaman. Dari Madinah Al-Munawarah, suasana musim haji semakin dirasai dengan lengkapnya ketibaan rombongan bakal jemaah haji negara di Arab Saudi. Pelbagai aktiviti keagamaan dan persiapan terus dilaksanakan dalam memastikan kebajikan serta kelancaran urusan jemaah haji sentiasa terpelihara. Ketibaan keseluruhan bakal jemaah haji negara memberikan rasa syukur kepada semua pihak, khususnya para petugas yang telah membuat pelbagai persiapan awal bagi memastikan keselesaan serta kebajikan jemaah sentiasa berada pada tahap terbaik. Pelbagai aktiviti ke arah mempertingkatkan rohani bakal jemaah haji dia dilaksanakan sebelum tumpuan beralih ke kota Makkah Al-Mukarramah. Rasa syukur dan sayu antara yang dizahirkan oleh bakal jemaah haji negara yang baru menjejakkan kaki di bumi Madinah Al-Munawarah.
2: Nama saya Muhammad Zaim Ridwan Haji Awang Ahad. Alhamdulillah, semua bersyukur. Ini adalah kali kedua. Sebelum ini umrah lah. Tapi alhamdulillah hari ini haji memang lebih itulah. Lebih besar lah.
3: Siti Fatimah Awang Adi. Alhamdulillah bersyukur pada Allah. Akhirnya yang diidamkan itu sampailah.
4: Nama saya Nurlidi bin Lamia. Perasaan sangatlah terharu disebabkan lama sudah menjejak di sini 10 tahun yang lepas.
5: Nama saya Aini Ailias Baharin bin Pengarah Haji Mokti. Terasa terharu lah gembira kerana selamat sampai ke tanah Madinah ini.
1: Para pendengar yang dihormati, kemarin bakal jemaah haji negara telah berpeluang menunaikan semayang Jumat pertama di Masjid Nabawi. Sejak awal pagi lagi, para jemaah mula memenuhi ruang dalam dan persekitaran Masjid Nabawi bagi merebut peluang menunaikan ibadah di antara masjid paling suci dalam Islam itu. Dalam suasana tenang dan damai, para jemaah turut mengambil kesempatan memperbanyakkan zikir, doa serta selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi para jemaah haji negara, peluang menunaikan semayang Jumat di Masjid Nabawi merupakan pengalaman yang amat bermakna dan sukar dilupakan. Lebih-lebih lagi apabila dapat berada di bumi yang penuh dengan sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada itu, majlis membaca yasin dan doa selamat diadakan oleh pejabat urusan jemaah haji negara PUJH Perubatan dan Pentadbiran. Majlis antara lain bertujuan memohon kelancaran pergerakan PUJH ke Makkah Al-Mukarramah serta memohon perlindungan, keselamatan dan pengurusan yang lancar. Majlis yang berlangsung di Hotel Madin Arauda itu dihadiri oleh Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran. Majlis seumpamanya juga secara tidak langsung memperkukuh ukhuwah sesama petugas PUJH Pentadbiran dan Perubatan. Selain memberikan tumpuan pada aspek ibadah, PUJH juga terus memantau keadaan semasa jemaah haji negara termasuk dari segi kesihatan, penginapan dan pergerakan mereka. Para petugas perubatan juga sentiasa bersiap siaga bagi memberikan rawatan dan bantuan kepada jemaah yang memerlukan. Dalam pada itu, Madinah Al-Munawarah terus memberikan suasana yang tenang dan mendamaikan kepada para jemaah. Kota suci ini bukan sahaja terkenal sebagai tempat penghijrahan Rasulullah SAW, malah menjadi lokasi terletaknya Masjid Nabawi, antara masjid paling suci dalam Islam selepas Masjidil Haram. Antara tempat yang sentiasa menjadi tumpuan ialah Raudah, kawasan yang disebut Rasulullah SAW sebagai salah satu taman daripada taman-taman syurga. Di kawasan inilah, para jemaah mengambil peluang untuk memperbanyakkan doa dan ibadah sunat dalam suasana penuh syahdu dan penghayatan. Suasana di sekitar Masjid Nabawi juga sentiasa dipenuhi oleh para jemaah dari pelbagai negara yang datang dengan satu tujuan, iaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk makluman pendengar sekalian, keadaan cuaca di Madinah pada amnya panas dengan suhu maksimum boleh mencecah sehingga 43 darjah Celsius. Justru, bakal jemaah haji negara diingatkan untuk memperbanyak meminum air. Para pendengar yang dihormati, dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu.

0: laporan dari saya yang melaporkan dari bumi Madinah Al-Munawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Terima kasih diucapkan kepada Auda yang mengikuti Harmony FM 94.197.7 FM menerusi ruangan Simfoni Harmony. Sampai di sini saja tugasan Yazid, dan sebentar lagi Yazid akan menyerahkan tugasan kepada rakan tugas yang lain yang akan bawakan kepada Auda siaran langsung perlawanan Liga Super Malaysia di antara Brunei DPMM FC menentang Sabah FC daripada Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas kira-kira pada pukul 8:15 malam nanti. Satu peringatan bersama. Umur semakin bertambah, pandangan semakin kabur, pergerakan semakin perlahan, kita ni nadakan sama seperti dahulu, mengimbas kembali kenangan bersama anak-anak dan cucu-cucu. Dulunya rumah meriah dengan tangisan, gelak ketawa dan bercerita bersama-sama. Sekarang satu persatu meninggalkan kesan dan cuma kenangan bersama. Alangkah indahnya jika dapat diputar waktu, pasti akan dihargai setiap apa yang berlaku. Sekian saja untuk renungan bersama. Yazid tinggalkan Auda dengan lagu daripada Spin mengusung Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Baiklah, pendengar yang dihormati sekalian, sekarang sudah pun menghampiri pukul 8.10 minit malam waktu Brunei. Sekarang kita serahkan siaran ini ke Stadium Negara Hasanah Bolkiah Barakas bagi mengikuti ulasan langsung perlawanan Liga Super Malaysia 2026 di antara Brunei di PMM FC bertemu Sabah FC bersama rakan-rakan pengulas yang sudah bersedia di sana. Silakan.
1: Baik, terima kasih rakan setugas di studio siaran. Audio pendengar yang kami hormati sekalian, kami bawakan kepada anda siaran langsung perlawanan ke-23 Liga Super Malaysia di antara pasukan DPMM FC menentang pasukan Sabah FC. Untuk kali ini kita akan bawakan kepada audio secara langsung bersama saya Wafi dan juga rakan saya.
2: Ya, bersama saya Adi. InsyaAllah kami akan bawakan audio liputan langsung dan rakan ya, kita Neldi juga nanti akan bawakan ya, ulasan langsung perlawanan pada malam ini. Dan audio pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kerana cuaca begitu baik sekali di Stadium Negara dan ini merupakan perlawanan terakhir di tempat sendiri bagi pasukan Brunei DPM FC bagi musim ini. Dan yang jelasnya kalau mengimbas rekod pertemuan pada perlawanan pertama, Brunei DPM menang 3-1 pada suatu perlawanan diadakan di Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah.
1: Ya. Para pendengar, sekarang kita akan dengarkan bersama lagu kebangsaan Malaysia.

0: Kemudian tadi Alda, lagu kebangsaan kedua dua negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Kami bawakan kepada Alda perlawanan Liga Super Malaysia di antara pasukan DPMM FC menentang Sabah FC, perlawanan ke-23 bagi Liga Super ini. Dan Alda, pasukan Brunei DPMM FC pada ketika ini di tangga ke-8 dengan mengutip 23 mata, manakala Sabah di tangga ke-10 dengan mengutip 20 mata. Kita harapkan kedua-dua pasukan mempamerkan mainan yang cemerlang untuk malam ini. Ya. Ya.
1: Baiklah, disenaraikan pemain-pemain yang diturunkan pada malam ini. Sabah menurunkan pemain-pemain jersey 31, Damian Chien Kai Lim selaku penjaga gol. Jersey 3, Rawilson Batuil. Jersey 4, Gabriel Wota. Jersey 10, Miguel Angel Cifuentes. Jersey nombor 12, Kumaran Satasivam. Jersey 14, Dian Pelekanos. Jersey 15, Fergus Tierney. Jersey 22, Dujay Lubic. Jersey 23, Dan James Singham. Jersey 28, Darren Yee Denglok. Dan jersey 33, Dominic Jun Jintan selaku kapten.
0: Ya, betul. Manakala pasukan DPMFC pula menurunkan pemain jersey 12, Muhammad Haimi Abdullah Naring. Jersey 3, Tommy Mawad Badar, Amani Santos Aguinaldo, Jordan Rodriguez, Azwan Ali Rahman, Ramadan Sananta, Miguel Oliveira, Muhammad Hakimi, Yazid Said, Prosper Osu, Pengiran Yura Indra Putra dan Jordan David Murray. Itu antara pemain-pemain yang bakal beraksi di sebelasan utama untuk perlawanan pada malam ini.
1: Johor Darul Azim sudah pun mengesahkan tahta liga menjadi milik mereka, diikuti Selangor di tangga kedua, Kuching tangga ketiga, Kuala Lumpur tangga keempat, Terengganu tangga kelima, Immigration tangga keenam, diikuti Negeri Sembilan tangga ketujuh, Brunei DPMM di tangga ke-8 dari 22 perlawanan, mengumpul 23 mata, Penang di tangga ke-9 diikuti Sabah 10, Melaka FC 11, Kelantan 12, Kelantan Dread Warriors 12 dan PDRM kini berada di tangga ke-13. Setelah kedudukan carta liga setakat ini dalam Liga Super Malaysia 2025-2026 dan ini merupakan perlawanan terakhir bagi Brunei DPMM di tempat sendiri bertemu dengan pasukan jiran kita, pasukan dari negeri Sabah. Itu Sabah FC.
0: Borneo Derby, kata netizen.
1: Itulah istilah yang digunakan untuk bertemu dengan Sabah dan juga bertemu dengan Kuching. Kuching City FC.
0: Dan kita harapkan juga kemenangan milik pasukan DPMM FC untuk malam ini, kerana kalau kita lihat beberapa perlawanan terakhir, pasukan DPMM FC kalah seri, kalah dan menang, manakala pasukan Sabah menang di perlawanan sebelum ini, manakala seri dan kalah di perlawanan-perlawanan sebelumnya. Dan ini juga adalah perlawanan yang ke-7 bagi jurulatih Sabah FC yang baru, iaitu Juan Torres. Kita saksikan juga nanti bagaimanakah permainan bagi Sabah FC ini di bawah kendalian Juan Torres menentang pasukan DPMM FC. Sebentar lagi,
1: sepak bola akan dilakukan untuk DPMM FC. Silakan bersama dengan rakan kita, Nyaldi. Silakan, Nyaldi.
2: Baiklah, terima kasih rakan setugas Wafi dan juga Haji Adizul Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ada pendengar. Ada sedang menyaksikan ulasan langsung perlawanan Liga Super Malaysia 25-26. Derby Borneo atau Borneo Derby antara DPMM FC bertemu dengan Sabah FC. Permainan baru saja dimulakan. Sabah sekarang mengatur serangan. Buat hantaran lintang dalam kotak penalti, ditanduk keluar. Dapat diselamatkan, masih lagi dalam permainan. Dalam kawalan Brunei DPMM, Ramadan Sananta melepaskan diri, membuat lorongan kepada Miguel Oliveira. Jordan Morris betulnya, tetapi dikeluarkan oleh Dominic Tan. Lontaran ke dalam untuk Brunei DPMM. Pada malam ini adalah perlawanan terakhir di laman sendiri dalam kempen Liga Super Malaysia 25-26. Dan tentunya penonton-penonton, khususnya peminat bola sepak tanah air, tidak ingin melepaskan perlawanan terakhir beraksi di laman sendiri. Yura Indra, Jordan Murray membuat hantaran lintang, ditanduk keluar, diselamatkan oleh Dan James Ingham. Pertahanan daripada Sabah FC memberikan sepakan sudut untuk DPMM. Alhamdulillah, keadaan cuaca pada malam ini cerah. Selain kita dengarkan sorakan penyokong-penyokong daripada Brunei DPMM, kita juga kedatangan penyokong-penyokong daripada Sabah FC yang sama-sama memberikan sokongan untuk pasukan kesayangan mereka. Dan sekarang sepakan sudut di sebelah kanan gawang Sabah FC. Hakimi Yazid, berhantaran masih lagi di udara, dikawal Aguinaldo. Azwan Ali Rahman membuat hantaran ke dalam kotak penalti, dan sekarang Sabah cuba mengatur serangan pantas. Dapat dipatahkan oleh Brunei di PMM, dan sekarang mengatur serangan. Terjatuh tetapi tidak diberikan apa-apa oleh pengadil perlawanan. Dan sekarang Sabah mengatur serangan di hadapan kawasan Brunei di PMM, tetapi dipersalahkan. Sepakan percuma diberikan oleh pengadil perlawanan. Kekasaran berlaku ketika serangan Sabah sedang rancak di atas padang, hendak memasuki pertahanan daripada Brunei di PMM. Tetapi jatuhan dibuat memberikan sepakan percuma untuk Sabah FC. Sabah FC turun pada malam ini berbekalkan semangat kemenangan pada perlawanan yang lalu. Mereka telah pun menang di perlawanan mereka yang lalu ketika bertemu dengan PDRM dengan kemenangan 5-1. Kemenangan bergaya, manakala pasukan Brunei di PMM tewas di perlawanan terakhir bertemu dengan Immigration FC. Hantaran ke dalam kotak penalti, ditanduk keluar. Sepakan gol untuk DPMM. Berlaku pelanggaran di antara pertahanan Brunei DPMM dan juga Sabah FC. Mungkin mengalami kecederaan. Dan pada kedudukan liga pada ketika ini, Brunei DPMM di tangga yang ke-8 masih mempunyai peluang sekurang-kurangnya menamatkan kempen Liga Super Malaysia pada tahun ini di tangga yang ke-7. Itu pun bergantung perlawanan pasukan yang lain, iaitu Negeri Sembilan, yang kita mengharapkan akan memihak kepada Brunei DPMM, kerana Brunei DPMM hanya berbaki 2 perlawanan. Satu perlawanan pada malam ini dan satu perlawanan terakhir pada 15 Mei akan datang bertemu dengan Penang FC. Dan kita harapkan perlawanan terakhir pada malam ini tentunya akan memberikan kepuasan kepada peminat-peminat pasukan Brunei di PMM, peminat-peminat bola sepak tanah air, peminat-peminat ulasan langsung bola sepak di Harmoni FM, memberikan kepuasan kemenangan ataupun sekurang-kurangnya permainan yang berkualiti daripada pasukan kesayangan Brunei di PMM. Sepakan gol akan diambil sendiri oleh Muhammad Haimi Abdullah Nyaring, yang saya rasa pada musim ini memberikan komitmen ataupun prestasi yang cemerlang berada di pintu gawang Brunei di PMM. Sabah FC mengatur serangan dari sebelah kiri. Jordan Murray membuat lorongan. Miguel Oliveira di sebelah kiri gawang Sabah. Satu rembatan dapat diselamatkan. Ramadan Sananta membuat percubaan, tetapi Damian Lim berjaya menepis percubaan daripada Ramadan Sananta. Percubaan pertama ke gawang Sabah FC bermula daripada lorongan daripada Jordan Murray kepada Miguel Oliveira. Miguel Oliveira membuat hantaran leret dan Ramadan Sananta menyudahkan dengan satu percubaan rendah, tetapi tepisan daripada Damian Lim berjaya mengikat masih kedudukan 0-0 pada malam ini. Baik, hadangan yang dilakukan oleh Ramadan Sananta tidak memberikan ruang kepada Gabriel Perez melakukan clearance. Sekali lagi sepakan gol untuk Sabah FC. Damian Lim di gawang kepada Gabriel Perez. Masih lagi di dalam permainan, di dalam kotak penalti. Membuat lorongan ke hadapan dan cuba untuk mencari dengan pantas rakan yang berada di hadapan, Fergus Tierney, yang dikatakan mempunyai rentak serangan yang boleh membahayakan pasukan lawan, yang pastinya akan dikawal ketat oleh pertahanan Brunei DPMM. Azwan Ali Rahman menerima lontaran ke dalam, membuka permainan ke sebelah kanan. Pengenalan Yura membawa bola ke hadapan, memasuki kawasan Sabah FC. Dorongan pada Miguel Oliveira, masih lagi mengejar, tetapi hadangan badan, body contact yang dilakukan oleh Gabriel Perez berhasil untuk mematahkan serangan daripada Brunei DPMM. Walauan gendang daripada penyokong-penyokong Sabah FC yang berkunjung ke Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah memberikan sokongan kepada pasukan kesayangan mereka. Malum saja perlawanan pada malam ini yang digelar-gelar Borneo Derby, perlawanan antara Brunei DPMM dengan Sabah FC. Terlepas, dan sekarang masih lagi percubaan daripada luar kotak penalti. Jordan Bure melimpasi palang, tidak tepat ke arah sasaran. Cukup terbuka ruang untuk Jordan Murray melakukan satu percubaan, tetapi sayang sekali melimpasi palang penjaga gawang Damien Lim. Hanya dibiarkan sahaja percubaan itu. Sesuatu yang positif telah pun ditunjukkan oleh Brunei DPMM. Itu yang kita mahukan pada perlawanan pada malam ini, untuk memberikan sesuatu kepada penyokong-penyokong setia Brunei DPMM yang telah pun turun memberikan sokongan. Dan sekarang hantaran ke depan, Gabriel Perez menanduk kembalikan kepada penjaga gawang Sabah, Damien Lim, membuka serangan pantas ke sebelah kiri. Miguel Cifuentes dapat dihadang lariannya oleh Miguel Oliveira. Lontaran dalam untuk Brunei DPMM. Yura Indra pada Prosper Woyso. Clearance yang kurang baik dilakukan oleh Amani Aguinaldo. Bola terkeluar. Lontaran ke dalam untuk Sabah FC. Dapat dirampas Jordan Murray. Membuka kepada Hakimi di kawasan tengah padang sekarang ini. Mencari pilihan kepada Ramadan. Percubaan Ramadan terlepas tidak tepat ke arah gawang. Lorongan hasil daripada Hakimi Yazid kepada Ramadan Sananta. Percubaan yang agak lemah, tetapi memadai untuk melakukan sesuatu. Tidak tepat ke arah gawang sebelah kiri. Damien Lim hendak menggapai tetapi jauh dan tidak tepat ke sasaran. Dan akhirnya sepakan gol untuk Sabah FC. Beberapa kali percubaan daripada Brunei DPMM menggegarkan pertahanan daripada Sabah FC, hanya menanti jaringan yang berlaku. Dan sekarang dipatahkan Miguel Cifuentes, dijatuhkan. Ramadan Sananta dipersalahkan. Sepakan percuma diberikan kepada Sabah FC di kawasan sendiri. Tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain atas main serangan daripada Brunei DPMM agak menyukarkan untuk pertahanan Sabah FC bermain di sebelah bawah. Tetapi Brunei DPMM masih lagi cuba untuk mencari gol pertama. Ada 1-2 kali percubaan tepat ke arah gawang. Dan sekarang giliran Sabah untuk melakukan serangan. Prosper Woyso, Ibrahim Solis sebetulnya membuat clearance, lontaran ke dalam untuk Sabah FC. Di kawasan Brunei DPMM akan diambil oleh Miguel Cifuentes. Siapkan sudut sebetulnya, diambil pendek. Masih lagi di hadapan kotak penalti. Miguel Oliveira berhasil melakukan tekanan, tidak membiarkan pemain Sabah mengawal bola dengan begitu sahaja, berhadapan dengan Dian Plekanos. Dan sekarang Miguel Cifuentes mencabar Hakimi Yazid. Hakimi Yazid dijatuhkan. Barulah sekarang pertahanan Brunei DPMM berasa lega kerana sepakan percuma diberikan untuk DPMM. Akan diambil sendiri oleh Muhammad Haimi. Di kawasan bawah di sebelah kanan akan menghalakan bola ke hadapan sebelah atas. Akan mencari rakan-rakan Miguel Oliveira, Ramadan Sananta dan juga Jordan Murray. Jauh ke depan, tinggi di udara, Jordan Murray cuba menang.

0: Tanduk, tapi dapat ditanduk oleh pertahanan Sama FC. Clearance dilakukan di kawasan tengah. Azwan Ali Rahman terlepas kawalan. Dan sekarang Sabah FC, Wilson Batwil, lorongan ke hadapan. Dan sekarang Sabah mengatur serangan, mengantar ke bawah, dapat dirampas. Ramadan Seranta di kawasan bulat tengah padang masih lagi membuat larian. Terus ke hadapan, menantikan rakan, memperlahankan rentak permainan pada Azwan Ali Rahman. Azwan Ali Rahman menghantar cantik pada Hakimi. Hakimi, hantaran ke tengah, tidak tepat ke arah rakan. Miguel Cervantes pada Marcus Tierney ke hadapan, tetapi Amani Aguinaldo dipersalahkan kerana menjatuhkan Marcus Tierney. Di kawasan Brunei DPMM, sepakan percuma diambil singkat, diantar ke bawah pada Wilson, dikembalikan Gabriel Perez, memindahkan permainan ke sebelah kanan. Dan sekarang antara lintang Sabah dapat ditanduk oleh pertahanan Brunei DPMM. Dan sekarang mengatur serangan, satu serangan balas. Azwan Ali Rahman masih lagi dalam kawalan, membuat lorongan pada Ramadan Sananta. Ramadan Sananta mengembalikan kepada Azwan Ali Rahman. Antaran pendek kepada Ramadan. Ramadan kepada Elevera. Membuat lorongan Jordan Murray. Ramadan Sananta dalam kotak penalti, mencari rakan. Hakimi di luar kotak penalti, membuat lorongan. Hakimi! Rembatan Hakimi diselamatkan. Damien Lim menjadi penggagal untuk gol pertama. Tepisannya berhasil menamatkan gawang daripada Sabah FC, memberikan sepakan sudut untuk Brunei DPMM. Permainan hantaran-hantaran pendek daripada Brunei DPMM antara 2-3 pemain dan akhirnya disudahkan oleh Hakimi Yazid. Satu rembatan deras dan kencang daripada luar kotak penalti dapat diselamatkan oleh Damien Lim. Sekali lagi beraksi cemerlang untuk mengikat kedudukan setakat ini 0-0. Hantaran sudut dapat ditanduk kembali kepada Hakimi. Hantaran ke dalam kotak penalti, dan sekarang cuba dikejar, masih lagi dalam kawalan Brunei DPMM. Jordan Murray dan Ramadan, percubaan kaki kiri dapat dihadang. Dan sekarang yang pastinya, oh, satu keputusan yang agak mengejutkan daripada pengadil perlawanan. Kad merah dilayangkan kepada Ramadan Sananta ketika cuba untuk merampas bola di udara dengan mengangkat kaki agak tinggi dan terkena salah seorang pemain daripada Sabah FC. Dan pengadil perlawanan tidak berfikir panjang, terus mengeluarkan kad merah daripada kocek belakang yang tentunya ditujukan kepada Ramadan Sananta yang telah mempunyai peluang untuk menjaringkan gol untuk Brunei DPMM beberapa kali di minit-minit awal perlawanan. Jika kita saksikan, Ramadan Sananta cuba untuk merampas bola tersebut tetapi mengangkat kaki dan terkena salah seorang pemain daripada Sabah FC. Macam mana dengan
1: pada kedudukan itu,
0: ini
1: jadi apa yang kita lihat, satu pergulatan boleh kita anggap sebagai 50-50 ya. Namun kita sangat berminat jika keputusan ini dirujuk melalui VAR, dan kita ingin memastikan apakah keputusan ini tepat untuk dilakukan, kerana apa yang jelas bukanlah satu sentuhan yang kita anggap sebagai satu membahayakan. Nanti apa yang kita lihat di sini ya, tetapi mungkin pengadil punya keputusan yang lebih punya alasan yang lebih kukuh untuk buat keputusan tersebut. Jadi kita saksikan bersama nanti. Apapun, kita yakin ke-700 sudah mula merencana sesuatu yang agak panjang selepas ini, kerana perlawanan baru saja berlangsung selama 16 minit. dan mungkin agak sukar bagi pasukan tuan rumah membentuk gendingan serangan dan bermain dengan 11 orang pemain berbanding lawan Sukan Negeri Sabah. Sabah FA bermain dengan 11 orang pemain. Jadi Ramadan Sananta sudah pun diperintah keluar padang dan belum ada isyarat menandakan VAR akan di review setakat ini dalam perlawanan pada malam ini.
0: Ya, setakat ini penyokong-penyokong di Stadium Negara Hasan Al-Bolkiah ingin pengadil perlawanan untuk merujuk kepada VAR kerana ini pastinya akan merugikan di PMMFC ketika kita harus kehilangan satu tonggak serangan ketika di PMMFC mempunyai momentum melakukan serangan beberapa kali. Dan itu dia keputusan muktamad daripada pengadil perlawanan mengarahkan permainan untuk diteruskan, mengarahkan pemain untuk mengambil sepakan dan mengarahkan Ramadan Sananta untuk meninggalkan padang. Saya pasti penyokong-penyokong Brunei di PMM tidak berpuas hati kerana tiada rujukan VAR dilakukan dan tiada amaran awal, sekurang-kurangnya hanya kad kuning dilayangkan. Ini adalah satu keputusan yang mengejutkan. Kad merah secara langsung diberikan kepada Ramadan Sananta. Agak kecewa Ramadan Sananta masih lagi berlegar-legar di kawasan teknikal Brunei di PMM. Masih lagi agak kesal dengan keputusan yang dilakukan oleh pengadil perlawanan. Dan pengawal pengadil keempat memberi teguran mengarahkan Ramadan Sananta untuk terus mengeluarkan Ramadan Sananta daripada kawasan teknikal untuk masuk ke bilik persalinan. Permainan diteruskan, itulah hakikat yang perlu ditelan. Agak pahit ketika serangan demi serangan, momentum telah pun dibina untuk Brunei di PMM mencari gol pertama, tetapi malang menimpa. Kad merah dilayangkan kepada Ramadan Sananta. Itulah noktah permainan malam ini untuk Ramadan Sananta. Kita kembali fokuskan kepada perlawanan antara lintang daripada Sabah FC ke dalam kotak penalti. Masih lagi dalam kawalan Sabah, dalam kotak penalti. Cuba mengawal, cuba dibayangi. Clearance dilakukan untuk melewatkan keadaan oleh Hakim Yazid. Diambil pantas, lontaran ke dalam. Dan sekarang Sabah FC melepaskan diri. Hantaran lintang Sabah FC. Mujur tidak tepat kepada rakan. Hanya terkeluar memberikan sepakan gol untuk DPMM. Nampaknya penyokong-penyokong daripada Sabah FC semakin rancak kerana ini merupakan advantage untuk pasukan Sabah FC yang bermain dengan kelebihan 11 orang, manakala di PMFC kekurangan pemain ketika ini. Diharapkan percaturan baru dilakukan oleh Ketua Jurulatih James McAllister untuk menyusun semula serangan. Dan sekarang ini dia serangan daripada Brunei di PMM. Hampir terlepas, tetapi tandukan daripada Gabriel Perez menyelamatkan keadaan. Seperti saya katakan, percaturan baru perlu dilakukan oleh James McAllister dengan bermain 10 orang. Perlu disusun, perlu dicatur dan perlu diatasi kekurangan ini. Azwan Ali Rahman membuat hantaran ke hadapan. Agak jauh, terkeluar, berikan lontaran kepada Sabah FC. Sabah FC sekarang mengatur serangan, membina serangan ke sebelah kiri pada jersey 12 Mahran, memberikan kepada Gabriel Perez. Dijatuhkan, dipersalahkan Miguel Oliveira. Ada kaitan kaki berlaku pada Gabriel Perez hingga terjatuh. Dan sekarang sepakan percuma di sebelah kanan kotak penalti di PMM akan diambil oleh Kumahran. Sepakan percuma ditujukan ke dalam kotak penalti. Fergus Tierney membiarkan, begitu juga dengan Tommy Mawat.

0: Terlepas. Agak sayang sekali apabila DPMM kehilangan pemain di soal minit ke-22 kerana perjalanan masih lagi panjang. Perlawanan terakhir pada malam ini memerlukan sesuatu yang manis untuk dikenang oleh penyokong-penyokong Brunei DPMM. Tetapi khidmat daripada pemain import Ramadan Sananta telah pun dihentikan pada malam ini dengan layangan kad merah. Apatah lagi kita ada mendengar berkabaran bahawa Ramadan Sananta akan melakukan komplek pada malam ini. Advantage diberikan kepada Brunei DPMM. Masih lagi dalam kawalan. Cantik lorongan. Tommy Mawat cuba mengawal. Lontaran ke dalam untuk Brunei DPMM. Masih lagi dalam kawalan. Cuba beri lorongan ke hadapan. Melepaskan diri. Satu clearance dilakukan. Tetapi sentuhan terakhir mungkin terkena Miguel Oliveira sebetulnya. Memberikan sepakan gol untuk Brunei DPMM. Ya, seperti yang kita dengarkan perkabaran Ramadan Sananta, perkabaran angin yang kita dengar, Ramadan Sananta akan menawatkan kontraknya dengan Brunei DPMM. Dan pada malam ini tambah buruk untuk beliau kerana terlepas untuk beraksi di perlawanan terakhir. Kita mendoakan agar Ramadan Sananta bertabah hati untuk perlawanan seterusnya kerana masih ada perlawanan terakhir untuk Brunei DPMM. Baiklah, untuk ulasan seterusnya bagi perlawanan di separuh masa pertama, saya akan serahkan ulasan langsung Borneo Derby Brunei DPMM bertemu dengan Sabah FC kepada rakan setugas Haji Adi Zulhasmi.
1: Terima kasih Neldi. Satu perlawanan yang sangat penting dan genting bagi DPMM FC yang kekurangan seorang pemain setelah Ramadan Sananta diperintah keluar padang. Tumpuan ini tentunya kepada pemain-pemain DPMM bagaimanakah menggalas tugas bermain dengan 10 orang pemain berbanding Sabah 11 pemain. DPMM mengatur gerakan masuk ke kawasan Sabah, terjatuh dari sana Miguel Oliveira dalam kawasan Sabah di sebelah kiri. Lantaran ke dalam untuk Sabah FC. Lantaran baru saja dilakukan oleh Gabriel. Hantar kepada Osbeton. Gabriel tadi menerima umpanan dan dikawal kini oleh Dominic Jun Jintan selaku kapten pasukan Sabah FC. Balik kepada Dominic di sebelah kiri dalam kawasan sendiri mencari rakan. Balik ke tengah, perlahan saja Sabah mengurah langkah masuk ke kawasan di PMM FC dalam berdekatan kawasan bulatan. Balik kepada Dominic, perlahan saja Sabah masuk ke kawasan Brunei PMM. Hantar ke tengah kepada rakannya Kumaran Satasivam. Leret ke sebelah kanan, dorongan ke depan, mengatur serangan Sabah dari sebelah kanan dan dipintas di sana oleh Azwan Abdul Rahman. Ditanduk pula oleh salah seorang pemain di PMM FC. Leret saya ke tengah kepada Azwan Abdul Rahman. Balik ke sebelah kiri, Hakim Yazid Said. Azwan Abdul Rahman bergerak 2 lawan 1. 1-2 bersama dengan, oh, dapat dipintas akhirnya. Balik kepada Hakimi, dapat mengawal. Hakimi hantar ke belakang kepada rakannya di sana. Satu umpanan baik untuk Azmul Rahman tapi terlepas pula Miguel Oliveira. Sabah FC mengatur gerakan dari sebelah kiri, kali ini dalam kawasan DPMM FC. Mengatur gerakan, hantaran lintang dapat dihadang di sana oleh Yura Indra Putra. Berlaku ketidaksefahaman, hampir terjatuh pemain Sabah ini. Dan Azmul Ali Rahman dijatuhkan, tidak diberikan apa-apa oleh pengadil perlawanan. Sabah mengatur gerakan, bahaya untuk DPMM dan akhirnya dapat dipintas. Dapat dipintas, oh, bola terkena muka pemain Sabah. Sepakan yang dilakukan tadi oleh Miguel Oliveira. Kali ini Sabah boleh mengawal dalam kawasan sendiri, umpanan ke depan dalam kawasan di PMM. Mengatur gerakan di sana, dikawal oleh Miguel Angel Gabido. Miguel balik kepada Satisivam. Hantaran lintang bahaya untuk di PMM dan ditanduk akhirnya. Terselamat pintu gol Brunei di PMM FC. Oh tidak, sebetulnya sepakan penjuru diberikan untuk Sabah FC dari sebelah kanan pintu gol di PMM FC. Setelah tandukan yang dilakukan oleh Tommy Mawat keluar, sepakan penjuru untuk Sabah dari sebelah kanan pintu gol. Sambil itu penyokong-penyokong pasukan Brunei di PMM FC terus memberikan kata-kata semangat, sorakan sokongan moral kepada pasukan Brunei di PMM FC pada malam ini. 0-0 kedudukan setakat ini di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. 0 Brunei di PMM dan 0 Sabah FC. Sepakan penjuru baru saja dilakukan. Lonjak tinggi Haimi Nyaring menepis dan masih berlaku pergulatan di kawasan penalti, ditanduk oleh Azwan Ali Rahman. Cuba dirampas di sana oleh Jordan Murray, hantar ke sebelah kiri Hakimi Yazid. Hakimi, perlahan saja Hakimi, hantar ke belakang kepada Tommy Mawad. Masih dalam kawasan sendiri, umpanan ke depan, maksudnya kepada Miguel Oliveira, tapi sudah pun bersedia di sana Rawilson Batui untuk mengawal dengan tenang. Leret ke depan di kawasan tengah pada ketika ini. Pemain-pemain Sabah cuba membuka ruang untuk rakan-rakan yang lain, sambil pemain-pemain di PMMFC dipaksa bekerja keras. Tetapi lagi dengan 10 orang pemain, memang agak sukar untuk mengimbangi perlawanan. Namun setakat ini apa yang kita lihat, sekali-sekala pasukan Brunei PMM mengatur serangan balas ataupun counter attack, begitu nampak, begitu meyakinkan, begitu berpotensi untuk kita melihat jaringan gol untuk dicipta. Itu yang kita harapkan. Dalam kawasan Brunei PMM, pemain-pemain Sabah hantar ke belakang, berdekatan kawasan bulatan. Di dalam kawasan bulatan kali ini, Dominic John Juintan, kapten pasukan, bergandingan bersama dengan Ljubic. Dipintas di sana oleh Okusu dan akhirnya dapat dikawal kembali oleh pemain Sabah. Hantaran ke depan, orang ke sebelah kanan, hantaran lintang dapat dihadang. Akhirnya Hakimi Yazid, Azwan Ali Rahman, hantar ke belakang kepada Tommy Mawad. Tommy Mawad mencari rakan, tertutup ruang seketika untuk pasukan Brunei PMM kali ini, dan cuba untuk melakukan umpanan kepada Miguel Oliveira yang sudah pun membuat larian dalam kawasan Sabah. Cuma kapten pasukan Sabah Dominic Juan Jintan sudah dapat membaca gerakan tersebut. Kembali dikawal oleh pemain Sabah dari sebelah kanan, dibiarkan sepak bola keluar. Sepakan gol untuk Brunei di PMM FC. 0 Brunei di PMM dan 0 Sabah FC. Sudah 30 minit perlawanan separuh masa pertama ini berlangsung. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Dalam perlawanan pusingan pertama tempoh hari, pasukan Sabah tewas 1-3 kepada pasukan Brunei PMM di Stadium Likas Negeri di bawah Bayu. Alhamdulillah keadaan cuaca begitu baik sekali pada malam ini di sekitar Berakas, termasuk juga di lokasi perlawanan pada malam ini di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Oh, hantaran ke belakang agak mencemaskan juga bagi pasukan Sabah, dan akhirnya dapat dikawal oleh Damian Chien Kai Lim. Umpanan ke sebelah kanan, Sabah mengatur gerakan di kawasan tengah. Oh, bahaya keadaan ini untuk di PMMFC. Sabah dari sebelah kanan mengatur gerakan, dan James, hantaran lintang tidak menjadi. Sepakan penjuru untuk Sabah dari sebelah kiri pintu gol Brunei di PMMFC. Biarpun bermain dengan 10 orang pemain bagi pasukan Brunei di PMMFC setelah Ramadan Sananta diperintah keluar padang, namun setakat ini dapatlah juga mengimbangi perlawanan biarpun sebagian besar dikuasai oleh pasukan Sabah FC. Dan disambil itu juga Haimi Nyaring mengerahkan rakan-rakan mengambil posisi masing-masing sebelum pemain Sabah ini melakukan sepakan penjuru dari sebelah kiri pintu gol. Sepakan penjuru akan dilakukan Dan James Ingham. Pemain-pemain Brunei di PMM sudah pun bersedia, begitu juga pemain Sabah cuba untuk mencari ruang. Antara sepakan penjuru berusaha dilakukan dalam petak penalti, terkena tangan, tidak, permainan diteruskan. Dikawal oleh penjaga gol Sabah kali ini yang naik ke tengah, iaitu Damian Chien Kai Lim, hantar ke tengah di kawasan bulatan. Rakannya Rawilson Batui ke sebelah kanan kali ini dalam kawasan Brunei di PMMFC. Bahaya keadaan ini, hantar lintang dan ditanduk di sana oleh jersey nombor 6 Jordan Rodriguez, pemain pertahanan Brunei di PMMFC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. 0 Brunei di PMMFC dan 0 Sabah FC. Perlawanan yang terakhir di gelanggang sendiri bagi pasukan Brunei di PMMFC untuk kempen liga pada musim ini. Wow, ini bahaya untuk Brunei di PMM, akan tetapi umpanan Dominic terlalu jauh untuk rakannya, yaitu Dean Palekanos. Dibiarkan saya bola keluar, sepakan gol untuk Brunei di PMMFC. Pertemuan Brunei di PMMFC bertemu dengan Sabah, kalau kita imbas perlawanan-perlawanan pada era tahun 80-an, 90-an dan juga tahun 2000, memang begitu mengagumkan dengan pemain-pemain yang dilahirkan ataupun menyerong jersey skuad kedua pasukan. Pada ketika itu pasukan Brunei Darussalam, skuad tebuan, namun kini diwakili oleh pasukan Brunei di PMMFC. Kalau anda masih ingat, pemain-pemain Sabah juga seperti Harun Laban, pemain import mereka Scott Renshaw, Jelis Ating, memang seperti Mat dan Marjan, satu nama-nama besar dalam bola sepak di Borneo Derby ini. Antaran ke sebelah kanan, Sabah mengatur gerakan dalam kawasan Brunei di PMMFC. Cuba dikawal di sana oleh Temi Mawat, pemain asal Sarawak untuk Brunei di PMMFC. Kembali dikawal jersi nombor 10 Miguel Engel. Perlahan saja hantaran-hantaran pendek berkisar di kawasan Brunei di PMMFC. Kembali ke tengah, kapten pasukan tidak diberikan tekanan. Maklum, pemain-pemain di PMM, pasukan Brunei di PMM hanya bermain dengan 10 orang pemain. Kurang satu khidmat pemain setelah Ramadan Sananta diperintah keluar padang. Masuk minit ke-33, ruang untuk percubaan, tapi lebih gemar untuk antara ke tengah. Kali ini pasukan Brunei di PMM mengatur gerakan. Jordan Murray kepada Azwan Ali Rahman. Azwan Ali Rahman kepada Jordan Murray. Bersorangan Jordan Murray. Masih lagi Jordan Murray. Hantaran lintang Azwan Ali Rahman tadi. Maksudnya kepada Azwan Ali Rahman, tapi dapat dipintas, dapat dihadang di sana oleh Dan James Ingham, sepakan penjuru untuk Brunei di PMMFC. Pada minit ke-33, kosong Brunei di PMMFC dan kosong Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Brakas. Biarpun hanya bermain dengan 10 orang pemain, sekali-sekala serangan balas, counter attack yang dilakukan oleh pasukan Brunei di PMM sekali-sekala mencemaskan juga kubu pertahanan Sabah FC. Siapakan penjuru, keadaan ini wajar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pasukan Brunei di PMM. Semasa siapakan penjuru, siapakan percuma, bahkan juga jika dihadiahkan siapakan penalti. Siapakan penjuru untuk Brunei di PMM dari sebelah kiri pintu gol Sabah FC. Azwan Ali Rahman, kapten pasukan, mengarahkan rakan-rakan mengambil posisi masing-masing. Azwan Ali Rahman pendek saja, bersedia lakukan. Miguel Oliveira menyepak hantaran lintang, tapi ditanduk oleh pemain Sabah, Tommy Mawat. Dan Azwan Ali Rahman cukup baik gerakan kali ini. Miguel Oliveira hantaran lintang, peluang untuk di PMM, akhirnya dapat dihadang tadi. Dan clearance juga dapat dihadang oleh Pangeran Yura. Dan bola keluar, sepakan gol untuk Sabah FC pada minit ke-35. Berbaki 10 minit sebelum perlawanan separuh masa pertama berakhir. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Brakas. Sabah yang punya kelebihan seorang pemain setakat ini menguasai sebahagian besar perlawanan pada separuh masa pertama. Namun setakat ini apa yang kita lihat, pemain-pemain Brunei di PMM dapat mengawal kubu pertahanan dengan baik sekali. Dan itu yang kita harapkan akan berterusan sekurang-kurangnya, biarpun belum beroleh peluang untuk mencipta jaringan gol. Tidak, permainan diteruskan. Menyangkakan tadi pengandil akan berhentikan permainan setelah salah seorang pemain Sabah mengalami kecederaan di kawasan belatan. Jersey 14 dikawal di sana oleh Dean Palikanos. Hantaran ke sebelah kanan, hantaran lintang baru saja dilakukan tapi gagal disambar. Bahaya untuk Brunei di PMMFC. Hadangan dilakukan oleh Miguel Oliveira. Wajar diberikan pujian Miguel Oliveira, sering membantu bagian tengah, bahkan juga membantu bagian pertahanan. Biarpun Oliveira lebih tumpuan utamanya adalah dalam bagian serangan. Sabah mengawal dalam kawasan Brunei di PMM. Duje Lubic ke sebelah kiri dikawal oleh Gabriel. Gabriel mencerahkan, berbadan besar, cuba disaingi oleh Azwan Ali Rahman, tapi hantaran lintang dapat dikawal dengan baik. Prosper, masih lagi Prosper, terlepas Prosper, dikawal kali ini oleh Denjam Ingham. Ingham hantaran lintang ditanduk oleh Rodriguez, pertahanan Brunei di PMM. Kembali dikawal oleh pemain Sabah, Dejan Lubic, dalam kawasan Brunei di PMM dari sebelah kanan. Sambil pemain-pemain Brunei di PMM bertahan di kubu pertahanan, menutup ruang pasukan lawan. Percubaan jarak jauh, Hemi nyaring, menepis keluar rembatan, tepat ke sasaran. Hemi tangkas bertindak untuk menafikan percubaan tersebut. Pada minit ke-37, kosong Brunei di PMM FC.
2: dan 0 Sabah FC.

Dan berlangsung di Stadium Negara Hasan Al-Bolkiah Brakas. Sepakan penjuru akan dilakukan Dan James Ingham dari sebelah kiri pintu gol Brunei DPMFC. Awas, pada ketika ini Haimi Nyaring terpaksa menjalani rawatan di atas padang dan permainan tertangguh seketika. Kurang jelas tadi apakah punca sebenar Haimi Nyaring mengalami kecederaan. Kita jangkakan sepakan penjuru akan diambil namun ditangguhkan seketika bagi memberikan ruang kepada Haimi Nyaring, Muhammad Haimi Nyaring, untuk mendapatkan rawatan. Setakat ini Haimi Nyaring bertindak tangkas menyelamatkan beberapa percubaan tepat dari pasukan Sabah FC sekaligus menyelamatkan pintu gol Brunei DPMFC daripada ditembusi pada separuh masa pertama ini. Dan audio sedang mengikuti ulasan langsung menerusi siaran Harmoni FM yang juga boleh audio ikuti menerusi pautan penstriman secara langsung menerusi RTB Go. Ada pautan Harmoni FM di sana yang boleh audio ikuti bagi mengikuti siaran kami, dan hanya di negara kita bahkan juga di luar negara. Siapakan penjuru akan dilakukan dari sebelah kiri pintu gol Brunei DPMM untuk Sabah FC. Pemain Brunei DPMM sudah pun bersedia menutup ruang pasukan lawan. 0-0 kedudukan setakat ini. Melonjak tinggi di sana dan Haimi sekali lagi menyelamatkan. Oh, rembatan susulan ataupun half volley yang dilakukan gagal tepat kesesaran oleh pemain Sabah ini, iaitu Din Halekanos yang melakukan rembatan sepakan susulan melambung tinggi setelah Haimi Nyaring menepis rembatan deras yang dilakukan lebih awal sebelum itu. 0-0 kedudukan setakat ini. Permainan berbaki 5 minit separuh masa pertama. 0 Brunei DPMM FC dan 0 Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hasan Al-Bolkiah Brakas. Sabah juga diberikan sorakan padu oleh penyokong-penyokong mereka yang juga hadir ke Stadium Negara bagi memberikan sokongan kepada pasukan kesayangan mereka. Sabah mengatur gerakan dalam kawasan Brunei DPMM. Terpaksa disepak keluar oleh jersey nombor 6 DPMM, Jordan Rodriguez. Lontaran ke dalam untuk Sabah FC. Dikawal di sana oleh Gabriel Perez ke sebelah kanan dalam kawasan Brunei DPMM FC. Mencarurakan pemain ini sambil itu pemain-pemain Brunei DPMM menutup ruang. Oh, kali ini satu umpanan baik ke sebelah kanan, hantaran lintang Yurendra Putra ke sebelah kanan kepada Miguel Oliveira. Mencarurakan dalam kawasan sendiri Miguel. Cukup baik umpanan untuk Jordan Murray, akan tetapi dibiarkan saja oleh Jordan Murray kerana sudah bersedia di sana Dominic Jun Jintan, kapten pasukan Sabah yang setakat ini begitu tenang mengawal kubu pertahanan Sabah FC sejak di awal permainan lagi, biarpun sekali-sekala diancam oleh serangan Brunei DPMM FC. 0-0 kedudukan setakat ini. 0 Brunei DPMM FC dan 0 Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hasan Al-Bolkiah Brakas. Lintang ditanduk oleh Jordan Rodriguez. Umpanan ke sebelah kanan, Miguel Oliveira tidak dibantu. Miguel Oliveira tidak dibantu, sayang sekali, berseorangan bergerak secara solo. Memang tidak dapat dinafikan kesukaran yang dihadapi oleh pasukan Brunei DPMM. Kita yakin pada separuh masa kedua nanti, ketua jurulatih James McAllister punya rencana yang lebih baik bagi mengimbangi perlawanan pada malam ini. Bermain dengan 10 orang pemain setelah Ramadan Sananta diperintah keluar padang. Jordan Rodriguez, Tommy Mawad, Azwan Ali Rahman balik pada Jordan Rodriguez. Tenang saja mengawal. Azwan Ali Rahman carurakan kepada Muhammad Haimi Nyaring. Haimi Nyaring balik kepada Jordan. Jordan carurakan dalam kawasan sendiri. Bergerak Jordan cukup baik. Oh, apakah kata pengadil? Kad kuning dilayangkan. Terjahan dari belakang, terpusing Hakimi Yazid setelah diterjah dari belakang, dan pengadil melainkan kad kuning kepada pemain Sabah FC ini. Sebagian besar penyokong kurang senang, yang besar pemain juga kurang senang dengan keputusan

menyemangkan kad kuning. Namun itulah keputusan muktamad oleh pengadil perlawanan. Kita tumpukan perhatian, kita berharap Hakim Yazid dapat meneruskan permainan dalam perlawanan yang berlangsung pada malam ini. Sudah masuk minit ke-42. 0 Brunei di PMM FC dan 0 Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Dan sebagian besar juga penyokong-penyokong yang hadir pada malam ini, apa yang kita difahamkan, juga pernah menyaksikan perlawanan berlangsung di Stadium Likas Negeri Sabah. Jadi sebagian besar peminat bersepak negara sudah pun menyaksikan perlawanan ini di gelanggang lawan tempoh hari. Terima kasih anda mengikuti siaran kami. Semoga siaran kami jelas diikuti di seluruh negara, termasuk juga menerusi RTV Go. Dan Hakim Yazid masih diberikan rawatan. Ada lagi beberapa orang pemain yang sering dimasukkan di bahagian serangan, pemain seperti Nazruddin Ismail. Juga ada lagi pemain-pemain yang juga bergerak di bahagian tengah seperti Syafiq Ahmad dan juga Fairuz Zakaria. Hakimi masih lagi sudah pun mendapatkan rawatan. Semoga cergas untuk meneruskan permainan. Jordan Rodriguez, satu cukup baik gerakan daripada Azwan Rahman. Masih Azwan, Azwan, peluang Azwan. Jordan Murray, oh tidak kesampaian, tidak kesampaian Jordan Murray. Mencari rakan Jordan Murray, hantar ke belakang kepada Yura Indraputra. Terlepas peluang, satu larian solo daripada Azwan Rahman. Dipersalahkan pula Yamani Amani Aguinaldo, dipersalahkan menjatuhkan salah seorang pemain Sabah. Sambil itu penjaga gol Sabah mendapatkan rawatan. Permainan tertangguh seketika pada penghujung separuh masa pertama ini. Kedudukan 0 Brunei di PMM FC dan 0 Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Beberapa orang pemain juga mendapatkan rawatan, termasuk juga dari pemain di PMM FC yang mendapatkan rawatan. Dan 3 minit masa tambahan diberikan oleh pegawai keempat perlawanan. 3 minit masa tambahan separuh masa pertama. 0 Brunei di PMM FC dan 0 Sabah FC. Gol Sabah FC masih mendapatkan rawatan itu Damian Shuan Kai Lim. Masih lagi diberikan rawatan. Yakin akan dapat meneruskan permainan kerana aksi pantas daripada Azwan Rahman tadi, biarpun berseorangan secara solo berjaya menewaskan dua pemain Sabah. Namun rembatan susulan Jordan Murray tidak kesampaian. Terlepas peluang untuk mencipta jaringan gol pertama dalam perlawanan pada malam ini. Sabah FC mengatur gerakan pada penghujung separuh masa pertama. Dari sebelah kiri dalam kawasan Brunei di PMM FC, lontaran ke dalam untuk Sabah FC akan dilakukan oleh Gabriel Perez. Lontaran ke dalam akan dilakukan. Sebetulnya Dan Ingham, James Ingham yang melakukan lontaran. Lontaran jauh membahayakan juga keadaan ini, dan clearance oleh Azwan Ali Rahman. Ya, gol Sabah keluar dari posisi, buat kawalan kawasan belatan, hantar kepada jersi 14 Din Palikanos. Hantaran lintang, bahaya keadaan ini, dan bola keluar. Sepakan gol untuk Brunei di PMM FC. Mereka kini bermain pada masa tambahan separuh masa pertama yang akan ditamatkan pada bila-bila masa. Dengan kedudukan 0 Brunei di PMM FC dan 0 Sabah FC, perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Siapakan gol akan dilakukan?

baru saja dilakukan Muhammad Haimi. Melonjak tinggi jersey 14 Dean Palekanos. Kita, oh tidak, siapakan bebas diberikan untuk Sabah FC. Pengadil perlawanan

0: Adakan sepakan percuma untuk Sabah. Bola keluar sepakan penjuru untuk Sabah FC. Di sebelah kiri pintu gol Brunei DPMM FC. Sepakan akan dilakukan. Bersamakan sepakan ditanduk keluar oleh salah seorang pemain pertahanan DPMM FC. Terselamat pintu gol. Sepakan berhasil dilakukan tadi. Didakap kemas tandukan dan berjaya diselamatkan oleh Muhammad Haimi Abdullah Nyaring. Begitulah berakhirnya perlawanan separuh masa pertama dengan kedudukan 0 Brunei DPM FC dan 0 Sabah FC. Kedua pasukan gagal untuk cipta sebarang jaringan pada separuh masa pertama dan pasukan Brunei DPM FC terpaksa bermain dengan 10 orang pemain setelah Ramadan Sananta diperintah keluar padang setelah dilengkan kad merah dalam perlawanan pada malam ini. Itulah kedudukannya pada separuh masa pertama dan kita ada tetamu pada malam ini, Wafi.
1: Ya, betul.
0: Tetamu kita tidak lain tidak bukan
1: legenda
0: pemain bersepak kebangsaan negara kita, Haji Mat Hassan Abdul Samad.
1: Ya.
0: Yang sudah pun bersama kita pada ketika ini untuk sama-sama memberikan sedikit gambaran, Wafi, ya. Assalamualaikum Tuan Haji.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih Tuan Haji sudah meluangkan masa ya, dan kita yakin Tuan Haji sudah melihat perlawanan pada separuh masa pertama tadi dan apatah lagi dengan pasukan Brunei DPMM bermain dengan 10 orang pemain.
1: 10 orang pemain sahaja.
0: Ya.
1: Di mana Ramadan Sananta telah pun dilayangkan kad merah sebentar tadi pada seawal minit 17 permainan ini. Bagaimana ni Tuan Haji?
2: Itu putusan pengadil ya. Semua berlaku putusan pengadil dan
1: tamatlah yang
2: mutamat dan perlawanan menjadi ada perubahan sikit.
1: Ya, betul.
2: Yang kita lihat pada minit 15 itu DPMM, pasukan DPMM sering menyerang.
1: Ya.
2: Mempunyai kesempatan yang terbaik.
1: Ya, betul.
2: Tapi tidak dapat kesudahannya.
1: Ya, betul. Betul kata Tuan Haji tadi, seawal limit 15 sebetulnya pasukan DPMM FC banyak mengawal perlawanan dan juga banyak membuat percubaan-percubaan yang agak bahaya juga seawal minit ke-5 tadi, akan tetapi kurang menyengatlah.
2: Ya.
0: Namun ada, saya ingat saya ada 2 atau 3 kali serangan balas counter attack dilakukan.
2: Ada 4 kali.
0: Hampir-hampir
2: menjaringkan gol ya.
0: Jadi setakat ini Tuan Haji, apakah strategi sempamin yang akan diteruskan selama masa kedua nanti?
2: Apa yang kita lihat pada selepas Ramadan dibagi kad merah, game berubah dan pasukan Brunei tidak berani untuk mempressure pihak lawannya. Mereka banyak bertahan di bahagian di kawasan sendiri. Brunei ya, DPMM.
0: Ya. Jadi nampaknya pertahanan Sabah begitu selesa sekali.
2: Selesa ya, tidak ada tekanan. Kecuali yang pasukan DPMM hanya mampu untuk counter attack ya.
1: Banyak long ball yang dibuat
2: tadi. Yang dibuat
0: Jadi apakah yang wajar dilakukan nanti pada separuh masa kedua?
2: Kita tidak tahu apa-apa ceturan jurulatih. Kerana apa yang kita lihat, kita tidak boleh membuang tenaga kerana kita kekurangan seorang pemain. Jadi mungkin saya rasa jurulatih counter attack yang paling yang terbaik.
0: Dan kita yakin juga, tapi apa yang kita lihat tadi, Sabah juga gagal memanfaatkan seperti itu, Tuan Haji.
2: Ya, bagi pandangan saya, Sabah tidaklah begitu bahaya.
0: Betul.
2: Ya, mereka hanya membuat hantaran-hantaran lintang saja. Ya.
0: Seolah-olah 11-11.
2: Ya. Sepatutnya mereka memberi tekanan kepada itu kan.
1: Betul.
2: Tapi dengan dari segi kita lihat, dari segi permainan, tidak ada yang bahayanya.
1: Ya, betul. Tetapi banyak serangan-serangan yang dilakukan di hujung-hujung separuh masa yang pertama sebentar
0: mungkin
1: tadi.
0: Tuan Haji Rosanan bersetuju kalau saya katakan center forward Sabah kurang berkesan.
2: Ya, betul.
0: Kerana sudah menerima hantaran lintang, umpanan dari tengah, tapi gagal disudahkan dengan baik.
2: Mereka pun ada kesempatan untuk menjaringkan gol.

0: Yang pemain tengah mereka yang nombor 15 ya.
1: Nombor 15, Fergus Tierney.
0: Ya, ya, berdepanan sama goalkeeper ya. Tapi apa yang dibuatnya terus jauh daripada gol.
2: Jadi apa penglihatan Tuan Haji, adakah keputusan kalah menang ataupun seri pada malam ini?
0: Bagi pandangan saya, game seperti ini tadi kita tidak tahu kan, kita ada masa 45 minit lagi untuk meneruskan. Kita tidak tahu apa percaturan yang dibuat oleh Julati DPMM dan Julati Sabah. Mungkin mereka Sabah akan memberi tekanan yang lebih mantap lagi untuk mendapatkan gol.
3: Kalau sekiranya Tuan Haji lah, Tuan Haji menjadi jurulatih di PMM pada ketika ini dengan 10 orang pemain, apa yang Tuan Haji akan buat?
0: itu susah dia. Pasal dari segi pengalaman main 10 lawan 11 ni, kita tidak dapat membuat apa ceturan-ceturan. Yang kebanyakannya banyak defend lah. Counter attack
3: Banyak membuat pertahanan daripada serangan
0: ya.
2: Baiklah, terima kasih Tuan Haji.
3: Terima kasih Tuan.
2: Sebetulnya kalau mendengar pertemuan Brunei dengan Sabah ini, nostalgia sedikit Tuan Haji. Kita ingat nama-nama seperti Matan Marjan, Julius Ating, Harun Laban,
0: Hasan Sani,
2: James Wong. Itu nostalgia sekali Tuan Haji. Dan Tuan Haji sendiri pun pernah bertemu dengan mereka. Dan ini merupakan satu perlawanan yang begitu menggamit nostalgia kita pada ketika dulu. Terima kasih Tuan Haji.
3: Terima kasih
2: Tuan Haji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih sekali lagi Tuan Haji. Itu dia tadi Auda kita bersama dengan legenda bola sepak tanah air kita, Haji Rasanan Sama. Dia telah pun memberikan sedikit pandangan beliau mengenai dengan perlawanan di antara pasukan DPM MFC menentang pasukan Sabah FC untuk malam ini. Untuk pandangan kita pendengar juga, masih lagi Brunei DPM MFC 0 Sabah FC 0, dan pemain Brunei pada ketika ini hanya bermain 10 orang sahaja setelah Ramadan Sananta dilainkan kad merah sebentar tadi seawal minit 17 dan kita harapkan juga untuk malam ini kedua-dua pasukan mempamerkan mainan yang agak cemerlang, tambahan lagi bagi pasukan kesayangan kita 10 orang pemain sahaja. Seperti yang Tuan Haji Rasanan katakan sebentar tadi, banyakkan pertahanan daripada serangan. Di mana kalau kita lihat sebentar tadi juga, saya bersama dengan Syahrin pada ketika ini banyak long ball yang dilakukan oleh pasukan kita, akan tetapi long ball tersebut tidak berjaya disudahkan oleh pemain penyerang kita.
1: Betul.
3: Mungkin kerana seorang saja ataupun pasukan lawan sudah pun membaca gerakan tersebut, kita pun kurang pasti ya.
4: Kalau daripada khidmat daripada perhatian saya di awal permainan tadi, yang sempat saya catat tadi ni Wafi ya. Sebenarnya pasukan Brunei di PMM pada awal-awal minit sudah sebenarnya ada peluang yang terbuka. Pada satu minit sudah ada, iaitu sepakan sudut yang pertama bagi pasukan Brunei di PMM, dan juga peluang keemasan. Peluang keemasan mungkin ada Wafi ada menyentuh tadi. Pada minit kelima dan juga pada
3: minit ketujuh ada.
4: Sepakan yang cukup tinggi, sayang ya. Kalau dapatlah, andai kata kalau sepakan tersebut tadi agak rendah sedikit, mungkin dapat mencabar penjaga gawang Damian Chen Kai Lim ya. Tapi sekurang-kurangnya kalau dilihat corak permainan kedua-dua pasukan agak seimbang sebenarnya. Memang tekanan memang terasa apabila dilayangkan kad merah sebenarnya. Tapi disusuli dalam berapa minit ya, hampir-hampir sebelum minit penamat separuh masa pertama, pasukan Sabah juga memperolehi satu kad ya, tapi kad kuning.
3: Kad kuning yang diberikan kepada pemain dan Pelicanos, pemain nombor 14 yang dilayangkan kad kuning sebentar tadi. Dan gelisah juga nih penonton-penonton kita di stadium ini dengan keputusan yang diberikan oleh pengadil. Tetapi keputusan pengadil memanglah
4: adalah mutamat sebenarnya ya. Pengadil perlawanan pada malam ini ya diterajui oleh Muhammad Nawal bin Muhammad Zubir ya. Bukan senang sebenarnya untuk menjadi seorang pengadil perlawanan. Memang tugasannya cukup berat. Memang mereka sudah cuba sedaya upaya untuk mengadili apa-apa keputusan sebenarnya ya. Kadang-kadang kalau kita lihat daripada sudut mata sebagai penonton, yang kita bayangkan ini bukan foul, tapi kalau di mata referee ataupun pengadil memang nyata foul dan juga sebagainya.
3: Ya betul. Kita melihat dari jauh, lagipun dari atas.
4: Ya. Yeah.
3: Pengadil melihat dari depan mata beliau.
4: Betul.
3: Jadi mungkin beliau lebih apa namanya keputusannya memang tepatlah untuk malam ini ya. Kita berbalik dengan permainan bagi pasukan DPMM FC dan juga Sabah FC pada malam inilah ya. Syahrin, kita telah pun mengatakan sikit sebanyak tadi mengenai dengan serangan-serangan yang agak berbahaya juga oleh pasukan kita. Akan tetapi pasukan Sabah seperti yang ini seperti mana yang dikatakan oleh Tuan Haji Rosanat sebentar tadi. Kalau beliau menjadi pemain Sabah, beliau akan menyerang pasukan DPMM. Akan tetapi ini kurang dimanfaatkan kata beliau.
4: Banyak peluang yang terlepas sebenarnya.
3: Ya, betul.
4: Kalau dilihat daripada pemain sayap Sabah mempunyai peluang yang cukup banyak. Mereka bergerak ke kiri dan ke kanan ya, dan juga cukup mengelirukan benteng pertahanan Brunei DPMM. Namun kita cukup kagum juga sebenarnya. Pujian juga patut kita berikan kepada pemain-pemain kita, terutamanya benteng pertahanan untuk dibantu oleh pemain tengah ya. Memang tidak dinafi dengan nama-nama yang diturunkan kesebelasan utama. Dan kita harapkan separuh masa kedua ini nanti kita harapkan pasukan Brunei DPMM akan lebih momentum yang lebih menyerang. Itu yang kita mahukan.
3: Walaupun pada ketika ini pasukan DPMM FC beraksi dengan 10 orang pemain saja, menentang dengan Sabah FC yang masih lagi bermain dengan 11 orang. Itu dia tadi Auda. Sedikit recap lah ya daripada perlawanan untuk malam ini. DPMM FC menentang pasukan Sabah FC dan ini adalah perlawanan terakhir di laman sendiri bagi pasukan DPMM FC.
4: Sebenarnya saya masih lagi terasa kesayangan ya Muhammad Ramadan Sanata itu ya menerima kad merah sebenarnya. Mungkinlah kalau tadi hanya dilayangkan kad kuning, mungkin beliau pastinya akan lebih berhati-hati lagi. Tapi kita tidak mengetahui, sedangkan ada pepatah mengatakan bola ini memang bulat dan keputusan selagi pengadil perlawanan belum meniup whistle penamat, selagi itu kita belum tahu apa keputusan yang akan menjemlahi kita ataupun pasukan pelawat ya.
3: Betul. Dan juga Ramadan Sananta tadi ada membuat satu percubaan di minit yang ke-9. Percubaan yang agak berbahaya juga tetapi tidak berjayalah membolosi gawang pasukan Sabah FC. Tapi sudah pun diberikan keputusan muktamad oleh pengadil sebentar tadi dilayangkan kad merah. Kita harapkan juga selepas ini bagi separuh masa kedua, kedua-dua buah pasukan yang bermain di atas padang ini akan menunjukkan prestasi yang cemerlang. Kita harapkan pasukan Brunei DPMM FC juga walaupun dengan 10 orang pemain tetap semangat
4: untuk
3: berjuang untuk malam ini.
4: Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, pujian patut kita berikan kepada pemain kita, tidak kira di mana, sama ada defender ataupun pemain tengah, apatah lagi penyerang ya. Dan juga Muhammad Haimi Abdullah Nyaring juga merupakan hero yang digalati saya rasa. Memandangkan pada perlawanan sebelum ini yang mana beliau mengalami kecederaan ya, pada waktu itu pun juga beliau beraksi dengan baik. Kita harapkan beliau akan sentiasa beraksi dengan baik sehingga di akhir whistle ini, perlawanan ini maksud saya.
3: Ya betul. Baik, sekarang Auda
4: masih lagi kita menantikan ya,
3: masih lagi menantikan
4: pemain-pemain kedua pasukan kesebelasan utama.
3: Pengadil-pengadil sudah pun memasuki padang di Stadium Negara Hasanul Bolkiah ini. Berarti sebentar saja lagi,
4: tidak lama lagi
3: ya, separuh masa kedua akan dimulakan.
4: Dan sekali lagi Auda yang mendengarkan ya perlawanan ini secara langsung di Harmony FM dan juga berstreaman ya di RTB Go juga ya, dapat kita dengarkan. Baik, apa-apa pun kita akan doakan Lawanan ini dalam babak yang kedua akan lebih menyeronokkan lagi dan juga akan membuahkan hasil terutamanya bagi pasukan tuan rumah. Ya. Kita masih lagi mendahagakan gol sebenarnya, apatah lagi beraksi di halaman sendiri dengan cuaca yang cukup baik. Ya, walaupun

0: Nah, pada awalnya dikatakan hujan, tapi alhamdulillah hujan tidak menghalang permainan ini ya.
1: Ya betul. Kita juga seperti yang Rizman katakan tadi, kita mendahagakan kemenangan untuk malam ini. Di mana kalau kita imbas balik, 5 perlawanan terakhir bagi pasukan TPMM FC kalah, seri-seri kalah dan menang. Manakala Sabah pula menang, seri-seri kalah-kalah. Mungkin malam ini Sabah akan memperolehi kemenangan beruntun ataupun pasukan kita akan berjaya menjaringkan gol dan menang. Kita tidak tahu bagaimana perlawanan seterusnya ini. Kita harapkan apa-apa pun formasi yang dilakukan ataupun idea-idea serangan-serangan yang dikeluarkan oleh jurulatih bagi pasukan DPMM FC, kita harapkan malam ini akan berhasil lah ya untuk pasukan kesayangan kita DPMM FC. Itu juga dengan Sabah, dengan jurulatih yang baru sahaja untuk malam ini perlawanan ketujuhnya, John Torres. Kita pun menantikan perlawanan yang agak baik juga dari pasukan Sabah FC. Baik, pada ketika ini pemain-pemain sudah pun mula memasuki padang perlawanan di Stadium Negara Hasan Al-Bolkiah. InsyaAllah kami akan bawakan lagi kepada Auda bersama dengan rakan-rakan juru ulas kita sebentar saja lagi. Dan perlu diperhatikan juga oleh pemain-pemain khusus bagi DPMM FC, Fergus Tierney dan juga Darren Locke, di mana mereka ini adalah top scorer di dalam Liga Super Malaysia. Manakala bagi Sabah FC pula harus memerhatikan pemain DPMM FC, Jordan Murray dan juga Hakimi Yazid, di mana mereka ini adalah top scorer di dalam Liga Super Malaysia. Dan bagi Jordan Murray, beliau sangat cemerlang juga kalau boleh saya katakan untuk malam ini, di mana beliau seawal permainan sebentar tadi sudah pun membuat hantaran lintang yang agak berbahaya, akan tetapi gagal disudahkan oleh Ramadan Sananta. Dan banyak lagi yang akan kami bawakan untuk Auda selepas ini. Pastinya agak menarik juga pasukan DPMM FC menentang Sabah FC untuk malam ini. Sebentar saja lagi whistle akan ditiupkan oleh pengadil, dan pada ketika ini ada Sabah FC mengeluarkan pemain nombor 3 Robinson Batuil dan memasukkan pemain nombor 6 Jose Angel Lanso Martin. Manakala bagi pasukan DPMM FC tidak melakukan sebarang pertukaran. Baik, kedua-dua pasukan bersedia pada ketika ini, dan saya serahkan bersama dengan rakan juru ulas kita, Neldi. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih Wafi. Ya, ada pendengar, kita sebentar lagi akan dengarkan ulasan langsung perlawanan Borneo Derby antara Brunei DPMM bertemu dengan Sabah FC. Dudukan masih lagi terikat 0-0 di aksi babak separuh masa pertama, dan sebentar lagi separuh masa kedua akan dimulakan. Dan kita juga menantikan, dan itu dia tiupan whistle daripada pengadil perlawanan. Sepak mula dimulakan oleh Sabah FC, dan sekarang Sabah mengatur serangan, memasukkan dua pemain di separuh masa kedua, iaitu Jose Martin dan juga Muhammad Roslan, untuk memperkuatkan lagi serangan daripada Sabah FC, kerana pasti mereka akan mengambil peluang dengan kekurangan pemain daripada DPMM FC setelah Ramadan Sananta dilengkan kad kuning, kad merah sebetulnya di separuh masa pertama. Dan sekarang Sabah mengatur serangan di sebelah kiri gawang Brunei DPMM, masih lagi mengatur serangan, main yang baru dimasukkan, berlorongan ke hadapan, cuba dikawal oleh Miguel Oliveira. Mode clearance masih lagi dalam kawalan, hantaran lintang dalam kotak penalti terlepas. Satu voli bicycle kick yang dilakukan, tetapi dapat diselamatkan oleh Muhammad Haimi. Tetapi apabila percubaan akrobatik yang dilakukan oleh Sabah FC, terkena salah seorang pemain pertahanan daripada DPMM dan memerlukan rawatan daripada pegawai perubatan. Satu aksi cemas apabila hantaran ke dalam kotak penalti

Penalti daripada Muhammad Roslan, pemain yang baru dimasukkan. Tepat pada rakan dan melakukan bicycle kick. Tetapi cuba dihadang. Dan akhirnya salah seorang pemain daripada Brunei di PMM masih kurang pasti siapa yang tercedera ketika cuba menghalang percubaan tersebut. Mengalami kecederaan. Dan mungkin penyokong-penyokong yang berada di Stadium Negara Sanah Bolkiah menyuarakan sesuatu. Apakah perlu dilengkan kad kuning kerana aksi yang berbahaya ketika melakukan percubaan dan cuba ditanduk oleh pertahanan daripada DPMM sehingga mengalami kecederaan. Itu dia pengadil perlawanan sekarang merujuk kepada VAR untuk memastikan adakah percubaan tersebut adalah sesuatu yang berbahaya sehingga mengalami kecederaan kepada Tommy Mawat yang cuba melakukan clearance header. Pengadil perlawanan merujuk kepada VAR untuk memastikan keputusan tepat akan dilakukan. Di antara perlawanan yang berlangsung pada malam ini untuk Liga Super Malaysia, iaitu Melaka FC bertemu dengan Kuching City FC, Kuala Lumpur City bertemu dengan Negeri Sembilan, dan Kelantan The Real Warriors bertemu dengan JDT Johor Darul Takzim yang telah memastikan tempat mereka di tempat pertama untuk saingan Liga Super Malaysia 2025-2026. Dan yang perlawanan yang perlu kita ambil kira juga iaitu pertemuan antara KL City bertemu dengan Negeri Sembilan, kerana Negeri Sembilan berada di tangga yang ketujuh, Brunei DPMM berada di tangga yang kelapan, iaitu Brunei DPMM masih mempunyai peluang untuk menamatkan kempen Liga Malaysia pada tahun ini sekurang-kurangnya di tangga yang ketujuh. Dan ini dia, apa kata pengadil? Oh, kad kuning dilayangkan kerana percubaan yang berbahaya yang dilakukan oleh Darren Lock, melakukan bicycle kick ketika Tommy Mawat telah melakukan clearance header. Kad kuning dilayangkan untuk Sabah FC. Pemain jersey 28 Darren York mencatat kad kuning pertama untuk Sabah FC pada malam ini. Sepakan percuma untuk Brunei DPMM akan diambil oleh Muhammad Haimi. Bola terkeluar, cuba menghantar kepada Jordan Murray. Kontrang dalam untuk Sabah FC. Dan Ingham menghantar ke bawah di kawasan kotak penalti. Sabah FC sekarang membuka permainan ke sebelah kiri dengan pantas. Cuba dirampas, masih lagi dalam kawalan Sabah. Bermain secara dekat dan sekarang barulah membuka permainan sebelah kanan. Tommy Mawat membuat clearance, tidak membiarkan Dan Ingham untuk mendapat bola. Lontaran ke dalam dan Ingham mengantar ke bawah. Sekarang Sabah FC mengatur serangan. Cantik dorongannya, antaran lintang, satu tandukan. Cukup tenang Muhammad Haimi mendekat bola, menamatkan keadaan. Antaran lintang daripada Dominic Tan, cuba mencari rakan Fergus Tierney. Dapat dikawal dan sekarang terlepas Miguel Oliveira, membuat larian. Cuba dikawal, masih lagi membuat larian di hadapan kotak penalti, lepaskan diri, masih lagi, dan sekarang percubaan daripada Hakimi Yazid. Setelah berhasil melepaskan diri, Miguel Oliveira dikawal oleh dua pemain

dan bola terhidang untuk Hakimi melakukan penyudah, tetapi percubaannya melimpasi palang tidak tepat ke arah sasaran. Kepada Kristiani, Muhammad Roslan, hantaran ke tengah, dapat ditanduk, hampir termasuk ke gawang sendiri. Tandukan daripada Ibrahim Sule, tetapi Muhammad Haimi menepis keluar bola tersebut dan akhirnya memberikan sepakan sudut untuk Sabah FC. Percubaan demi percubaan, nampaknya Sabah FC lebih berkeyakinan dengan masukkan dua pemain baru dan juga kelebihan bermain dengan kelebihan 11 orang pemain. Dan sekarang mendapat sepakan sudut di sebelah kiri gawang DPMM. Masih lagi menantikan untuk dilakukan. Sepakan sudut diantara ke tengah, dapat ditanduk oleh Tommy Mawat. Dipersalahkan, ada tolakan di sana. Sepakan percuma untuk Brunei DPMM. Pengadil perlawanan memberikan sepakan percuma setelah pemain daripada Brunei DPMM ditolak ketika cuba melakukan clearance. Sepakan percuma akan diambil sendiri oleh Muhammad Haimi. Miguel Oliveira memberi isyarat di sebelah atas agar Muhammad Haimi memberikan jauh ke depan. Tepat menuju ke arah Miguel Oliveira, tetapi dapat dihadang, ditanduk. Permainan diteruskan dalam kawalan Sabah FC. Membuka permainan pada Darren Lock. Dan sekarang berlarian Sabah FC dalam kotak penalti. Clearance dilakukan oleh Amani Aguinaldo. Dan ketika ini salah seorang daripada pemain Sabah FC, kad kuning diberikan pada Hakimi Yazid. Ketika serangan daripada Sabah FC, Muhammad Hakimi melakukan sliding tackle, menjatuhkan pemain daripada Sabah FC. Advantage diberikan oleh pengadil perlawanan untuk tidak mengganggu momentum serangan daripada Sabah FC. Dan setelah bola terkeluar, barulah kad kuning dilayangkan pada Muhammad Hakimi Yazid. Masih menerima rawatan pemain daripada Sabah FC ini. Kita masih lagi mengharapkan jaringan gol berlaku di separuh masa kedua. Setelah beberapa percubaan daripada DPMM FC di separuh masa pertama digagalkan dengan baik oleh Damian Lim, penjaga gawang daripada Sabah FC. Dan hanya satu kali percubaan tepat ke arah gawang Brunei DPMM. Dan tentunya satu penyelamatan cemerlang juga oleh Muhammad Haimi untuk menyelamatkan gawang Brunei DPMM. Permainan diteruskan. Sabah FC Dominic Tan pada Kristiani dalam kotak penalti. Percubaan terkena pertahanan Brunei DPMM. Dominic Tan, hantaran pendek. Darren Lock dijatuhkan di hadapan kotak penalti sebelah kiri. Sepakan percuma diberikan. Dan Ingham sebetulnya yang dijatuhkan. Sepakan percuma untuk Sabah FC. Benteng telah pun didirikan dua pemain, iaitu Miguel Oliveira dan juga Hakimi. Dan akan mengambil sepakan Gabriel Perez dengan kaki kiri. Satu percubaan tepat ke arah gawang. Terbias atau deflection di antara beberapa pemain. Sentuhan terakhir daripada Brunei DPMM. Sepakan sudut untuk Sabah FC. Kumahran akan mengambil sepakan sudut.

0: di sebelah kanan dengan memberi isyarat mengangkat dua tangan. Hantaran leret saja pada Dan Ingham. Dan sekarang hantaran lintang terlepas. Hakimi membuat clearance, tidak membiarkan Darren Locke untuk menerima hantaran tersebut. Sekali lagi diasak dengan sepakan sudut bertubi-tubi daripada Sabah FC. Kali ini di sebelah kiri. Yang akan diambil oleh Muhammad Roslan. Hantar terus ke tengah. Jordan Murray dapat membuat clearance, lontaran ke dalam. Sabah FC, Muhammad Roslan masih lagi mencari rakan, membiarkan saja dan akan diambil oleh Dan Ingham. Pendek Dominic Tan, Omar Roslan, antaran pendek Dan Ingham cuba dibayangi oleh Tommy Mawat. Dan sekarang terlepas, punya peluang untuk membuat hantaran, hantaran leret. Dapat dikawal oleh Azwan Ali Rahman. Cuba menyelamatkan sebelum terkeluar daripada memberikan sepakan sudut. Tetapi clearance-nya gagal dan akhirnya sepakan sudut untuk kesekian kali untuk Sabah FC. Itu dia, masih lagi dalam permainan. Omar Roslan, antaran leret. Clearance dilakukan oleh Azwan Ali Rahman. Nampaknya sekarang giliran Sabah FC melakukan tekanan ke kubu pertahanan Brunei di PMM. Antaran lintang, bahaya. Dapat diselamatkan oleh Muhammad Haimi. Mengatur serangan pantas, berikan pada Pengiran Nyura. Cuba menolak kepada Miguel Oliveira tetapi dirampas. Dan sekarang Sabah FC mencuri bola untuk mengatur permainan. Gabriel Perez. Permainan di kawasan tengah. Antaran pendek bermain di kawasan hadapan kotak penalti Brunei di PMM. Sabah FC cuba mencari ruang untuk meloloskan diri, memasuki kubu pertahanan Brunei di PMM. Dan Ingham bermain 1-2 bersama dengan Muhammad Roslan. Oh, bahaya. Perlu diingat, Muhammad Hakimi telah pun dilayangkan kad kuning. Dikhawatiri akan dipersalahkan. Tetapi kemas tackle yang dilakukan. Lontaran dalam Brunei di PMM. Sekali lagi lontaran dalam untuk Brunei di PMM. Akan diambil oleh Tommy Mawat Bada. Cuba mencari rakan. Dan sekarang mungkin giliran Brunei di PMM untuk cuba mengatur serangan. Prosper Owosu cuba lepaskan diri, ditarik tetapi ketika Prosper Owosu telah pun melepaskan diri walaupun ditarik, tetapi pengadil perlawanan memberhentikan permainan, memberikan sepakan percuma. Kurang senang pemain-pemain daripada Brunei di PMM apabila keadaan berpihak kepada Brunei di PMM untuk melakukan serangan. Pengadil perlawanan memberhentikan permainan untuk memberikan sepakan percuma. Ini mengganggu gerakan atau momentum daripada serangan Brunei di PMM, manakala sekarang Sabah FC mengeluarkan pemain jersey 12 Kumarhan dan memasukkan jersey 70 Muhammad Fakrul Nazari. Untuk bermain di separuh masa kedua ini, pemain di bahagian kawasan tengah, Fakrul Nazari dimasukkan. bukan percuma untuk Brunei di PMM di kawasan Sabah FC. Muhammad Hakimi mungkin agak terlalu jauh untuk membuat percubaan tepat ke arah gawang, tetapi mungkin mengharapkan faktor nasib jika bola melantun tidak dibiarkan pada Azwan Ali Rahman. Hantaran dalam kotak penalti dapat ditanduk oleh pertahanan Sabah FC. Gabriel Perez dipersalahkan Amani Aguinaldo kerana melakukan tolakan kepada Gabriel Perez. Sabah FC, pemain yang baru dimasukkan sekarang mengejar, dikeluarkan oleh Amani Aguinaldo. Sabah FC sekarang di sebelah kiri kotak penalti. Hantaran ke tengah, bahaya. Clearance dilakukan oleh Jordan Rodriguez, memberikan lontaran ke dalam untuk Sabah FC. Permainan diteruskan. Sabah FC masih lagi mengatur serangan. Cuba dirampas oleh Azwan Ali, terlepas Dominic Tan, mengantar ke bawah kepada rakan Gabriel Perez. Sekarang percubaan tepat, Mujur masih sempat untuk melewatkan keadaan tepat ke arah Muhammad Haimi. Walaupun bola melantun terlepas daripada dakapannya, tetapi masih sempat untuk melewatkan keadaan. Tetapi percubaan susulan asakan daripada pemain daripada Sabah mungkin terkena kepala Muhammad Haimi, dan sekarang menerima rawatan daripada pegawai perubatan. Ini adalah perlawanan terakhir untuk Brunei di PMM di laman sendiri. Kita dapat menyaksikan penyokong-penyokong daripada Brunei di PMM turun untuk memberikan semangat dan juga sokongan kerana ini adalah perlawanan terakhir untuk pasukan Brunei di PMM di kempen Liga Super Malaysia 25-26. Kali pertama menyertai Liga Super setelah sekian lama berhijrah ke Liga Singapura, dan penyertaan pertama untuk musim ini. Prestasi untuk Brunei di PMM mungkin jika ingin diperbicarakan agak kurang menyengat di pusingan pertama di awal Liga Super berlangsung. Tetapi di pertengahan perlawanan Liga, barulah Brunei di PMM menjumpai rentak permainan dan memenangi beberapa perlawanan. Setelah 22 perlawanan, Brunei di PMM mempunyai rekod 6 kali menang, 5 kali seri dan 11 kali kalah dengan memungut 23 mata. Sepakan jauh ke hadapan daripada Muhammad Haimi. Cuba mencari Jordan Murray, dipersalahkan Dan Ingham kerana melakukan challenge di udara kepada Jordan Murray. Sepakan percuma diberikan pada DPMM. Seperti biasa, Muhammad Hakimi dan juga Azwan Ali Rahman bersedia untuk mengambil sepakan, manakala rakan-rakan yang lain akan memerhatikan hantaran ataupun percubaan berada di dalam kotak penalti. Hakimi hantar ke tengah dalam kotak penalti. Tepat ke arah Damien Lim, penjaga gawang daripada Sabah FC. Pantas diambil untuk melakukan serangan. Dorongan ke depan dalam kotak penalti. Sekarang Sabah melepaskan diri dalam kawalan Prosper Osu. Gabriel Perez ingin melepaskan diri. Hantaran lintang, satu tandukan dipersalahkan Fergus Tierney ketika membuat tandukan dan melakukan challenge kepada Hakimi Yazid. Sepakan percuma diberikan kepada Brunei di PMM. Sekarang ini giliran daripada penyokong-penyokong di PMM Ultras Brigata Mahkota memberikan sorakan semangat kepada pasukan Brunei di PMM. Manakala penyokong-penyokong daripada Sabah FC mengambil masa seketika untuk berehat tanpa melakukan paluan gendang dan juga sorakan kerana permainan berlaku dengan rentak perlahan ketika ini. Kedua-dua pasukan cuba untuk mencari ruang untuk menembusi pertahanan masing-masing. Sekali lagi pertukaran pemain daripada Sabah FC memasukkan jersey 9 Carvens Belfort. Calvin Belfort merupakan pemain penyerang. Ini adalah sebagai petanda Sabah FC memperkuatkan serangan mereka setelah mengeluarkan DJ Lojovic dan memasukkan pemain tersebut. Gabriel Perez pada Muhammad Roslan, kembali pada Gabriel Perez di sebelah kanan gawang Brunei di PMM, melepaskan diri, hantaran lintang, Fergus Tierney terlepas dan sekarang Muhammad Hakimi hantaran ke depan tetapi terlalu awal membuat hantaran ketika Jordan Murray belum lagi membuat larian. Dominic Tan mengawal bola ketika ini dan Ingham 1-2 Dominic Tan. Hantaran lintang dapat ditanduk oleh Agnaldo. Masih lagi dalam kawalan Sabah FC dan Ingham lepaskan diri. Fergus Tierney. Dan sekarang Muhammad Roslan melorongan dan Ingham dalam kotak penalti. Dikawal tiga pemain. Hantaran leret. Clearance dilakukan oleh Prosper Owosu. Masih belum selamat kubu pertahanan Brunei di PMM. Serangan yang bertali arus daripada Sabah FC. Cuba masuki kotak penalti. Hantaran lintang tepat ke arah Muhammad Haimi. Cuba membuat hantaran kepada Jordan Murray. Melepaskan diri sekarang. Hantaran kepada Miguel Oliveira. Cuba mengejar. Tetapi lebih pantas Damien Lim untuk keluar daripada kotaknya untuk menyelamatkan keadaan. Walaupun Miguel Oliveira tidak berada dalam keadaan offside ketika mengejar bola, tetapi Damien Lim begitu tangkas untuk membuat larian dan menyelamatkan keadaan. Baiklah, untuk ulasan seterusnya bersama dengan rakan setugas Haji Adizul Azmi.
1: Terima kasih Neldi. Perlawanan pada separuh masa kedua belum ada sebarang jaringan dicipta oleh kedua-dua pasukan. Sudah masuk minit ke-70. Biarpun bermain dengan 10 orang pemain, setakat ini pasukan Brunei di PMM dapat mengekang asakan pasukan Sabah hinggalah ke saat ini pada minit ke-70 dan 0-0 kedudukan setakat ini setelah Ramadan Sananta diperintah keluar padang pada separuh masa pertama. Dan perlawanan diteruskan dari sebelah kanan. Ingham dari sebelah kanan mencari ruang untuk hantaran lintang. Masih lagi Ingham untuk Sabah dalam kawasan Brunei di PMM FC. Hantar ke belakang kepada Muhammad Fakrul Iman Nasrazi. Oh, dalam kawasan penalti. Dan clearance oleh Jordan Rodriguez. Dilengkan kad kuning, pemain Sabah tadi menjatuhkan Miguel Oliveira. Menyedari Oliveira adalah pemain yang pantas bergerak, membuat larian, buat gerakan solo. Dan masih lagi terbaring Miguel Oliveira. Sepakan bebas tentunya akan diberikan untuk Brunei di PMM dalam kawasan sendiri. Sambil itu pemain-pemain turut membantu Oliveira untuk kembali bangkit meneruskan permainan. Antara pemain yang banyak menyumbang, besar sumbangannya untuk pasukan Brunei di PMM FC, Miguel Oliveira. Ini musim keduanya bersama pasukan Brunei di PMM FC. Sepakan bebas untuk Brunei di PMM dalam kawasan sendiri berdekatan dengan garisan tengah akan dilakukan oleh kapten pasukan. Tidak diberikan saja kepada Tommy Mawad. Leret ke depan kepada Azwan Al-Rahman, hantaran lintang cukup baik hantaran.

Azwan, tapi akhirnya dipintas di sana oleh pemain Sabah dalam kawasan belatan. Kali ini larian dilakukan pemain gantian tadi. Oh, masih lagi dalam kawalan. Cukup baik, cukup baik Oliveira. Oliveira dari sebelah kanan, peluang berada di PMM. Oh, diselamatkan. Sudah terperangkap offside sebetulnya. Terperangkap offside. Dan permainan kembali diteruskan hingga dari sebelah kanan kawasan Bruna di PMM. Prosper dipersalahkan. Kurang senang Prosper kerana Prosper berjaya memenangi bola dan terjatuh pula Muhammad Fakhrul Iman Nasri. Siapakan bebas untuk Sabah dalam kawasan Bruna di PMM. Fakhrul Iman mencarurakan dalam kawasan tengah. Leret ke sebelah kiri. Sabah mengatur gerakan. Jersey nombor 4. Gabriel. Kedepan. Balik kepada Gabriel. Masih dalam kawasan Brunei di PMM. Pemain-pemain pertahanan Brunei di PMM. Mengambil posisi masing-masing. Satu umpanan baik. Bahaya untuk Brunei di PMM akhirnya. Dan bola keluar. Sepakan gol. Satu serangan yang mencemaskan. Kelihatan Haimi Nyaring sudah mati langkah, akan tetapi sepakan pemain Sabah tadi itu Ljubic yang melambung tinggi. Terselamat pintu gol Brunei di PMM pada minit ke-73. 0 Brunei di PMM FC dan 0 Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Anda sedang mengikuti siaran kami Nursi Harmoni FM. Terima kasih di atas sokongan awal sepanjang musim liga yang berlangsung sejak tahun lalu membawa ke tahun ini. DPM mengatur gerakan dari sebelah kanan Oliveira. Leret ke tengah. Oh, dari kanan ke ini cukup baik. Oliveira hantaran lintang. Tidak ada rakan bersedia di tengah. Hanya pemain-pemain Sabah yang bersedia menutup ruang. Seperti yang diterangkan oleh dalam temu bual separuh masa pertama tadi bersama bekas pemain kebangsaan Haji Ahmad Rosanan, seolah-olah permainan berlangsung 11 lawan 11. Tidak begitu ketara pasukan Brunei PMM kehilangan seorang pemain pada separuh masa pertama tadi. Dari sebelah kanan Brunei PMM mengatur gerakan hantaran lintang. Cukup baik gerakan ini. Masih ada ruang. Rembatan jarak jauh tadi dilakukan tapi tidak kesampaian. Prosper mencarurakan. Ini cukup baik. Oliveira percumaan. Oliveira dihadang sekali lagi. Cukup baik Oliveira. Setiap kali Oliveira mendapat bola, seolah-olah kita punya harapan tinggi, punya peluang. Begitulah pemain-pemain Sabah menjadi kehebatan Oliveira. Sepakan penjuru untuk Brunei di PMM. Dari sebelah kiri pintu gol Sabah FC, Azwan Ali Rahman wajar dimanfaatkan peluangnya dengan baik. Sepakan penjuru untuk Brunei di PMM. Pemain-pemain sudah pun bersedia. Begitu juga pasukan lawan Sabah FC sudah pun mengambil posisi masing-masing. Azwan Ali Rahman akan melakukan sepakan penjuru. Baru saja dilakukan. Tidak kesampaian. Sekali lagi sepakan penjuru dari kedudukan yang sama dari sebelah kiri pintu gol Sabah. Azwan Ali Rahman, percubaan Azwan. Peluang di PMM. Berlaku pergelutan. Jordan Murray. Sekali lagi sepakan penjuru untuk Brunei di PMM dari sebelah kiri pintu gol Sabah. Sambil salah seorang pemain mengalami kecederaan, Amani Aguinaldo yang mengalami kecederaan. Jordan Rodriguez betulnya. Meldi ya. Masih lagi terbaring. Permainan ditangguhkan seketika. Jordan Rodriguez mengalami kecederaan. Dan kedudukan 0 Brunei di PMM FC dan 0 Sabah FC dalam perlawanan semakin rancak berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Pada ketika pasukan Brunei di PMM bermain dengan 10 orang pemain, Sabah cukup dengan 11 orang pemain. Namun begitu, semangat yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Brunei di PMM dapat lagi bermain di tempat sendiri untuk kali terakhir bagi musim ini.
Semangat juang yang tinggi dipertontonkan kepada penyokong-penyokong setia yang hadir menyaksikan perlawanan pada malam ini. Siapakan penjuru untuk Brunei DPMM? Dari sebelah kiri pintu gol Sabah FC. 0-0 kedudukan setakat ini. Pemain Jordan Rodriguez sudah mendapatkan rawatan tadi. Dan akan kembali masuk ke kawasan permainan, masuk ke padang. Jordan seharusnya sudah boleh masuk. Siapakan belum lagi dilakukan. Kita difahamkan VAR, imbasan VAR dilakukan. Ya, imbasan VAR dilakukan. Kemungkinan tidak, penalti tidak diberikan. Sepakan penjuru untuk Brunei DPMM FC. Seharusnya Jordan Rodriguez sudah mula masuk ke padang. Pengadil belum memberikan arahan. Pada minit ke 77, 0 Brunei DPMM dan 0 Sabah FC. Bola keluar. Tandukan daripada Amania Gunaldo melambung tinggi, gagal tepat ke sasaran. 0 Brunei DPMM FC dan 0 Sabah FC. Permainan berbaki 12 minit sebelum berakhir. Sambil Sabah FC membuat pertukaran, mengeluarkan jersey 28 Darren Yi Deng Lok, masukkan jersey nombor 11 Muhammad Jafri Muhammad Firdaus Chio yang dimasukkan. Permainan kembali diteruskan. Sabah FC mengatur gerakan pada minit ke 79. Sambil pemain-pemain Brunei DPMM, ada 5-6 pemain pertahanan berkubu pada ketika ini. Dari sebelah kanan, Sabah FC mengatur gerakan. Jersey nombor 9, cukup baik gerakannya, Kervans Belford. Lagi dirampas Jordan Murray. Bersorangan Jordan Murray. Masih Jordan, cukup baik Jordan, secara solo, masih Jordan jatuhkan. Tidak diberikan sepakan apa-apa. Jordan dijatuhkan tadi, bergerak secara solo. Kembali dipintas, Sabah pula yang mengatur gerakan pada ketika ini. Yura kepada Prospa, Azwan Ali Rahman. Alwi Rahman dikasari. Ini dia Jordan Murray. Gol! Oh tidak. Tidak kata pengadil. Penolong pengadil 2 mengangkat bendera offside. Tidak dapat kita jangkakan tadi. Jordan Murray buat gerakan secara larian cukup baik. Gol dibatalkan. Sepakan sudah pun menerjah. Bola sudah pun menerjah gawang. Terkena jaring. Sepakan bebas untuk Sabah FC. Sepakan bebas sudah dilakukan pada minit 80. Permainan berbaki lebih kurang 10 minit sebelum berakhir. 0-0 kedudukan setakat ini di Stadium Negara Hasanal Bolkiah Berakas. Pemain-pemain Brunei DPMM perlu berhati-hati kerana sudah pun kehilangan seorang pemain setelah diperintah keluar padang. Harus beringat dengan keadaan ini. Biarpun perlawanan berdepan sedikit tekanan daripada pasukan Sabah, namun begitu perlu tenang dengan keadaan ini. Jangan pula untuk pengadil nanti akan bertindak dan kad kuning. Berharap pemain akan dapat bertenang. Sepakan percuma untuk Sabah FC dalam kawasan Brunei DPMM pada minit ke 81. Sepakan akan dilakukan oleh Jose Alonso Martin
di luar petak penalti. Sambil Muhammad Haimin Nyaring sudah pun bersedia

Sepakan bersedia dilakukan umpanan ke depan dan bola keluar tandukan daripada Gabriel Perez, gagal tepat ke sasaran. Perlawanan masih berlangsung di Stadium Negara. Berbaki lebih kurang 8 minit sebelum berakhir. Tommy Mawat, kesilapan Tommy Mawat. Kawalan kurang baik tadi daripada Tommy Mawat. Namun akhirnya dapat dikawal pula oleh Azwan Ali Rahman, kapten pasukan. Dipaksa bertahan kepada ketika ini. Danlah sepakan yang dilakukan oleh jersey 15 Fergus Tierney. Dihadang oleh Tommy Mawat sekaligus memadahkan sepakan penjuru untuk Sabah FC. Pada minit ke-82, 0-0 kedudukan setakat ini. Mami nyaring rakan-rakan kembali ke posisi masing-masing, menutup ruang pasukan lawan. Sepakan bebas, sepakan penjuru untuk Sabah FC akan dilakukan oleh Jose Martin. Berusaha dilakukan Jose, melonjak tinggi di sana, berlaku pergelutan. Jordan Rodriguez, Azwan Ali Rahman menyepak tinggi dan kembali dikawal oleh pemain Sabah, Dian Pelicanos. Dapat dipintas Azwan Ali Rahman kepada Miguel Oliveira. Bersorangan Oliveira, masih Oliveira. Oliveira di kawasan petak penalti, percubaan Oliveira. Oh, sayang sekali, tersasar rembatannya. Berjaya melepasi dua pemain pertahanan Sabah FC. Tapi akhirnya rembatan kaki kiri gagal tepat ke sasaran. Pada minit ke-83, 0 Brunei di PMM FC dan 0 Sabah FC. Betul kata pemerhati bola sepak tadi, Haji Marul Sanan, pasukan Brunei di PMM tidak dapat tidak terpaksa bergantung harap kepada serangan balas ataupun counter attack. Kerana biarpun Sabah menguasai permainan, mereka juga sebetulnya gagal untuk menyempurnakan peluang yang dicipta. Jadi wajar dimanfaatkan dengan baik peluang ini oleh pasukan Brunei di PMM selaku pasukan tuan rumah dan bermain untuk kali terakhir di gelanggang sendiri untuk musim ini. Sepakan gol untuk Sabah FC. Pasukan Brunei di PMM FC membuat pertukaran, memasukkan Ibrahim Suli dan mengeluarkan Muhammad Azwan Ali Rahman, kapten pasukan. Azwan Ali Rahman mengalami kecederaan, Ibrahim Suli terpaksa dimasukkan dan Jordan Murray mengambil alih peranan sebagai kapten pasukan pada penghujung permainan. Berbaki lebih kurang 5 minit sebelum berakhir. 0 Brunei di PMM dan 0 Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Sabah mengatur gerakan dalam kawasan Brunei di PMM dari sebelah kiri sambil dikawal oleh Ibrahim Suli. Ibrahim dan hantaran yang dilakukan oleh Fakrul Iman gagal tepat. Bola keluar. Sepakan gol untuk Brunei di PMM akan dilakukan oleh Muhammad Haimi pada minit ke-85 perlawanan. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Azwan Ali Rahman terpaksa dibawa keluar bagi mendapatkan rawatan lebih lanjut. Sepakan gol baru saja dilakukan oleh Muhammad Haimi Nyaring. Melonjak tinggi Jordan Murray, kapten pasukan. Dan sepakan Tommy Mawat kurang tepat. Ibrahim Suli menanduk ke depan. Oh! Kekasaran berlaku. Tidak diberikan apa-apa. Sekadar sepakan percuma. Kita jelas impact kuat yang dilakukan oleh Jose Alonso Martin. Menjatuhkan Miguel Oliveira. Pemain penggerak utama bagi pasukan Brunei di PMM FC. Pada minit ke-86. 0 Brunei di PMM dan 0 Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara. Kedua pasukan belum dapat mencipta sebarang jaringan. Belum beroleh sebarang jaringan. Biarpun terus diberikan sorakan padu oleh penyokong kedua pasukan pada perlawanan malam ini. Sepakan akan dilakukan oleh Hakim Yazid.
arahkan rakan-rakan mengambil posisi masing-masing. Umpanan Hakim Yazid, berlaku pergelutan dalam petak penalti. Balik dikawal oleh Ibrahim Suli kepada Hakim Yazid. Ibrahim cari rakan. Oh, umpanannya terlalu kuat untuk Jordan Murray.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auto.
2: Baik, sekarang tepat pukul 11.07 minit malam waktu Brunei. Ya. Masih lagi bersama dalam sembang-sembang malam minggu. Tadi memperkatakan mengenai apa yang selalu diunjar-unjar.
3: Selalu kehilangan.
2: Selalu kehilangan. Mana
3: tahu kehilangan ke...
2: apa? Cinta. Kehilangan apa?
3: Cinta. Kasih cinta.
2: Ada nih, Tani kongsi dulu yang ramai ada WhatsApp ini sebenarnya.
3: Yeah.
2: Assalamualaikum DJ berdua, katanya topik pasal lupa nih, tekanan kami masa luar negeri selalu nimun berjalan di mall besar katanya. Lupa di mana pintu kan keluar menuju balik ke hotel, sampai jauh perjalanan lalai-lalai pusing-pusing mencari pintu. Memang benarlah. Kalau tempat yang besar mudah tani los. Ini ada lagi, ini bini-bini, pendengar bini-bininya. Kami aninya kalau bini-bini selalu yang diunjar aninya ipin tudung. Ipin tudung sudah tergagaskan tudung, berjalan, berunjar ipin tu lagi. Sudah tu cucuk tudung ia juga selalunya diunjar.
3: Hilang.
2: Maksudnya jarum peniti kali ya.
3: Sampai hilang dah.
2: Selalunya sampai akhir berjalan lalai berunjar ipin sama cucuk tudung. Daripada Asnah HM di Kampung Belimbing. Ini buatnya Belimbong. Salah ni kita. Belimbing. Mungkin kalau hari-hari biasa mungkin suka pakai tudung ekspres yang bermasuk atau. Jadi kalau jemputan kita akan memakai tudung yang bawal atau berguna. Apanya kita ni memerlukan jarum peniti sama ipin. Itulah mungkin. Terima kasih.
3: Sama macam anu ni. Santi Zahir pun apanya? Sama. Kalau aku selalu ipin tudung sama tu nya. Sama rumpur rambut. Diunjar tu, di mana dia simpan. Kes lupa. Kadang-kadang balik-balik kembali tu nya.
2: Daripada Santi di Tamburong. Terima kasih. Baiklah, ada pemanggil berkelip-kelip dari
3: ya,
2: tadi.
3: Kita layan.
2: Siapakah agaknya di ujung talian? Terputus.
3: Sayang,
2: tidak mengapa. Inilah ada lagi satu seorang pemanggil yang ada message tadi. Yang selalu hilang ni DJ, kopiah ko kalau ke semai Jumat berabot. Kopiah. Anu yang dipakai kopiah tu piaji.
3: Oh, pernah hilang juga. Ini ada si Jen ni pun ada juga.
2: Apanya?
3: Selalu kehilangan tempat duduk.
2: Tempat duduk?
3: Kalau Indah diampaikan sinjang.
2: Untuk jemputan kan maksudnya. Sinjang diampai ya. Jadi dipakai sinjang itu di
3: lain,
2: kali sinjang
3: lain atau? Jenisnya. ada kan sinjang belum diampai?
2: Sinjang diampai ya.
3: Orang macam anu ke cawan ka?
2: Cawan ka? Campur-campur.
3: Ataupun kalau ada kawan ada orang ni sini.
2: Booking. Sinjang ah. Jadi sinjang. Kita di rumah bersiap lawa-lawa sampai sana kita lucut sinjang kita sampai dia noh cemata.
3: Terlampau.
2: Baiklah, ia mencuba memanggil, mudah-mudahan tembus lepasan ya. Ya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
3: Bakar sudah terbakar.
2: Bakar ke sawari ke?
5: Biasalah.
2: Kabar kita bakar.
5: Alhamdulillah.
2: Kenapa kan kalau aku duty kita selalu mesej macam kenal suara ni.
5: Biasalah. Mesti atur dulu macam kenal suara ni.
2: Pembuka cerita kata bakar.
5: Pembuka cerita.
2: Pembuka mulut lah.
5: DJ berdua malam ni.
2: Bagus sihat eh.
5: Bagus sihat ah.
2: Bagus. Kita
5: sama sekali topik lah.
2: Topik
5: kedua apa topik? Kedua dengan DJ lah malam ni. Alhamdulillah. Kedua-duanya sehat.
2: Jogging tadi bakar. Jogging tadi.
5: Hujan tadi.
2: Hujan petang.
5: Petang hujan.
3: Tapi malam ni pun tak hujan. Hujan je malam ni.
5: Hujan ni. Malam ni pun hujan juga.
3: Tapi anu.
5: Insyaallah kalau ada papanya esok lah.
2: Jogging
3: apa lagi?
5: Pagi tu kalau ada papanya.
2: Nah, kita selalu di Damuan
3: Kudengar
2: kita selalu di Damuan wah.
3: Makan.
2: Makannya.
3: Bukan jogging, makan. Damuan belakang selalu.
2: Damuan belakang.
3: Makan.
5: Makan lah.
3: Makan steamboat lah.
5: Kedepatan saya.
2: Buyok kita ni bakar.
3: Joggingnya seraun kan ya?
2: Jogging seraun.

0: Itu duduk sekalian di sana.
1: Sekalian ini betapukku ujung-ujung bisa ya.
2: Oh, joggingnya seraun. Ataupun wrist walk.
3: Makannya 4 round.
2: Elah.
1: Boleh jo lah.
2: Boleh jo.
1: Walaupun berjalan orang boleh jo ada jo.
2: Asal berpaloh jo lah.
3: Asal makan steamboat tadi berpaloh jo.
2: Ngawi, berpaloh jo.
3: Babakar, apa yang benda yang selalu kita unjar-unjar ni?
1: Aku kalau macam nyorang, kalau barang yang selalu ku unjar ni, kadang-kadang jam tangan, kadang-kadang
3: jam tangan.
1: Kadang-kadang dia ingat menaruh kan.
3: Di mana kita biasa menyimpan mengampai?
1: Kadang-kadang arah meja, atau arah lain tu ampainya juga.
2: Benarkan.
1: Jam nyorang ah.
3: Jauhnya kita. Okay, sorry.
1: Alhamdulillah. Nyorang jam mana? Kegunaan jom lah. Nyorang kalau ketanikan melihat waktu kan sembahyang apa nyorang. Kadang-kadang bertanya ku orang mana menyimpan jam ah?
3: Nah.
1: Anakku. Tujuannya ramai jam. Siapa mengapa sini nyuku?
3: Nah.
1: Tadi jo nyuku orang lain ku ngampai.
3: Boleh jadi kelahi tu ah.
1: Kadang-kadang nyorang riuh jo anak lah. Bapak ni perlu pejo ni.
2: Bakar makan kacamata kan anak kacamata pun itu. Padahal di atas kepala.
3: Kita makan kacamata ke Bakar?
1: Kadang-kadang sampai balik ke rumah. Tahu-tahu tempat kerja tinggal kacamata. Kadang-kadang riuh.
2: Pesan kita paning tu kan sebenarnya mata kabur. Pesan kacamata. Tapi kira, lah paning pun indah pun ni. Mohon Allah.
3: Rupanya kacamatanya tinggal.
2: Bukan kelihatan kabur. Pikirkan tumbang apa.
1: Kadang-kadang.
3: Tumbang ah.
1: Kadang-kadang aku tanya lah bini, mana kacamata kau? Di mana kita menyimpannya?
3: Best.
1: Tahu-tahu tempat kerja tinggal.
3: Nah, jadi kita pakai kacamata untuk Rabun jauh ke dekat ni Bakar?
1: Dua-dua.
2: Dia aku merasa itu Bakar. Kulihatnya aku patang hari ini, kan hujan kali. Rupanya aku pakai cepat hitam.
1: Anda pisin orangnya juga hitam.
2: Aku memang.
3: Apanya Bakar?
2: Hitam tapi manis.
3: Ya, orang jenis beksin juga. Rumah pun macam cepat hitam.
2: Benar itu yang aku patang luar ini, kan hujan ini. Rupanya ke cepat hitam.
1: Lihat badannya juga.
2: Aku handsome. Aku selalunya orang hitam-hitamannya.
1: Macam aku dari dulu sudah lah pakai kacamata.
2: Tapi kita selalu lupa gigi kita, wah.
1: Tu kena lupa.
3: Aku no komen lah.
1: Dua-dua lah. Dua-dua tu dua-dua. Memang dua-dua tu. Yang dua gigi.
2: Aku pun lah. Selalu aku lupa aku benda berambut. Kadang-kadang aku tersisir aku.
3: Benda benda.
2: Astaga.
3: Begarit.
1: Aku pekah kalau aku bergunting di kada ya. Kan katanya bercukur. Udah balik ke rumah aku cita Rio gini.
3: Kenapa?
1: Berambut.
2: Lurus. Mana lah tu?
1: Perasan kata ni berambut kan? Balik ke rumah, dia cermin. Bersisir.
3: Jangan kan bersisir. Jangan kan bersisir Bakar. Mandi lagi kita bersempo.
2: Mana?
1: Bersempo.
2: Aku dah dapat tes liur kau boleh sempo tu kesian. Kau boleh macam, doi mak, kau kan bersempo, dah berambut.
1: Betul diminum, sempo tu.
2: Kadang-kadang tes liur tu ke kadai gunting lah. Bakar, dengar dulu. Aku kedai gunting lah Bakar. Tes liur ku. Aku melihat ya kadang-kadang kedai gunting tu banyak gambarkan ni. 18, 12. Kadang-kadang ku kacau tu. Dan ku mat-mat ni. Ku nombor 18 lah. Hari mana dapat tu? Kita tidak ada rambut.
1: Aku kadang-kadang kalau bergunting lah. Tempat kedai kaling. Ku bagi tahu tu.
3: Jenis apa?
1: Gunting surung lah. Gunting surung.
2: Surung
1: yang tidak? Tapi kadang-kadang. Surung saja. Macam yang gundul apa tu. Orang. Bercukur apa. Kadang-kadang lepas bercukur. Kadang-kadang dok ingat kan terus balik kok.
3: Astaga.
1: bayar kan
3: kok. Astaga.
1: Kadang-kadang tidak ingat bah.
2: Udah bagus perangai kita nih ya. Jadi memang ada lupanya lah ha.
1: Belum kah?
3: Sebelum kita menyuruh ini baik kita bayar dulu.
2: Bayar dulu. Kalau kedai makan ni juga kali.
1: Kadai makan tu mesti awal.
2: Mesti awal
1: bayar. Bayar payah tu. Jong-jong nak kunci di dalam.
2: Benar.
1: Bayar keluar.
2: Boleh kalau kadai makan tu lupa, kalau sekiranya lupa balik ke rumah asta dibaliki.
3: Balik ke agak balik.
2: Jangan kira asta biar teh. Ating
3: dah. Siapa suruhnya?
2: Ating dah tu.
1: Siapa suruhnya?
2: Mesti bayar. Parut. Jadi barang yang dimakan.
1: Berdosa.
3: Masuk dalam daging tu makan.
1: Berusaha tadi makan.
3: Apa lagi selain daripada kacamata? Apa lagi selalu tinggal?

0: kadang-kadang duit pernah tinggal juga.
1: Duit toh? Baik duit toh.
0: Di kedai.
1: Di kedai.
0: Kira hampir di kedai sinilah di
1: maksudnya,
0: kosan makanan.
1: Maksudnya itu cicir kah? Kena tripping kita.
0: Ada supermarket.
1: Baik juga ada jujur lah, jujur. Selepas kena balik, viral kali ya.
0: Sudah balik ke
1: rumah. Bakar.
0: sudah balik ke rumah. Mana aku menyimpan duit kan ya?
1: Ini fakta umur.
0: Jadi, ini bukan. Aku cek arah bank apa yang dada. Mana yang nyukwa?
1: Ingau tak kita ingau.
0: Ingau hati lah. Paksa arah kadai.
1: Kita agak balik lah.
0: Dia agak balik. Adalah orang menyimpan kisah.
1: Kisahnya, kiri aku menyesayan nu pulang anu bakar. Ini true story. Iya cerong putih he. Aku menyimpan barang-barang ko di bunet, di bunet ba. Tahu-tahu di bunet kereta. Tahu-tahu kunci pun dimasukkan dalam bunet tu, ditutup. Habislah pas balik ke rumah mengambil kunci baru.
2: Ambil spare.
0: Oh. Baik orangnya dah masuk juga.
1: Indah. Aku tidak dapat lupa. Tapi kita satu saja kita lupalah. Sembayang.
0: Atun dah boleh lupa tu. Dah boleh lupa tu.
1: Okey, bagus.
0: Kewajipan tetani laki-laki.
1: Cuma nama baik.
0: Kalau macam orang apa? Kalau macam bini-bini dipahamilah. Dipahami sikit.
1: Apa kan? Iyo.
0: Ndak paya disambut. Atun nang dipahami bagi bini-bini. Kalau macam orang laki-laki tetani. Orang kata ni mesti wajib sebagai ketua keluarga.
1: Ngam. Ini adik Syazrin dari Melakanya pernah lupa ngaga anak sekolah.
2: Allahu
1: aduh mak.
0: Atuh mana? Pernah lupa
1: cuma anak boleh aku ndak paham juga.
2: Mungkin bukan idarnya mengaga kali.
0: Dah biasa kan. Beda kali sama bininya
1: kan. Lupa kali lurus. Lupa idarnya ambil baik sajalah ha.
2: Ambil baiklah.
1: Baik sajalah.
0: Ketani doakanlah yang baik-baik saja.
2: Kita pernah jual bakar terlupa mengaga-ngaga ni. Pernah jual terlupa.
1: Pernah ni.
0: Kadang ada jolah pernah.
2: Kenapa?
0: Ada jual pernah macam orang kalau macam ketani ke jemputan apa?
2: Jemputan
0: orang kahwin apa?
1: Lupa juga.
0: Kadang-kadang lupa juga.
1: Lupa apa?
0: Kadang-kadang nyorang macam anak mau kahwin lah. Allah ni ku macam orang itulah. Awal ni ku lupa punya ku.
1: Astaga. Padahal kita jemputan lagi bini tinggalkan lupa dia juga.
0: Padahal jemputan itu sudah awal kali bagi.
2: Terlampau awal kali bang.
0: Tapi orang kalau macam jemputan itu terlampau banyak macam 2-3 buting. Kadang-kadang boleh tani lupa juga kan.
1: Famous. Kita mungkin membaca kita doa kali.
2: Wakil berharap kita.
0: Alhamdulillah. Nyorang itu jemputan keluarga lah. Nyorang kadang-kadang ada yang macam 2-3 buting apa tu. Kadang-kadang lupa. Ani bila kawinnya.
2: Baik tak kita macam buat anu kali bakar.
1: Jadual di
2: dapur.
1: Ataupun ada kalender.
0: Ada kalender buat anu sama jadualnya.
1: Tapi si mana bakar. Soalnya telefon canggih. Kita buat alam sana.
2: Alam.
1: Raja jadual alam. Notice. Sadar-sadar
2: tak aje. Anak kawin. Sadar-sadar tak aje. Ataupun mungkin kita malas juga balik kita whiteboard macam pejabat atau.
0: Insyaallah nyorang.
1: Ada semua.
0: Nyorang kalau macam ketani lupanya nyorang.
2: Nyorang saja nih. Aku maunya si bakar lah.
0: Atu tak punya buat. Kalau macam nyorang ketani lupa nih nyorang. Apa tu ada macam ada petuannya lah
2: nyodoh. Apa petuannya tu?
0: Yang dulu-dulu lah.
2: Kalau si Jai tadinya tarik telinganya.
0: Bukan kalau macam katanya apa makan apa kalau makan kepala ikan.
1: Samud.
0: Macam apa tu macam katanya kepala ikan apa nyorang mudah lupa.
2: Benar
0: anu yang dulu-dulu lah.
1: Dulu-dulu.
0: Petua yang dulu-dulu.
1: Ada lagi ada tu kita.
0: Ada
1: lagi ada orang.
0: Ada kadangnya. Orang petani yang dulu-dulu ndak ada kan orang tetua petani ndak ada nyorang
2: mungkin petua kan kali itu petua
0: lah macam petua kan lah petua yang dulu-dulu atau nyorang
2: kalau percaya boleh kalau ndak pun abaikan
1: mungkin macam kita ada lupa jemputan apa tu bagi tahu anu sang istri anak-anak ingati kuja
0: lah kemarin ku beritahu lah anakku yang suka apa kalau macam babah lupa kamu mengingatin ku ada jemputan ini kadang-kadang dorang mengingati. Ada jemputannya abah.
2: Yang payahnya juga kalau bekat jemputan itu sandang lagi terbakar. Kalau jemputan yang dalam message, abah tindih dengan message lain, jadi kita ni pun terlupa.
0: Atu payah di apa di scroll gitu cari. Cakap orang putih ha.
1: Scroll lah. Dapat. Kita sekolah kan.

0: Inggris ba? Learn English kan itu dulu?
1: Kuliah Inggris, Inggris.
2: Nah, dui, ya. Dui bahasa pula ya.
0: Dui bahasa ya.
1: Campur, campur, campur Melayu.
2: Jadi kalian bekerja.
1: Tapi kalau yang dulu-dulanya nyolong ah, kadang-kadang kalau macam tim sekolah, ada joku lupa tuh.
2: Apa?
0: Apa?
1: Macam kata ni, kan lupa. Ah, lupa membuat homework. Kadang-kadang lupa jam sekolah apa tuh.
2: Jam sekolah, lupa.
0: Perasaan aku sekolah ni bahasa runcingnya.
1: Dari dulu sudah, kadang-kadang aku ni, kalau aku macam lupa, ah mudah aku pandu tu lupa aku tu apa apakan kau
0: balik mem balik kita musim mana ada 1 terabyte apa tu memori ya kan? Oh SD kita balik
2: sepeda lupa wah
0: memori kan musim mana besar sudah
1: tapi orang masa ni alhamdulillah jualah
0: nah. Kita balik
2: memori kan lah kita sudah masa ni
1: adik.
0: Start kita mulai dari
1: kata orang, kadang-kadang kalau macam kata ni kan anu apa tu
2: orang
1: ada apa? Makan kurma tu ada jolah sikit-sikit lah
2: kurma kah kismes
1: kurma kismes ada jo dimakan dah orang sikit-sikit ada jolah orang ada jo
2: meningkat lah, meningkat
1: meningkat orang mana yang kata ni kena suruh cuba tu cuba saja kan
0: bagi orang yang baru pernah mendengar jibakaran ni andangnya ni kami selalu menyayangi ke dia bukannya Pak sebelum dia menyayangi kami ia mesti ni pantas tewas
2: kami defensif defensif
0: defensif
1: pantas tewas
0: sudah mana kami kandung nilainya jadi kami
1: satu nyorang kalau macam kata dia makan nyorang apa tu kira keluarga apa tu kalau macam nyorang kata ni apa tu makan apa macam apa sajalah macam ada acara ke apa kan
2: kumpul-kumpul
1: kata ni apa kumpul tu orang kata ni seluruhnya makan apa tu makan sudu kadang-kadang apa tu lupa aku tu ambilkan sudu ambilkan sudu yang tu
0: baik lagi kalau kita megang garpu semua garpu tu makan
1: kalau macam garpu garpu jarang jarang ku makan garpu.
0: Jarang ah?
2: Anu lagi bakar, makai. Anu lagi bakar. Ba minum tah, tapi lupa mengambil cawan.
0: Nah.
1: Atu je tu sama je tu. Betul ah? Lupa. Orang kata ni umur kata ni sudah anu kan.
0: Umur makabun, umur kita bukan kita ni.
1: Umur meningkat
0: umur kita.
1: Nya orang, nya orang.
0: Kami kita tu bukan kita ni.
2: Kami okey.
1: Ya, nya orang umur meningkat makin meningkat kan.
2: Kata ni menurun umuran ya.
0: Tapi kulit kita dalam gambar handsome lah kita.
2: Handsome, handsome.
0: Handsome. Kulit tak cita tua macam apa? Aris Ariwatan.
2: Ada.
1: Adalah.
0: Oh, Aris Ariwatan. Sama-sama. Kulit macam
1: sama.
0: Engkau bakar ke ataupun Aris Ariwatan ni juga.
2: Handsome lah, handsome.
0: Handsome kita tu lah. Dulu tu
1: sebenarnya. Adalah sama. Tapi kalau macam orang, kalau macam sebelumnya kami, kalau macam ada keluarga, sembutan lah. Apalah, apa saja sembutan lah orang. Yang paling ketawa sekali. Akulah yang paling ketawa sekali tu.
2: Kenapa kita ketawa?
1: Orang baru macam orang baru masuk arah rumah keluarga tu ketawa aku tu. Orang happy bah
0: happy kita tu lain jenisnya.
2: Cuma ngamit.
1: Orang kalau macam kira abang-abang ku menagur apa happy-nya biasalah aku happy aku. Boh happy aku.
2: Alhamdulillah artinya kita punya kita punya aura kita tu positif.
0: Luruslah.
2: Kita mana, masuk orang ketawa.
0: Kita bukan jadi toksik lah.
1: Orang masuk ke tu siapa saja orang yang ku tagur
2: biasa ketawa dulu lah.
1: Ketawa aku dulu.
2: Baru bagi salam cuma tu.
1: Baru tapi bagi salam lah dulu.
0: lagipun jibakar siapa lagi kan ngangkat bakul kalau bukan bakul tenis
2: diri. Sendiri ya.
1: Iya
2: tak. Orang apa? Jumpa di kedai ketawa. Habis sudah ketawa.
1: Kalau berjumpa, katanya berjumpa di kedai nyorang, insyaAllah DJ-DJ pun nyorang akan ditagur semua.
2: Yata. Tapi ketawa dulu ah.
1: Ketawa dulu. Tapi kalau dari jauh, dari jauh aku ketawa, paham-pahamilah. Ya tu orang ini je.
0: Kalau kita jauh-jauh, kalau kita malar di luar atau kita ketawa, kita mudah kita nak bagi seringgit tu.
1: Alhamdulillah. Pernah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pernah kena bagi seringgit ah?
1: Dalam RM2 pun ada jual lah.
0: Ada nama lagi ya?
1: Ada, orang kira orang besar kah kan? Kata ni
0: kesal kita ketawa tu.
1: Ketawa orang sentiasa happy. senyuman itu kan sedekahnya.
2: Sedekah. Dan kan ada sedekah balik.
0: Oh, itu ada sedekah balik. Kita bagi
2: jeng,
0: imaging, imaging.
2: Kami bebon bakar ajan marah. Okey,
1: okey, tu apa tu? Nyorang
2: kata. Kongsi cerita.
0: Ada orang nyuruh kita menyanyi pasal kita hari sari watana. Lagu apa? Lamunan terhenti.
2: Di.
1: Cuma lagunya tu.
2: Ailallah.
1: Dari
2: lamunan.
1: Batas hatiku lagu, bergetar. Batas satu lagunya tu. Tidak ingat tu lagunya.
2: Ya, lupa tu juga.
1: Kalau kalau lagu yang anu-anu, jangan tadi sabut.
2: Jangan tak. Anu tengok kena pasangan.
0: Anu taguh hatu rubuh sudah.
1: Atau lagu taguh hatu anu sudah nyorang.
2: Terabang sudah kesawarinya. Ada lagi di
1: terabang,
2: ada lagi dalam
1: Terabang sudah di dalam anu saja ada YouTube.
2: Kasihan. Bebona.
0: Terima kasih lah, Bakara. Terima
2: kasih lah, Tuan.
1: Boleh minta putarkan lagu.
2: Apa?
1: Ini lagu ini. Lagu...
2: Bukan Teguh,
1: Bukan. Kumpulan daripada Rescue. Ada dalam tiada.
2: Apa namanya?
0: Ada dalam tiada.
1: Ada dalam tiada. Ini lagu yang paling kusuka berdua ini.
2: Ditujukan kepada siapa nih lagu ini?
1: Kepada istri. Kepada istri lah.
2: Minta maaf. Ada lagunya, Bakar. Masa tak pilih lagu nomor tiga tu?
1: Apa lagunya tu? Lagu nombor tiga.
2: Ada dalam tiada yang ada dalam simpanan kami. Lagu nombor tiga lah. Kita mau apa? Nombor satu Teguh. Dada. Memang rubuh sudahlah. Ada dalam tiada memang tiada. Nombor tiga apa?
0: Apa?
2: Pilihan.
1: Lagu dari.
2: Awas kena kita sebut Teguh tutup nih.
1: Lagu daripada kumpulan Perintis.
2: Apa?
1: Arjuna Dewiku.
2: Ada. Lagu tempat
1: ada. Ada. Lagu artis tempatan Brunei. Ketani Miski Sopong.
2: Baru ya semangat. InsyaAllah.
1: Pasal apa lagu ini nyorang pernah membawa tempat orang kahwin.
2: Kita perform kah?
1: Lagu ini asli bukan kepada istri lah.
2: Kita kira kita karaoke lah.
0: Pikir-pikir kita perform.
1: Lumbur satu lah kenangan ni lagu ini.
2: Okey, baik, insyaAllah. Bakar, minta maaf banyak-banyak. Kita di Bebo.
1: Okey,
2: tu
1: minta maaf juga. Kepada kita dua orang, nyorang. Kepada bis kita dua ni, aku Bebo nyorang.
0: Tapi malam ini, kami itu terang kami menang.
1: Happy.
0: Kami menang, Bakar.
1: Walaupun nyorang di PMM kalah malam ini, kata ni Mr. Happy.
2: Happy, yes. Assalamualaikum, Bakar.
1: Okay, thank you. Waalaikumsalam.
2: Itu dah, Bakar. Memang ceria lah kawan kita ni. Tapi hari ini, ya... Ruangnya tertutup lah.
0: Ya, kita ni skor saja.
2: Kita ni lah.
0: Ini percaturan yang kita ni main atau
2: memang masuk lah.
0: Memang masuk. Ian dah dapat main malam ni.
2: Okey, tadi berehat walaupun berkilap-kilap. Tadi we need some air.
0: Yes.
2: Tadi beribu dulu lah.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Baiklah, sekarang sudah pun pukul 11.36 minit malam waktu Brunei. Tidak terasa, Pekah. Kita sudah pun berada hampir ke penghujung. Nampaknya dapatlah kita ni jawab dua ataupun tiga orang lagi pendengar. Memang hotline lah malam ini. Ini pun berkelip-kelip. Terus
2: kita layan.
1: Baiklah.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Baik, itu dia. Timbul, muncul.
2: Jijitannya.
1: Apa khabar, Sania?
4: Baik, alhamdulillah. Baru aku nak aku tahu apa-apa topiknya. Pasal tadi ada tempat je. Aku nak bani buka radio.
1: Ada tempat
2: ik? Di sana ada tempat ik.
4: Anu hujan dapat lah. Di mana cuaca di api sungai aku macam mana?
2: Masa ni kami dalam studio. Jadi kami dah tahu.
1: Dan kami dapat mengagak cuaca.
2: Tapi tadi hujan. Sebelum aku kemari hujan. Tapi sekejap saja.
1: Sekejap saja. Masa aku sampai ke sini tadi sebelum pukul 8, cuaca masih okey. Anda sangka lah. Pasal kami melihat bulan tadi di TV macam okey. Cuaca di kawasan Merakas okey saja. Di Seria bertemparik ah. Ini kita takut ni. Kalau bertemparik lagi macam mana?
4: Ani tadi aku lepas aku balik dari Kidi. Dari Kidi tu jalan cuci mata tu. Aku kan tadi kari kenung mati. Malas aku lihat cuaca aku macam lain juga. Lepas batu manggret. Awal malam dah pukul 7 sudah. 9 sampai ke rumah sudah. Lebat. Hujan lebat.
1: Okey, terus saja kepada topik. Terus saja kepada topik malam ini, Sania. Pastikan tadi cerita dengan cerita yang ada. Okey, tadi cakap pasal benda yang selalu kita ni lupa. Kita ni unjar. Apa dia?
4: Okey. Benda tu. Macam contoh benda tu. Okey, contoh macam kunci kereta. Mana kunci kereta aku ni? Aku berada aku perasan ni dalam poket. Dalam poket sekali berpusing kan mencari-cari di mana beradaannya kunci itu, atas meja ke, semada bawah ke, atas satu rupanya tu lah kunci kereta ni dah adanya. Baik ada dua buting dah kunci kereta. Kalau spin aja macam mana? Jadi pintu kereta bukan dapat buka kan?
1: Apa ya tu?
4: Tu payah tu. Itu mesti mau ada yang punya anu kan kitchen itu kan? Mesti mau ada yang biasa kan tu
1: pengantin. Baik juga nak kitchen. Mana nak kitchen? Payah kan banyak jalan tu lah.
4: Payah jalan. Ataupun kalau boleh simpan ring pun boleh je tu. Tahu kita macam runcing. Jadi kalau kunci tu kuku, ni nak bunyi lah. Kring. Jadi
1: baik kunci, mana kucing?
4: Kucing.
2: Tapi Sania selalu lupa kunci kah?
4: Atau jangan diminta lah berdahan saja jangan lupa lah berdahan.
2: Jadi yang tadi Sania cakap kunci ni selalu lupa.
4: Atau bagi contoh.
1: Ada masanya. Selain daripada kunci Sania.
4: Selain daripada kunci, apa lagi? IC.
1: IC.
2: Pada lupa juga.
4: IC kau ni mana aku simpan lah. Entah, aku tahu aku cek dalam beg dah juga.
1: Bukannya IC ni selalu disimpan dalam beg duit kah, Zania?
4: Kadang-kadang simpan beg lah. Kadang-kadang simpan. Apalagi hari itu kami berjalan kan. Daripada IC ada lagi satu lesen. Lesen dari bank memandu.
1: Tunggam. Macam kena aku pernah Sania ha? Yang lesen memandu ni selalu ada. Yang kita ni selalu lupa pernah beg.
2: Expired.
4: Tapi lesen memandu ni kalau belum expired. Tapi kalau aku berjalan ke Lumut hari tu aku Lumut ke kali gangam oblok sana. Mana kau punya beg lesen?
1: Loblok ah.
4: Oblok sana.
1: Sekali macam mana tak?
4: Gitu dia katanya mana kita belesen atau tinggalan di rumahnya ku tapi belum pulang expired tunya ku tinggal aku balas ku bawa kan time aku sukuna le
1: jangan ni sekali macam mana tah
4: dorang isi pulang lain kali mesti ingat bawa IC kita
2: beja dorang bertimbang rasa menindak
4: tahulah
2: mari kita tidur tu
4: kalau indak kalau ujung titik kan dapain tu kan daripada
2: peta. Ya ta.
1: Cuai sendiri ya.
2: Kita lagi macam nampak muda anda orang percaya kali.
4: Dah percaya. Bukan juga saya seorang lah. Banyak lah orang macam tu.
2: Anda percaya dengan kita?
4: Bukan lagi saya seorang. Banyak orang macam terlupa membawa IC.
1: Kita tinggal lesen kah kita laju kali ni?
2: Laju
1: kali ma.
2: Ayah tu pun kita laju.
4: di bank lesen dah tertinggal. Tapi tidak pula saya laju.
2: Okey lah, jangan laju-laju.
1: Di rumah tak tahu apa juga yang dilajukan.
2: Oh, ya, jangan terlaju-laju.
1: Perasaan perumahan je, Pak.
4: Bukan dekat perumahan, dekat anunya jauh dekat mana tu? Enuki sanakah?
1: Anduki.
2: Ada yang bercakap sininya daripada JSD, jangan lupa bawa pasport juanya. Mata tentara sekali.
4: Itu jauh dekat Enuki.
1: Anduki.
4: Enuki Sri ya.
1: Enuki itu mushroom tu kita.
4: Hah?
1: Enuki itu cendawan tu. Anduki.
4: Enuki. Enuki namanya.
1: Bukan Enuki, Enuki itu mushroom. Okey, kita teruskan.
4: Enuki, itulah ngam dorang sana blok tu sana. Dorang mintiknya mana lesen titanya? Aku cakap lesen ku tinggalan di atuk di rumah.
1: Payah tu ah.
4: Tunggu sana lah misi borang apa-apa indah negara
3: ini. Baik jelah.
4: Kita di bawah kalau apa nyuram malang dah berbau kan?
1: Mana?
4: Pihak polis satu tahu.
2: Sampah berbau. Kita tinggal kalau kita
4: tahu mengenal kita tu cepat. Atu bandar itu.
1: Payah tu tuah kalau anda bawa IC sama bawa lain kali bawa saja dah. Macam mana kita membawa beg duit kita tu? Dengan IC dengan lebih lesen. Kalau ada orang cakap bawa pasport terus menentukan menuju barang.
2: Terus.
4: Terus atau
1: lepas pakai kereta naik bilon.
4: Benar tu. Kalau pasport tak tu tinggal lah. Aku tahu tu. Satu kali ibu balik. Dah kali tu. Contoh kalau orang pergi Malaya jauh. Tu tiket je tu angus tu.
1: Pasal tak pakai perahu tu?
4: Pakai perahu tu. Perahu mana? Perahu tu dari kampung air Menjim Marang ke Temurung kali lah.
1: Boleh.
4: Kalau dia ke Temurung kali ke mana tu? Ke Labuan.
1: Boleh.
2: Sudah makan sana ya?
1: Nada orang ke Labuan dia pakai perahu. Pakai
2: speed buat pulang.
4: Makan apa?
2: Makanlah. Sudah makan?
4: Sudah. Ayam goreng.
1: Ayam goreng apa? Chicken wing?
4: Chicken wing. Dump steak.
1: Sedap lah.
4: Sedap. Makan kemarin makan Jollibee. Ni pun makan di mana ni?
2: Besok kan ke mana? Ada tujuan besok?
4: Kalau besok di... Tu nak dekat Gresi yang rumah tu. InsyaAllah.
1: Apa dah esok?
2: Fiesta tu. Food Fiesta.
4: Pesta Badudun.
1: Badudun. Apa dah esok sana? Sana datang-datang sajalah. Datang-datang saja ke sana kah? Ada persembahan kah? Apakah?
4: Persembahan apa tu yang saya mendengar infonya apa tu? Tarik kalat.
1: Ada tarik kalat.
4: Dengan memancing.
1: Jadi apa yang Saniah mau sertai esok?
4: Kalau sertai saya melihat adalah melukis, melihat dapat orang memancing kan di pantai-pantai itu. Atau memang saya suka melihat tu kalau ada pantai sana tu lautan.
1: Menenangkan fikiran tu menenangkan fikiran.
4: Memancing kan setiap ujung minggu.
1: Jangan saja hujan lah, mau hujan balik dah.
2: Terima kasih Saniah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Apa boleh anda minta tukarkan lagu apa yang ada ni?
1: Anda dapat tukarkan putarkan insyaAllah. Tukarkan yang anda dapat.
4: Anda tukarkan lagu apa tu? Masa Sri Pak Ani.
1: Sri Pak Ani
4: Lagunya Masa.
1: Masa.
2: Masa.
1: InsyaAllah. Sri Pak Ani. Macam mana lagunya tu? Masa.
4: Masa. Apa? Lagu tunggu sekejap. Beri kita tunggu dalam 5 minit saja. Tunggu sekejap.
1: Eh 5 minit patah tak kita? Kan habis sudah ni.
4: Jangan kita tutup dulu. Tunggu sekejap dulu. Sabar. Sabar dulu. Ini lah. Kita dah akan tunjuk itu. Tunggu siapa? Ini lah. Ma. Lihat lah. Hello. Hello. Sa. Hello. Masa. Boleh tak? Loh?
2: Baik. InsyaAllah kami cari kalau
1: ada. InsyaAllah.
2: Okey. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
4: Masa.
1: Okey, nampaknya Saniah terputus.
2: Terputus. Kita tunggu di angin Liverpool tadi. Angin Liverpool kami Liverpool.
1: Nampaknya pemanggil terakhir sempat kita layan malam ini.
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala.
2: Ngam kon go day.
1: Pretty fly kan ni.
2: Steady dada.
1: Hey, di mana ni kita ngian? Di Kulapis kah? Di Kemangkubau?
5: Kulapis
1: hari ini
5: Dan kita tu siapa namanya tak?
1: Tahu. Pandai ingat
2: siapa?
5: Lupa aku namanya. Siapa
2: si
5: namanya?
2: Si Jack.
5: Jack.
1: Hello Jack. Nama artis mah Jack Nama artis lah Jack.
5: Jack kah?
1: Nama saya Jack.
5: Jack siapa? Aku nama tu kata. Apa
2: dia? Azura. Yes.
1: Zai. Kamu belajarlah rajin-rajin ya. Ya. Kamu belajarlah rajin-rajin ya. Boleh ya pakai motor masuk ke sekolah, masuk kelas orang.
2: Ah, steady.
1: Azura tu.
5: Orang dulu
1: siapa? Orang dulu siapa berani?
5: Mana? Orang lama.
2: Melihat bulat tadi ya, no? Melihat bulat tadi kan?
5: Tidak ngerti sasak.
2: Iya kan?
5: Jarang mati saya.
2: Jangan kok.
1: Ya sasak tak heran itu penalti ya.
5: Oh, sudah itu penalti ya. Anu, tidak dia mengira. Dia nunya, dia mau lihat biar.
1: Yang sebut tengah itu seri lagi sebut tengah itu.
5: Tidak, ini mau lihat biar, Pak.
1: Anda mau lihat biar, ah?
5: Yang itu disebut yang seri itu.
1: Aku menunggu yang sebut tinggal ni pulang ni belum ada apa-apa karena habis sudah.
5: Dalam tipis,
1: bang. Sebut yang biasa. Bang Ian, dah banyak masa ni. Apa yang kita selalu unjar.
5: Ya, manusia ni, ya sifatnya memang pelupa.
1: Ah, memang.
5: Sebab tu yang kena panggil insan atau insan itu diambil daripada bahasa Arab nisyan.
1: Ha? Nisyan, ah?
5: Nisyan. Bahasa Arabnya nisyan. Nisyan ni bakal bunyinya pelupa. Ya, nang sifat manusia pelupa. Jadinya penting dah ada orang yang mengingat dia tu. Sebab tu pentingnya orang kalau
1: ingat-beringat lah.
5: Beringat-ingat kawan ni. Sekali memang yang ingat dia tu.
1: Mun kau lupa ingat aku lah. Mun kau lupa sendiri kau
5: banyak. Yang aku tu, yang sering kita tengok namanya aku lupa aku tu. Itu
2: penting. Dah lah, aku, nama aku jantung kita ingat. Tidak perlu kita mengingati nama aku sebenarnya.
5: Jangan marah bro.
1: Sensitif juga.
5: Aku ada tu. Sebelum aku lupa. Kami ada tu bercerita-cerita sama peradian lah. Kelek. Nya topik katunya orang apa kan tunya? Ada keturunan campuran KPT ini.
2: Aku lain, aku.
5: Kali kalau aku beritahu lah dan confidentnya aku beritahu yang aku mungkin keturunan Arab kali ini.
1: Arab Parsi.
2: Aku jangan.
1: Arab Parsi.
2: Arab Parsi. Campur lagi orang putih. Banyaklah. Banyak
5: keturunan. Tapi aku beritahu cuma tu pasal apa yang aku mengikut cerita yang aku yang dibunuh tanya ada orang-orang Arab banyak kok. Masuklah aku cerita lah. Masuklah.
2: Tapi yang kami ini banyak sudah campuran ni.
1: Tapi yang aku tahu pengiran pagi jadi kontraktor ya, petang bisa rumput ya.
5: Kadang-kadang
1: malam lastar simen ya.
5: Kadang-kadang jual kainnya.
2: Kami orang macam-macam
1: kan.
2: Lain-lain barang.
1: Mekanik jangan mekanik ada
2: barang. Mekanik kami orang tata bikin juga lah. Mau hantar dulu cek barang. Mesti.
5: Bukan lagi dua alam ni, berapa alam kayaknya.
1: Banyak ya.
2: Benar, mempalam.
1: Jangan dipersoal tu.
2: Mix Spanyol ya, ini nah.
5: Nya si Jolnya. Apa?
2: Nya si Jolnya kira aku mix Spanyol, tahu ya sudah.
5: Wuih, mix Spanyol lah.
2: Teruskan.
5: Nya si Haji Bakar tu menya. Nya orang tertua dan juru makan kebalikan nah. Mana benar tu?
2: Mana mana?
1: Apa sebalik itu?
5: Orang tertua ni sebenarnya kebalikan tu ikut cerita orang nyaman ba.
1: Nyaman
5: ba. Nak kena tu makan.
1: Jadi
5: nak berapa? Terutamanya mata matikan tu tu. Orang tu tahu kena kurik tu matikan tu.
1: Nyaman tu. Kari lagi. Aduh.
5: Aku dah pelang pandai makan kan, tapi
2: aku pandai makan ikan ni.
1: Tapi bukan mainnya mun sudah digerai di Tasik katanya gerai itu ngoda sesawa ya ikan terlampau.
5: Benar apa? Ya digerai stopik atau orang yang depan yang pandai ikan ku opo makan ikan.
2: Pandai.
5: Feedback ano orang yang makan selalu jangan dengan kasuk nyamanan. Jadi ku iklan kelatu.
1: Iklan kan jual lemsing.
5: Aku udang atu kalau ku ditanin aku meninggalkan tak.
1: Butter tu
5: Anda, ano tiga rasa? Ui,
1: tiga rasa.
5: Tiga rasanya tu nyaman. Sutong tiga rasa. Sutongnya tu
1: dah tinggal. Lagi apa lagi yang kita ni kan lupa dengan? Keluar cerita.
5: Okay, lupa ni kalau lupa yang mudah lupa ni, yang selalu di tangan tadi pun tadi mudah lupa wah.
1: Contoh?
5: Apa nak buat masa ni nak?
1: Apa?
5: Handphone.
1: Ayo, benar pelang.
5: Kadang-kadang tadi cerita lupa tu ni sudah tu. Tu masa menyampaikan satu tempat. Jadi kadang-kadang tertidur katanya apa kita cerita sama orang lain sudah tu gimana penuh cintuan ya.
1: Gimana menjadi terus di miss call juga, di miss call, di jejak balik.
5: Kalau ada dengan miss call, tapi yang jenis minta makan ni, aku ni jarang kan berbunyi ni
1: bersailan.
2: Payah tu.
5: Aku ni suka berbunyi tikun tuang.
1: Jadi bergagar sama
5: bergagar. Bergagar pun kadang-kadang
1: bergagar.
5: Anu, kadang-kadang kalau orang telefon, tiap pulang pun telefon anunya, orang pepinya. Kadang pulangnya.
1: Tangkuk. Macam kena aku telefon.

0: kita masa malam raya ketiga.
1: Oh yeah, dari peda ye.
2: Wah, oh. Ada kedua kan, ada ketiga tau.
0: Lupa kau, yang penting urusan dia lah.
2: Oh, ada kita nipun sekali. Kali pembinaan beritanya ada menipun kita ngah.
0: Benar, tiga kali wah.
2: Kali kulit miss call, dijejol.
0: Diantarnya stiker wah. Nah, orang ada juga. Tapi bandar lah. Kadang-kadang kita kedai aku pun peramba pun sama juga.
1: Yang beri malas. Apabila tadi sudah dalam kereta.
0: Ah, naik ke rumah
1: lagi. Pasal pusing lagi. Berjalan sudah.
2: Yang malam lupa dia apa? Kunci.
1: Selalu.
2: Ya, kadang-kadang tadi kunci rumah apa tu, tadi kan spread kan tak? Sama kunci kereta kadang-kadang. Kadang-kadang, ingat tu di mana menyimpan.
0: Ini
2: satu ku terima kasih habis kita tadi.
0: Apa tak?
2: Aku ni biasanya kalau kami rumah kunci, kami gantung untuk kunci kereta tu. Dan juga tips kita tu alhamdulillah lah. Biasanya kalau kami berjalan, memang kunci-kunci kereta kami apa tu kami gantung tu.
1: Bawa. Kalau boleh bawa. Bukan apa kita, pernah terjadi.
2: Itu tu alhamdulillah kita bagi ano.
1: Kita syok-syok sekali. Syok-syok balik ke rumah kereta hilang. Cuma boleh hilang rupanya kuncinya di rumah.
2: Sudah kita hilang. Baru ku teklik wah itu gunanya ni orang
0: radio.
2: Bukannya orang tadi simbang-simbang kosong di barang ni.
0: Ada manfaat.
2: Ni orang sambil tu ni bebon ada feedback yang baik untuk tengah
0: tu. Bagus kita ni. Kita lagi sambil belajar.
2: Dari mana dia tadi? Terima kasih mandar ku teh.
1: Kumpulkan sudah pasal bukannya apa pernah terjadi.
2: Ceritanya
1: hilang lah. Ceritanya hilang, pikir kena pecah apa rupanya malahan nyaman pakainya.
0: Kunci apa yang baik?
1: Kunci ada di rumah. Pakai siapa boleh lari.
2: Kami sudah sadar siapa pakai kereta kan?
1: Siapa punya cua itu nah? Sendiri meninggalkan kunci.
2: Alhamdulillah.
1: Rumah dipecah, atau dipakainya mengangkut barang.
2: Sudah rumah pecah.
0: Pakainya lagi kereta kita lagi pakainya mengangkut barang. Siap anjay ya.
2: Alam lagi bisbing.
1: Tato tinggal rangkangnya kereta.
2: Habis
1: dilah hanya. Jual kereta sepepat.
0: Kepada pendengar semua, kalau anda pun kita bawa semua, kita simpan setampat.
1: Bisa-bisa lah.
0: Ada keluar kata.
2: Satu yang Google mati tadi.
1: Kenapa lagi ni? Marah tu kita?
2: Tadi balik mengambil anak sekolah. Basah ni bah, signalnya ni lupa yang belikan bah.
1: Astaga.
0: Signal?
1: Ya bagai signal.
2: Ya signal kan, signal kepikir kan masuk simpang ke apa itu ni. Memanjang ya.
1: Lupanya.
2: Ada dua way tu manjang ya. Aku kena malas, aku butuhnya aku ya kan ni kan mengambil ke kanan kan.
1: Oh bah.
2: Takut ke kanan.
1: Kenapa tu nak?
2: Tunggu dadak.
1: Basar bah radionya tu.
2: Kali sudah aku butuh main mobile, saya lagi.
1: Allah.
0: Lupa yang membalikkan ke neutral
2: lah. Pikirnya auto kan
1: dia. Itu bisa lagi. Signal ani yang dalam signal ni. Harus bertukar lane. Sekati-sekatinya macam yang hanya seorang mendrive.
2: Sama-sama
1: membuat beban. Aku rasa si Jol kan membuat karang kereta paling baru dah ada signal lah.
0: Ada signal. Pakai tangan macam dululah.
1: Anda perlu ada signal lah pasal dia pakai kan.
0: Pakai highlight je kok.
2: Diperhatikan
0: belajar. Masa ni dulu ada nian.
1: Ani bertukar lane lah. Dah ada signal dia tengok. Dah ada yang ngok kita belakang.
0: Apa yang diunjar tu? Orangnya diunjar.
1: Macam
2: itu bukannya lupa tu. Itu sengaja
1: sengaja
0: tu. Kebiasaan.
1: Di hon lah. Tan di pulang dimarahinya mah. Apanya? Apa? Ini kok. Apa mana kau tahu apa?
2: Lebih tahu bro topik
1: lah. Sandang situ apa-apa si pun kan saja.
0: Stres kue. Jangan stres-stres aja deh.
1: Marah kita nih.
0: Marah.
2: Tadi sudah bebon.
0: Marah lagi ya.
2: Ada bro. Makanya keadaan dulu sekejap.
1: Gitu.
2: Terima kasih kita ngolkan lagu
1: Kita untuk kita tu.
0: Mana yang sampat-sampat. Itu yang kami punya dulu lah. Cara kami lah. Sampat-sampat dah paling kali lagi.
1: Mana untuk kita.
2: Sampat ku pajal.
0: Nian ni kadang-kadang moodnya minggu ni 90-an
1: benar.
0: Nah, mengimbau.
2: Kena
1: sinam.
2: Lepas sudah kan.
0: Ini kan 5 minit lagi ni. Lagi batah.
2: Kita kan bolehkan lagu anu ni seni amara sekarang.
0: Masa pun menyemburui. Lagu yang mintanya pun masa. Entah macam mana bunyi lagunya ni.
2: Cuba tak gua
0: akan separuh
2: ku baik.
1: Tak ada separuh. Makasih Nina.
2: Kita balik hati-hati.
1: Baik, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, ada lagi rakan pendengar daripada Kak Ros di Lambak. Katanya rasakan kuambatnya laki ku ni.
1: Kenapa lagi tu lakinya tu?
0: Apa dia? Katanya ni, back duit selalu hilang.

0: Lang, katanya. Astaga. Di mana ia menaruh garam mati kunya. Kadang-kadang kunci kereta pun diunjar. Nah, sekarang ini sudah kan khas tempat menaruh kuncinya. Ataupun hilang dari kutau tu, DJ.
1: Oh, atau hilang lagi di tempat yang kita lagi tahu tu.
0: Baik tak, kita tak tukar menyimpan tu, Kak Ros.
1: Benar.
0: Kita tak jadi driver terus. Daripada kita bertangkar, kan mencari barang. Makasih, Kak Ros, sudah bersama kami. Apapun, terima kasih semuanya yang dari awal tadi bersama.
1: Iya, betul.
0: Kami pun indah putus-putus yang menghubungi kami.
1: Terima kasih banyak.
0: 6-7 orang pemanggil tadi, alhamdulillah. InsyaAllah tadi jumpa lagi di lain kesempatan. Kami minta maaf lah. Kita ni bebon-bebon, mungkin ada terlepas cakap yang tidak berkenan di hati bis kita. Minta maaf lah ya. Kami bagi balik ada bis kita. Jangan marah. Nanti dengan topik-topik yang lain pula, insyaAllah saya kembali bulan depan. Minggu depan orang lain. Minggu seterusnya orang lain. Bulan hadapan, insyaAllah. Tapi anda tahulah.
1: Me see you next month, right?
0: InsyaAllah. Kalau anda mana, tapi mana tahu ada bertukar lagi. Tadi anda tahu. Tadi merancang. Baiklah, sekian dulu untuk malam ini. Sabtu 22 Zulqa'dah 1447 Hijrah, 9 Mei 2026. Masih kami mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, jaga kesihatan. Sampai beristirahat, selamat malam. Selamat berhujung minggu.
1: Bye-bye.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
2: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
2: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة

والنخل باسقات لها طلع نضيد.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

الله أكبر الله

0: Muli FM 94.1 97.7 FM.
1: Tips kesihatan semasa bercuti di luar negara. Jangan pergi ke tempat atau kawasan yang sesak, terutama di mana terdapat penyakit dilaporkan merebak. Pastikan makanan dan minuman yang diambil adalah bersih dan selamat. Senantiasa mengambil kebersihan diri. Simpan ubat yang perlu dalam beg tangan. Jika mengambil ubat yang ditetapkan, bawa preskripsi ubat dan surat doktor bersama auda. Disarankan untuk mendapat dan membeli insurans perubatan atau insurans pelancongan yang bersesuaian dari pihak-pihak pembekal insurans tempatan yang diiktiraf sebelum melancong ke luar negara bagi tujuan perlindungan semasa berada di luar negara. Sebarang pertanyaan, hubungi 123 atau layari laman sesawang www.moh.gov.bn.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Television Brunei.

Tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempo. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal. Yang ketiga, pastikan air bersih. Minum air yang dimasak. Minum air yang dibotolkan, dibungkus. Dan keempat, utamakan kebersihan. Amalkan 7 langkah

kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi audio pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, siaran ini dipancarkan menerusi FM 94.1. Bagi daerah Blaik dan Tutong, disiarkan menerusi FM 97.7. Ya udah, hari ini pertemuan kita hari Ahad 22 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 10 Mei 2026 Masihi dan saya Aina insyaAllah akan menemani Auda dari pukul 6 ni hingga 10 pagi nanti. Ya, sudah dikongsikan susunan rancangan untuk pagi ni. Pada pukul 6 hingga 9 pagi, saya akan bukakan segmen ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi. Jadi, Auda boleh hantarkan ucapan-ucapan Auda ataupun info cuaca pun boleh berkongsi dengan kami di sini. Terus saja hantarkan ucapan Auda ke talian WhatsApp kami 8333941. Pada 6.45 minit pagi nanti, saya akan kongsikan panduan waktu-waktu sembahyang. 7 pagi, kita akan beri laluan kepada berita perdana. 7.30 minit pagi, kita ada laporan pesta berdudun. 9 pagi, kita akan beri laluan kepada berita sukan. 9.15 minit pagi, dapur harmoni. Dan 10 pagi, kita ada berita dunia. Kita akan menyapa beberapa pendengar kita yang ada menghantarkan info cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Selamat menjalankan tugas di pagi Ahad. Semoga sentiasa diberikan kesehatan yang berpanjangan dan dirahmati Allah. Amin. Cuaca di Kampung Subuk, alhamdulillah baik-baik sahaja. Ini pada Emma Haji Hussein. Terima kasih Emma. Lagi daripada Hajah Nuri, Hajah Dur Rahman. Assalamualaikum, Nijam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, katanya cuaca baik-baik sahaja di perpindahan Lambak Kanan. Masa ni tengah santai mendengarkan Harmoni FM. Teman kita berteman sambil menikmati sarapan pagi. Terima kasih, DJ. Senyumlah selalu di pagi Ahad yang indah. Lagi mendamaikan ini. Ya, sudah kita mulakan pagi ni dengan lagu daripada M. Nasir, Sahabat Gua. Kepada sahabat-sahabat Harmoni, untuk ini untuk Auda.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Ya sudah, saya akan menyapa beberapa pendengar kita yang menghantarkan info cuaca. Ada juga ucapan dikirimkan untuk kita pagi ini. Ini dia, Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Selamat bertugas, semoga kita semua sehat walafiat, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Cuaca di kawasan Gadung masa ini Alhamdulillah beransur baik. Dan ada satu pantun, dia belanja pantun ni. Kalau hendak pergi ke pasar dan ke tamu, jangan lupa belikan daging. Banyak pun harta miskin ilmu, bagikan rumah tidak berdinding. Itu dia, daripada Hai. Terima kasih Hai, tetap ceria, tetap semangat. Seterusnya daripada Uda, kita Assalamualaikum DJ dan juga pendengar setia. Selamat bertugas pagi pagi Ahad yang indah, hening, tenang, mendamaikan dan menyegarkan. Katanya bersantai di hujung minggu bersama keluarga tersayang. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan cuaca Alhamdulillah baik-baik sahaja. Terima kasih Uda yang berada di Pandan Lapan. Ini daripada Wadi yang berada di Lugu. Assalamualaikum, selamat pagi hujung minggu. Selamat bertugas DJ, Waalaikumsalam. Sama-sama. Semoga kita semua diberikan kesihatan dan dirahmati Allah. Dan masa ni dalam perjalanan bermain golf di Gadong, sedang santai mendengarkan Harmoni FM tetap di hati. Ini pada Wadi, terima kasih Wadi. Seterusnya ucapan, Assalamualaikum DJ, Waalaikumsalam. Ucapan ni khas buat Nur Alia Patricia binti Wang Daud yang tinggal Tanah Jambu. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan jaga kesihatan. Ikhlas daripada Rizal Zalia. Ya udah, saya akan sambung lagi selepas ni. Jangan ke mana-mana.

6.43 minit pagi. Selamat pagi saya ucapkan kepada Auda yang masih lagi setia mendengarkan Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Ya, dah saya akan sambung lagi untuk bacakan ucapan dikirimkan kepada kita. Ada juga yang berkongsi info cuaca, ucapan-ucapan untuk pagi ini. Ini dia, Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Keadaan cuaca pagi ini baik-baik sahaja walaupun hujan turun tadi subuh katanya di kawasan Kampung Setia. Selamat pagi Ahad kepada semua peminat-peminat dan pendengar-pendengar Setia Harmoni FM. Selamat beristirahat bersama keluarga yang tersayang dan teman-teman dan sahabat-sahabat yang diingati selalu. Semoga kita semua mendapat rahmat dan ridha Allah jua dan dipermudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini daripada Haji Sahri dan juga isteri tersayang yang berada di Kampung Setia B. Ini lagi, Assalamualaikum DJ Aina. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, selamat pagi Ahad. Selamat berjumpa minggu juga kepada semua DJ dan juga kepada semua peminat-peminat Setia Harmoni FM. Semoga sehat walafiat, dipermudahkan urusan dan diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin.

Dan cuaca di Sungai Liang Lumut alhamdulillah baik, cerah ceria dengan kicauan burung-burung di suasana pagi nan dingin segar dan permai. Katanya santai sambil mendengarkan Harmoni FM, teman berteman menjalin kemesraan abadi. Harmoni FM tetap pilihan kami. Ini pada Din yang berada di Bukit Lumut. Ini lagi menghantarkan info cuaca. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Di cuaca di Kampung Mumong alhamdulillah baik-baik sahaja. Ini pada Rose di Mumong di KB. Masa ni tengah santai mendengarkan Harmoni FM kesukaan ramai katanya. Wah. Wow.

Daripada Santi, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Info cuaca di Kampung Menengah Temburung. Alhamdulillah, baik-baik sahaja. Terima kasih Santi. Ini pada Ardi yang berada di Labi. Cuaca di Kampung Labi pun cerah-cerah juga. Alhamdulillah. Dan ini pada Ayu 213. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Cuaca di Sungai Akar pun Alhamdulillah. Katanya masa ni mendangani kakak hantar jualan kedai-kedai. Semoga laris manis. Amin. Sama-sama kita doakan Ayu 213 ya. Ini ucapan selamat hari jadi ditujukan buat Muhammad Rafi bin Muhammad Al-Musawir yang 7 tahun. Dengan iringan doa, semoga dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan, diangkat darjat, dipermudahkan segala apa pun urusan dan apa jua bidang diceburinya, dimurahkan rezeki, dijauhkan daripada segala bahaya, fitnah, dengki dan lindungi oleh Allah SWT. Ini ucapan datang ni daripada Baba Parong, Nini Timai, Ayah, Mama, Jima, Abang Putra, Kakak Ara dan Abang Baby Raihan. Katanya kami semua sayang sangat-sangat dengan Muhammad Rafi, Muhammad Al-Musawir. Dan insyaAllah semoga sentiasa dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, udah kita akan berhibur dengan lagu daripada Dewa 19, Sedang Ingin Bercinta. Siapa yang bercinta ni?

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmoni FM. Ya, sudah saya kongsikan Hari Thalassemia Sedunia disambut setiap 8 Mei 2026. Sempena Hari Thalassemia Sedunia ini, marilah kita bersama meningkatkan kesedaran mengenai thalassemia, kepentingan saringan awal serta sokongan berterusan kepada pesakit thalassemia. Usaha pencegahan dan pengesanan awal amat penting dalam membantu mengurangkan risiko serta memastikan pesakit mendapat rawatan yang sewajarnya. Bersama kita memperkukuh usaha pencegahan dan memperluas kesedaran demi kesejahteraan generasi masa hadapan. Ya, dan insyaAllah selepas berita nanti, kita akan ikuti lintas langsung bersama dengan rakan setugas Irwan Reno bagi memberigakan acara pesta berdudun variasi kedua anjuran Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Luma Kawasan 1, 2 dan 3. InsyaAllah setelah mendapat isyarat daripada beliau nanti, kira-kira dalam pukul 7.30 minit pagi nanti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Julia Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santa Malam Gala. Ke bawah Julia Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Republik Filipina selepas menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan. Ke bawah Julia Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaula, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraihkan kehadiran ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN serta tetamu khas yang menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan, yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, selaku pengerusi ASEAN dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos, berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paru Keseri Pangeran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Mactan Expo, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Filipina dan isteri. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Selesai majlis santap malam gala, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Cebu City, Republik Filipina selepas menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paru Keseri Pangeran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Usas Awang Haji Abdul Aziz bin Junin Mufti Kerajaan, hadir di Pangkalan Udara Bijen Benito Ibn bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah The Honorable Rexlan T. Gachalian, Secretary of Social Welfare and Development dan para pegawai daripada Republik Filipina. Juga hadir Puan Yang Terutama Megawati binti Datu Paduka Haji Manan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina, serta para pegawai dan kakitangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Manila. Duli Yang Teramat Mulia Paru Keseri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Binlah, ibni kebawah Duli Yang Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaula, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, malam tadi berkenan berangkat menyaksikan pelanan Liga Super Malaysia 2025-2026 antara DPMMFC dan Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Berangkat sama Paduka-Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Pelanan Berkesudahan DPMMFC 0 dan Sabah FC 1. DPMMFC seterusnya beraksi menentang Penang FC pada 15 Mei depan. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Ahad, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi para Hakim Syar'i dan Pegawai Mahkamah Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang ditetapkan. Di daerah Brunei dan Muara, di bangunan Mutiara Exchange Lebuh Raya Tungku, Taman Rekreasi Tanjung Batu, Kampung Sabun Pekan Muara dan Bukit Agok Jerudong. Manakala di daerah Tutong di bangunan Hilal Bukit Ambok dan bangunan Hilal Bukit Lumut daerah Belayan. Bagi melancarkan tugas merukyah, orang-orang ramai diminta memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat-tempat tersebut. Pengumuman 1 Zulhijjah 1447 Hijriah akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebab sahaja hasil rukyah diperoleh. Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Dalam melaksanakan ibadah haji, bakal jemaah haji negara terus diingatkan untuk sentiasa mematuhi segala peraturan dan panduan yang telah ditetapkan. Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junin, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, menggariskan perkara tersebut dalam usaha negara memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang berada di Madinah Al-Munawarah dan juga di Makkah Al-Mukarramah nanti.
1: Kita mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan ketika berada di dalam Masjid An-Nabawi Al-Sharif di Madinah Al-Munawarah ataupun di Masjidil Haram di Makkah. InsyaAllah negara Brunei Darussalam akan kekal berterusan mencapai kecemerlangan yang ketani ingin mencapainya nanti insyaAllah.
0: Bakal jemaah haji negara turut berpeluang menunaikan sembahyang Jumaat pertama di Masjid Nabawi. Khutbah di Masjid Nabawi antara lain menggariskan mengenai keamanan sebagai asas kepada ibadat dan kemaslahatan serta manfaatnya kepada masyarakat. Kad NUS merupakan dokumen penting yang perlu sentiasa dibawa oleh bakal jemaah haji semasa musim haji tahun ini. Baru-baru ini, bakal jemaah haji negara yang mengikut pakej Darussalam Services Negara Berhad menerima agihan kad berkenaan daripada syarikat pengendali haji. Bakal jemaah haji turut diingatkan supaya menjaga kad berkenaan dengan baik bagi memastikan segala urusan sepanjang berada di Tanah Suci berjalan lancar dan teratur. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
2: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Mengeratkan hubungan komuniti dalam suasana yang meriah melalui platform berkonsepkan kekeluargaan, persembahan Circus Europe Acrobatic Circus sedang berlangsung di kawasan perkampungan Sukan Berakas. Rasmiannya disempurnakan malam tadi oleh Daeng Hajah Nur Fariza Munyati binti Haji Abdul Aji, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan berlangsung sehingga 14 Jun. Juga diadakan Bazar Amal yang menawarkan pelbagai jualan makanan, minuman dan aktiviti. Bulan Zulhijjah adalah waktu terbaik untuk memperbaharui hati, bukan sekadar menunggu ibadah korban, tetapi mengorbankan sifat-sifat buruk seperti ego, hasad, riak, dendam dan cinta dunia yang berlebihan. Dengan muhasabah tersebut, Zulhijjah menjadi ruang untuk membersihkan hati supaya takwa yang dibina benar-benar membawa individu itu lebih dekat kepada Allah. Ia antara yang dikongsikan dalam tazkirah sempena malam munajat Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-228 malam tadi. Tazkirah bertajuk Muhasabah Menjelang Zulhijjah dari Taqwa Menuju Taqarrub disampaikan oleh Awang Hizkil bin Haji Hambali dari Bertaliah Majlis Ugama Islam Brunei. Acara munajat disemarakkan dengan penyertaan ahli jawatan kuasa takmir, para belia dan jemaah dari beberapa buah masjid iaitu Masjid Kampung Sungai Hancing, Masjid Kampung Salam Bigar, Masjid Rashidah Sa'datul Bulkiah Kampung Sungai Akar, Masjid Rancang Perumahan Negara Kampung Lambak Kanan dan Masjid Suri-Suri Begawan Raja Pengadilan Anak Damin Kampung Manggis Madang. Pusat Penerimaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan dan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengadakan kempen derma darah sempena sambutan Hari Ulang Tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-66. 59 pain darah berjaya dikumpul dalam kempen tersebut yang diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Berakas. Ikuti perkongsian mengenai kebaikan menderma darah bersama Awang Abdul Hakim bin Muhammad Haidi, Awang Haji Yusri bin Haji Ahmad dan Pengarah Nur Hayati.

0: Inti Pangeran Zainal.
1: Sekali ketani menderma darah boleh menyelamatkan 3 nyawa. Jadinya bagi orang ramai khususnya para belia, hadirlah bersama-sama menyokong kempen derma darah ini.
2: Bisa tak didaratkan kepada